0: and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman.
1: Menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar keluarga besar Selangor FM? Semalam kita bercakap tentang amanah. Hari ini kita naik satu tingkat lagi ya Belong.
2: Yes,
1: saya nak tanya siapa di sini yang tak suka kepada keadilan? Jadi saya rasa

0: semua suka. Tetapi masalahnya begini, Abang. Kita sangat suka keadilan kalau keputusan itu memihak kepada kita. Ini betul.
1: Betul.
0: Bila kena dekat kita, tak boleh bincang lagi ke? Kan? Kalau kena dekat kita, kan? Di situlah ujian sebenar keadilan. Jadi tajuk kita petang ini, keadilan negara tidak boleh dibina dengan kezaliman. Apa itu adil? Dalam bahasa mudah, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak kepada yang berhak dan membuat keputusan berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan siapa yang kita suka. Dan zalim ialah apabila hak dinafikan, disalahgunakan atau diletakkan bukan pada tempatnya. Islam sangat tegas tentang perkara ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tetapi ada ayat yang lebih pedas lagi. Allah berfirman dengan maksudnya, janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Masya Allah. Islam bukan hanya menyuruh kita adil kepada orang yang kita suka. Islam menyuruh kita adil walaupun kepada orang yang tidak kita suka. Itulah kelas keadilan dalam Islam. Ada satu peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita daripada Bani Mahzum melakukan kesalahan. Dia mencuri. Kerana beliau datang daripada keluarga yang mempunyai kedudukan, ada pihak yang mau minta supaya hukuman terhadapnya diringankan. Siapa yang diminta bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat disayangi baginda, yang paling rapat dengan baginda. Jadi mereka suruh Usamah bin Zaid bercakap qotim dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersetuju dengan cubaan campur tangan ini. Kemudian baginda menyampaikan satu peringatan yang keras. Baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya umat sebelum kamu binasa. Kerana apabila orang ada kedudukan mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah, orang miskin mencuri, mereka melaksanakan hukuman ke atasnya. Kemudian baginda bersabda lagi, wallahi, lau anna Fatimah binti Muhammad saraktu laqata'tu bi yadiha. Maksudnya demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya sekiranya Fatimah binti Muhammad, yakni anak aku sendiri, kalau didapati mencuri, nescaya aku akan melaksanakan hukum potong tangan ke atasnya. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Kita lihat negara-negara yang stabil dan maju. Banyak faktornya. Pendidikan contoh, ekonomi, teknologi, pentadbiran. Tetapi ada satu perkara yang sangat penting, kepercayaan terhadap institusi. Rakyat perlu percaya bahawa undang-undang mempunyai makna. Peniaga perlu percaya kontrak dihormati. Pekerja perlu mendapatkan haknya. Orang miskin tidak boleh dinafikan hanya kerana tidak mempunyai pengaruh. Dan orang yang berkedudukan tidak boleh diberikan keistimewaan sehingga mengatasi keadilan. Sebab itu, keadilan membina kepercayaan. Kepercayaan membina kestabilan. Kestabilan membuka jalan kepada kemakmuran. Jangan fikir keadilan hanya kerja hakim atau kerajaan saja. Keadilan bermula di rumah. Ibu bapa adil kepada anak. Majikan adil kepada pekerja. Guru adil kepada murid. Peniaga adil kepada pelanggan. Pemimpin adil kepada rakyat. Dan rakyat juga mesti adil kepada negara. Jangan tuntut semua hak, tetapi tanggungjawab sendiri kita abaikan. Nak jalan cantik, tetapi cukai tak mahu bayar. Ini masalah. Nak tandas awam bersih, tetapi kita sendiri tinggalkan macam baru lepas ribut. Adil bukan hanya apa orang lain perlu buat kepada kita. Adil juga tentang apa kita wajib lakukan kepada orang lain. Jadi hari ini, saya nak pesan juga generasi anak muda Malaysia, khususnya Gen Z. Zaman anda mempunyai satu mahkamah baru, yakni media sosial. Kadang-kadang, seseorang belum dibuktikan bersalah, tetapi netizen sudah menjatuhkan hukuman. Video 20 saat aja dipotong. Terus kita marah. Satu tangkap layar, terus kita menghukum. Islam mengajar tabayyun. Semak sebelum percaya. Jangan kerana jari kita pantas, keadilan kita menjadi lambat. Berani bersuara bagus, tetapi biarlah keberanian ditemani fakta, ilmu dan adab. Saudara pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Negara boleh mempunyai bangunan tinggi, jalan raya hebat, ekonomi besar, teknologi canggih. Tetapi jika manusia tidak mendapat keadilan, kemajuan itu kehilangan jiwanya. Orang Melayu berpesan, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ia membawa satu pesan besar dalam tradisi kita. Kuasa mesti berjalan bersama keadilan. Saya tinggalkan satu nukilan untuk kita fikirkan. Keadilan bukan apabila orang yang kita suka menang. Keadilan ialah apabila kebenaran tetap kita pertahankan, walaupun ia tidak memihak kepada kita. Kemerdekaan membebaskan sebuah negara daripada penjajah. Keadilan memastikan rakyatnya tidak pula merasa terjajah di tanah air sendiri.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang pun 8.24 minit pagi. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda yang baru dengarkan kami. Kita masih lagi dalam jam yang ketiga segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan sempena musim Sukan Malaysia Sukma Selangor Keri 2026, Seman Tusen dah pun digantikan dengan
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, topik untuk Sembang Sukma dah pun dibuka pada pukul 7.30 pagi tadi, iaitu saya nak tanya pendapat anda mengenai antara pingat atau pengalaman yang mana satu yang lebih bermakna bagi anda, bagi pendapat anda. Muhammad Faiz dari Gombak katanya, pagi saya pingat penting kerana ia membawa nama negeri. Atlet bukan berjuang untuk diri sendiri sahaja, mereka bawa nama negeri Selangor, keluarga dan juga pasukan. Bila dapat pingat, itu tanda perjuangan mereka berhasil. Terima kasih. Izzati dari Ampang pula katanya, saya pilih pengalaman. Sukma bukan sekadar menang atau kalah, atlet dapat kenal ramai orang dari negeri lain. Belajar budaya dan cara latihan yang berbeza. Semua itu pengalaman yang mungkin tak akan mereka dapat di tempat lain. Terima kasih banyak. Okey, sementara tu saya nak kongsi dengan anda senarai acara Sukma yang akan berlangsung pada hari ini Selasa 18 Ogos 2026. Acara menembak pusingan akhir bermula 11.12 pagi, iaitu 10 meter air rifle wanita, juga 25 meter rapid fire pistol lelaki akan berlangsung di lapang sasar negara Subang. Squash pusingan akhir bermula 8 pagi, perseorangan lelaki dan wanita berlangsung di Kompleks Sukan Astaka MBPJ Petaling Jaya. Kabadi pusingan separuh akhir dan juga akhir bermula 9 pagi, berpasukan lelaki dan wanita berlangsung di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Sepak takraw bermula 9 pagi, berkumpulan lelaki dan wanita berlangsung di Arena MBSJ Puchong. Tenpin bowling pusingan akhir bermula 9.10 pagi, beregu lelaki dan wanita berlangsung di Sunway Mega Lanes. Bowling padang bermula 8 pagi, men pairs, men triples, women singles dan women fours berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Jadi sekiranya anda berkelapangan, anda boleh hadir beri sokongan, okey? Berikutnya acara kriket tempat ketiga dan keempat bermula 9.30 pagi, lelaki 50 overs bertempat di STC Oval. Pusingan akhir bermula 9.30 pagi, lelaki 50 overs di Bayu Emas Oval. Manakala pusingan awal bagi wanita T20 bermula 8.30 pagi di UKM Oval. Berbasikal Lebuh Raya pusingan akhir bermula 8.30 pagi lepas beramai-ramai individu dan berpasukan lelaki. Pusingan akhir bermula 3 petang bagi Citrarium Wanita akan berlangsung di Bagan Lalang. Acara memanah pusingan qualification bermula 8 pagi recurve men and women, manakala pusingan elimination bermula 2 petang juga recurve men and women berlangsung di Stadium Inspan. Manakala acara olahraga telah bermula pusingan akhir 20,000 meter lumba jalan kaki wanita, lompat bergalah lelaki, baling tukul besi wanita, lompat jauh lelaki, lontar peluru wanita, 200 meter lelaki dan wanita, juga 1,500 meter lelaki dan wanita, 4 kali 400 meter campuran berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang. Ada lagi acara yang akan saya kongsikan selepas ini. Ada lagi komen mengenai topik Sembang Sukma mengenai antara pingat atau pengalaman yang mana bermakna bagi anda. Daniel dari Petaling Jaya, kalau menang emas memang seronok, tapi kalau kalah selepas memberikan 100% pun sebenarnya kita sudah menang dalam cara tersendiri sebab kita belajar bahawa hidup bukan setiap masa tentang menjadi nombor satu. Terima kasih. Syafiq dari Sepang, saya pilih pingat sebab atlet sudah berkorban begitu banyak. Mereka bangun awal, latihan setiap hari, jaga pemakanan dan tinggalkan masa bersama-sama keluarga. Jadi bila akhirnya dapat pingat, rasa macam semua pengorbanan itu terbayar. Terima kasih. Faiz Amzah dari Bandar Tun Razak katanya pengalaman penting daripada pingat kerana pengalaman kekal dalam minda kita membuatkan kita lebih padu dan disiplin. Pingat adalah tahap pencapaian yang mungkin akan diperoleh oleh orang lain juga. Terima kasih banyak. Faiz Amzah dari Bandar Tun Razak. Jadi sekiranya anda ada lagi pendapat anda nak kongsikan dalam Sembang Sukma, macam biasa boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga anda boleh hubungi konti 0322873203 atau 0322873204.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam Temasa Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di LDP pelan dari Puchong Perdana ke Puchong Intan, Puchong Intan ke Puchong

0: Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kuchai Lama, juga Kuchai Lama ke Tun Razak. Dia berurai lekas pelan dari Plaza Tu Kajang Selatan ke Persimpangan Kajang Perdana. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, 8.42 minit pagi waktu ini. Kejap lagi 8.45 pagi kita akan berlintas langsung bersama-sama rakan pelapor untuk Liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 langsung dari Pusat Media Sukma. Tapi sebelum tu nak kongsi dengan anda, jangan lupa jam yang terakhir teh tarik kopi O nanti kita ada podcast Sukma sempena Sukma Malaysia Selangor 2026 akan bersama-sama penyampai, rangka penyampai saudara Muhammad Haimami Yusof, juga tetamu di lokasi Tuan Saravanan anak lelaki Subramaniam, pengurus taekwondo, dan juga saudari Nur Aisyah Nur Aina Kristina binti Nur Maznizar, atlet taekwondo. Jangan lupa kekal melekat bersama-sama kami. Dan sebaik sahaja selesai lapor terus untuk Liputan Sukma ke-22 Selangor nanti, kita akan sambung lagi, akan berkongsi lagi komen-komen anda mengenai sembang Sukma hari ini antara pingat atau pengalaman yang mana bermakna bagi anda. Jadi jangan lupa untuk terus komen. Lepas ini saya akan kongsikan komen-komen anda untuk sembang Sukma hari ini antara pingat atau pengalaman yang mana bermakna bagi anda. Dan jangan lupa sekejap lagi lapor terus ke Selangor FM untuk Liputan Sukma ke-22 Selangor 2026. Kita melekat bersama-sama kami Selangor FM.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baik, sekarang ni kita ikuti lintas langsung liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam bersama-sama rakan pelapor saudara Hamami Yusof. Silakan.
1: Baik, terima kasih Awan. Hari ini merupakan hari Selasa 18 Ogos 2026 merupakan hari ketiga secara rasminya Sukma Selangor ini berlangsung, tapi secara keseluruhan sudah pun memasuki hari yang ke-10 bermula Ahad 9 Ogos lagi dan hari ini menawarkan 70 pingat emas secara keseluruhannya dan kita ikuti dulu kedudukan pingat secara keseluruhan. Selangor sebagai tuan rumah masih lagi berada di tempat yang pertama dengan keseluruhan 39 pingat, 14 pingat emas, 15 pingat perak, 10 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 13 pingat emas, 20 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Johor di tempat yang ketiga, 11 pingat emas, 12 pingat perak, 13 pingat gangsa. Sarawak di tempat yang keempat dengan 10 pingat emas, 6 pingat perak, 13 pingat gangsa dan wilayah persekutuan di tempat yang kelima, 9 pingat emas, 9 pingat perak dan 11 pingat gangsa. Itu untuk 5 pasukan teratas kedudukan pingat secara keseluruhan untuk setakat hari ini. Dan beberapa keputusan malam tadi yang ingin saya kongsikan, Awan juga ada kongsikan awal tadi, antaranya pencak silat tanding puteri kelas F 70 hingga 75 kilogram bagi peringkat suku akhir, pesilat dari negeri Selangor Nurul Nani Ashikin berjaya mengatasi pesilat dari negeri Sarawak Siti Aizah binti Zahamari dengan skor 30-18. Namun untuk tanding puteri kelas E 65 hingga 70 kilogram suku akhir, pesilat Nur Farah Batrisha Osman dari Selangor tewas kepada pesilat dari negeri Terengganu Nur Ainun dengan skor 33-50. Untuk acara bola sepak wanita separuh akhir pula yang berlangsung di Stadium Selayang malam tadi, Selangor berjaya menewaskan Perak dengan kedudukan 5-1. Sepak takraw regu berpasukan 3 pemain lelaki peringkat suku akhir, Selangor tewas kepada Pulau Pinang dengan 0-2. Manakala untuk bola padang force wanita separuh akhir yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas, Selangor berjaya menewaskan Perlis dengan skor 24-7. Itu antara sukan-sukan ataupun acara-acara yang berlangsung sebelah malam tadi. Baik, kita balik kepada pungutan pingat untuk Selangor. Pungutan pingat untuk Selangor secara keseluruhannya daripada 39 pingat, 14 pingat emas, 15 pingat perak dan 10 pingat gangsa daripada sukan-sukan yang mula mengutip pingat, judo dengan 2 pingat emas, pencak silat dengan 2 pingat emas, chess ataupun catur 2 pingat emas, basketball 3-on-3 2 pingat emas, taekwondo kita ada 1 pingat emas, kemudian gimnastik berirama juga 1 pingat emas, olahraga 1 pingat emas, bola tanpa pantai 1 pingat emas, basikal lebuh raya 1 pingat emas, petong juga 1 pingat emas. Jadi kita harapkan dengan memasuki hari yang ketiga hari ini, banyak lagi kutipan-kutipan daripada kontijen negeri Selangor yang dapat diberikan pada hari ini. Baik, untuk acara yang berlangsung hari ini yang melibatkan atlet-atlet dari negeri Selangor, antaranya golf berpasukan lelaki pusingan yang pertama yang berlangsung di Club Golf Glen Mary, juga golf berpasukan wanita, golf perseorangan wanita dan juga golf perseorangan lelaki, semuanya masih lagi di peringkat ataupun pusingan yang pertama. Kita juga ada bowling padang untuk penentuan pingat gangsa melibatkan pasangan Muhammad Irsyad Hakimi dan juga Andrian Ashrani Kabini untuk bowling padang pasangan lelaki penentuan pingat gangsa yang akan bertemu pasangan dari negeri Terengganu. Kemudian pusingan round robin petong bergulir lelaki juga melibatkan atlet dari negeri Selangor iaitu IQ Ziyad dan bersama-sama dengan Nur Syah Riza akan menentang pasukan dari negeri Pahang Ahmad Mahdi dan juga Arif Iskandar. Petong bergu lelaki, satu lagi pasangan yang bergu wanita Alia Umairah binti Nazri bersama dengan Amira Iklil akan bertemu pasangan dari negeri Pahang, Dia Insyira dan juga Puteri Nurafni. Kemudian kita juga ada berbasikal lebuh raya lepas beramai-ramai individu lelaki akhir yang saya jangkakan sudah pun bermula di lebuh raya SIC Sepang. Kemudian kita juga ada pencak silat untuk peringkat separuh akhir bagi kategori tanding putra kelas H80 hingga 85 kilogram yang diwakili oleh Adam Asidik dari negeri Selangor menentang pesilat dari Terengganu Said Nazran Aiman. Kemudian peringkat separuh akhir juga kita ada Ahmad Darwish yang akan menentang pesilat dari negeri Perak Haris Fikri untuk kategori tanding putra kelas D60 hingga 65 kilogram. Kemudian kita juga ada kelas B50 hingga 55 kilogram juga di peringkat separuh akhir. Selangor diwakili Rizwan Akib Roslan akan menentang pesilat dari negeri Perlis Airil Irfan Zikri. Banyak ni kategori-kategori dari pencak silat yang ada wakil dari negeri Selangor. Jadi kepada anda yang meminati acara tempur silat ini, boleh sama-sama kita meriahkan Dewan Seri Sarjana di Uniten sebelah pagi ini. Untuk memberi sokongan kepada atlet-atlet kita dari negeri Selangor. Kita juga ada pingpong berpasukan lelaki, Selangor akan bertemu Kelantan. Tenis berpasukan lelaki peringkat round robin, Selangor akan bertemu dengan wilayah persekutuan. Kita juga ada tenis berpasukan wanita round robin juga, Selangor akan bertemu dengan Johor. Kemudian kita juga ada olahraga baling tukul besi wanita akhir. Penentuan pingat emas, wakil kita dari negeri Selangor Nur Aina Alifa yang berusia 7 tahun, 17 tahun bukan 7 tahun, 7 tahun belum layak lagi, 17 tahun Nur Aina Alifa dari negeri Selangor yang akan menentang ada 6 lagi atlet-atlet dari pelbagai negeri. Kemudian kita juga ada peringkat suku akhir badminton berpasukan lelaki, Selangor akan bertemu dengan wilayah persekutuan. Futsal lelaki suku akhir, Selangor akan bertemu Kelantan. Ini di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kombes tempatnya. Kemudian kita juga ada pelayaran optimis individu wanita pusingan yang pertama. Kemudian kita juga ada pelayaran banyak hari ini yang melibatkan pasukan Selangor, tapi semuanya merupakan pusingan yang pertama. Dan beberapa menembak juga ada wakil dari Selangor untuk pusingan kelayakan 10 meter air pistol individu. Kemudian kita juga ada squash, tenpin bowling, kita juga ada catur lagi, cricket, menembak. Kita juga ada olahraga masih lagi berlangsung di Kompleks Sukan UPM. Dan pastinya tumpuan kita untuk olahraga 200 meter wanita Lim Mei Yin yang berjaya mendapatkan pingat perak untuk acara 100 meter tempoh hari. Jadi untuk seketika awan, itu saja yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah pukul 9.15 minit pagi sekejap nanti kita akan bersama-sama menerusi podcast khas Sukma Selangor 2026 bersama dengan tetamu kita Encik Sarwanan, anak lelaki Subramaniam, pengurus pasukan taekwondo negeri Selangor, bersama-sama dengan atlet taekwondo Nur Aina Kristina Nur Maznizar. Jadi kita berehat dulu seketika bersama, berhibur bersama dengan awan, dan juga kita ada utama 9 pagi sekejap nanti. Selepas itu kita akan kembali bersama di Kompleks Pusat Media di Seksyen 7 Shah Alam ini. Kembali bersama dengan awan, silakan.
0: Baik, terima kasih banyak saudara Hamami Yusof. Itu dia laporan terkini mengenai liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Seksyen 7 Shah Alam.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Oh,
0: Okey, 8.55 pagi waktu ini di hujung-hujung dah sembang Sukma. Sikit lagi saya nak habiskan komen-komen anda. Daripada Arif dari Rawang, katanya Sukma bagi saya adalah tempat anak-anak muda belajar erti kalah dan menang. Ingat itu kenangan, tetapi pengalaman bertanding di hadapan orang ramai, mengawal emosi dan bangkit selepas kalah itu yang akan membantu mereka dalam kehidupan. Terima kasih juga Shima dari Shah Alam. Kalau boleh saya nak kedua-duanya, ingat untuk dikenang, pengalaman untuk dijadikan bekalan. Tapi kalau terpaksa pilih satu, saya pilih pengalaman, sebab pengalaman itulah yang membantu kita mendapat kejayaan pada masa depan. Terima kasih. Kumar dari Kelang, saya suka melihat Sukma sebagai perjalanan. Pingat adalah destinasi, tetapi pengalaman adalah perjalanan yang menjadikan seorang atlet itu matang. Sebab itu saya rasa kedua-duanya penting. Terima kasih. Iman dari Sepang, pingat akan mencatat nama dalam rekod Sukma, tetapi pengalaman akan catat nama dalam hati. Saya rasa kedua-duanya ada nilai masing-masing dan tak patut kita bandingkan. Terima kasih. Danish dari Hulu Langat, bagi saya pingat adalah hasil, pengalaman pula adalah proses. Tanpa proses yang panjang, mungkin tiada hasil. Jadi jangan kita hanya hargai pingat, hargai juga perjalanan atlet itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan komen. Akhirnya, mungkin pingat dan pengalaman bukanlah dua perkara yang perlu kita pilih salah satu. Pingat adalah tanda bahawa seorang atlet pernah berjuang untuk jadi yang terbaik, tapi pengalaman pula bukti bahawa dalam perjalanan itu mereka pernah jatuh, kecewa, menangis, bangkit dan terus melangkah. Terima kasih semua pejuang Sukma Selangor. Terima kasih kerana mengajar kita semua bahawa jadi juara bukan hanya berdiri tentang berdiri di podium, tapi juga tentang keberanian untuk terus berdiri setiap kali kita jatuh. Selepas ini, utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kekal melekat bersama-sama kami. Selepas itu, podcast Sukma Selangor.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata, inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imaginasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Didi Tigers kini digelurkan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India, Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di lebuh raya NKVE di persimpangan Bukit Raja dari Klang ke Bukit Raja. Lorong kini ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di SKVE pelan dari Yuntan ke IOI City Mall. Di lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam pelan dari Kota Damansara ke Samui Damansara, juga Damansara Perdana ke Pencala. Beralih ke lebuh raya Duke pelan dari Sri Gombak ke Sentosa, Jalan Pak

0: cala ke TTDI Utara. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hak laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Okey, seperti yang janjikan, jam terakhir Tektonik Kopi O, kita akan bersiasana langsung podcast Sukma Sempena Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 langsung dari Pusat Media Sukma Petals Event Space Shah Alam bersama-sama rakan penyampai di sana, Saudara Muhammad Hamami Yusof. Silakan Saudara HY.
1: Baik, terima kasih Awan. Sebagaimana yang dijanjikan, kita kembali bersama dari Pusat Media di Seksyen 7 Shah Alam ini untuk Sukma Selangor 2026. Kita bawakan secara langsung istimewa untuk anda podcast Sukma, dan pagi ini kita bersama-sama dengan dua orang tetamu yang sangat istimewa saya rasa, dan saya rasa beruntung sangat kerana dapat bertemu dengan dua orang tetamu pada pagi ini, iaitu Coach Sarawanan, anak lelaki Subramaniam yang juga merupakan pengurus Taekwondo Pasukan Selangor. Apa khabar Coach?
2: Khabar baik.
1: Selamat datang kita ucapkan ke kita punya studio mini.
2: Terima kasih.
1: Okey, dan kita juga ada Nur Aina Kristina binti Nur Maznizar, merupakan pemenang pingat emas untuk Taekwondo Selangor. Aina? Aina, jangan nakal-nakal Aina. Okey, terima kasih Aina. Aina ni saudara baru berusia 16 tahun dan ini merupakan sukma pertama Aina, terus dapat pingat emas. Wow. Tak apa, nanti kita cerita banyak tentang Aina. Kita nak pergi dulu kepada Coach Sarawanan. Saya dah mula tadi waktu kita minum.
2: Okey.
1: Kita dah cerita sikit-sikit, dan rupa-rupanya yang berada di hadapan saya ini merupakan seorang legend. Legend Taekwondo, bukan sahaja Selangor tetapi Malaysia. Saya dah cari sikit Coach. Coach ni merupakan pemenang pingat emas untuk Sukan C tahun 2001, yang mana pada waktu itu Malaysia menjadi tuan rumah. Okey. Dan Coach juga pemenang pingat gangsa sebelum itu pada tahun 1998 untuk Taekwondo Asian Taekwondo Championship yang berlangsung di Ho Chi Minh City. Dan pada waktu itu Coach bertanding dalam kategori featherweight 64 kg, dapat gangsa, dan tahun tersebut juga untuk kejohanan Asian Taekwondo Championship itu Korea sapu hampir semua pingat emas. Malaysia hanya dapat 2 gangsa, salah satunya daripada Coach Sarawanan. Wow, hebat, hebat. Dan Coach juga pernah menjadi jurulatih pasukan Taekwondo Kebangsaan, dan membawa pasukan Taekwondo Kebangsaan pada Sukan C tahun 2015 di Singapura. Di Singapura. Okey. Baik Coach, sebelum kita pergi kepada soalan yang kita dah sediakan ni, sebagai seorang atlet Taekwondo, apa sebenarnya yang perlu ada dalam diri seseorang tu untuk berjaya sebagai seorang atlet Taekwondo?
2: Sebagai atlet Taekwondo, you have to be, you kena terlalu fokus lah, you kena fokus betul-betul, dan desire tu sentiasa kena maju, tu kena ada. You kena sentiasa bekerja lah, sebab tak ada masa you nak boleh rehat. You kena train yourself. Self training very important dalam Taekwondo ni.
1: Saya
2: self training yang important, dan mentality, mental, you have to be really focus. Itu yang sangat penting. Sebab dalam Taekwondo ni bukan senang, ada kecederaan akan berlaku, macam-macam halangan akan datang. So yang first thing tu mental, lepas tu keinginan. Keinginan tu akan membawa you kejayaan.
1: Dan semestinya minat kena tinggi. Minat kena
2: 100%.
1: Tinggi 100%. Saya pernah ada anak yang minat dengan Taekwondo. Beli baju apa benda semua. Sampai setahun dah berhenti dah Coach. Masuk renang pula semua kan. Aduh, letih lah Coach. Baik Coach, kita berbalik kepada Sukma 2026 di Selangor ni. Setakat apa, kejohanan dah selesai untuk acara Sukma. Dan pencapaian pasukan Selangor, kita dapat 1 emas, 1 perak dan 3 pingat gangsa. Secara keseluruhannya, bagaimana Coach sebagai seorang pengurus melihat pencapaian pasukan Selangor untuk tahun ini?
2: Kalau nak cakapkan puas hati, saya tak puas hati lah. Sebab target saya 2 gol. Selebihnya gol yang tu satu jadi silver. Walau bagaimanapun, most of the my players adalah muda. Masih lagi ada lagi 2 sukma atau 3 sukma. Saya memberi pendedahan awal kepada diorang. Saya saya banggalah dengan kejayaan setakat ni, dan harap kejayaan yang akan datang ni lebih baiklah.
1: Sebelum sebelum Sukma di bermula, apa agaknya target coach dan juga mungkin tim untuk taekwondo 2026 ni?
2: Target medal ya. Kita target dua, selebihnya dalam silver atau bronze lah. Kita hantar 13 atlet. So kalau boleh saya dah dapatkan 13 medal. Tapi kita masih dah mampu memiliki 5 medal lah tahun ni.
1: Baik, kita nak pergi kepada Aina. Aina, nanti mic Aina takkan sekali. Okey. Aina. Aina umur 16 tahun. Aina bermula pada usia 12 tahun. Tadi Aina anaknya 12 tahun. Maksudnya dalam tempoh 4 tahun Aina struggle untuk nak menjadi seorang atlet taekwondo dan pastinya ingin terpilih mewakili negeri Selangor untuk Sukma ini. Jadi apa agaknya usaha training, latihan yang Aina buat dalam tempoh 4 tahun dan juga mungkin dalam tempoh untuk nak terpilih sebagai mewakili tim Sukma Selangor?
3: Macam mana?
1: Apa yang Aina buat? Apa latihan-latihan yang Aina ikut?
3: Mula dari latihan harian.
1: Okey.
3: Lepas tu ada camp training.
1: Okey.
3: Lepas tu game-game kecil and then selection lah. Training tak payah cakap lah, memang teruk lah. Nak jadi bagus kan, kena lawan penat tu.
1: Seteruk mana Aina?
3: Memang penat lah.
1: Penat, okey. Buat sehari berapa jam biasanya?
3: Sehari dalam dua, kadang-kadang buat dua sesi.
1: Oh, dua sesi. Satu sesi berapa lama?
3: Dua jam juga.
1: Dua jam juga. Okey. Dan apabila nama Aina diumumkan mewakili negeri Selangor untuk Sukma, pada waktu itu apa yang Aina fikirkan?
3: Nak menang, yang kena menang lah.
1: Okey. Dan bila dah menang, apa perasaan?
3: Happy lah, bangga.
1: Rasa berbaloi lah eh.
3: Ya,
1: eh, apa penat-penat selama ni, tak sia-sia. Tapi yang kalah pun tidaklah juga sia-sia, betul, betul coach?
2: Dia pun bekerja keras juga. Okay, tapi mungkin luck lah.
1: Ya, rezekinya belum lagi. Rezeki belum ada lagi. Baik, dan kita sepanjang persiapan ni, apakah cabaran paling besar yang terpaksa dihadapi oleh atlet dan juga mungkin tim manajemen pengurusan?
2: Cabaran kami di mana pergi balik untuk training ni. So sacrifices parents pun dah ada dekat sana. Okay, maximum betul lah. Saya bangga dengan parents-parents Selangor, atlet Selangor. Mereka memberi komitmen paling tinggi.
1: Saya.
2: Di mana kita tukar tempat latihan. Mereka sanggup bawa anak mereka. Sanggup balik malam. Kadang-kadang kita buat training malam sebab masa dia orang kerja, lepas kerja dia bawa anak. So sesuatu itu saya pun terasa macam sukalah nak bantu, tapi kita no choice.
1: Untuk tim taekwondo Selangor coach, seawal usia berapa yang terpilih mewakili Selangor?
2: Kami ada program sebagai technical chairman Selangor. Kita ada program umur 9 hingga 11 ada satu kategori, 12 hingga 14 dan 15 yang ke above tu dia akan jadi macam senior lah. 16 tu senior. So kita dah buat ada program 2 tahun sebelum program ni, di mana kita ada kejohanan-kejohanan dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara, kejohanan bakat Olimpik. So taekwondo negeri Selangor kita dah ada preparation dah. So di mana bila dia orang menang, umur dia meningkat, pelajar tu akan masuk senior.
1: Saya.
2: So daripada pelapis mereka jadi Sukma. So most of my players daripada pelapis. And semuanya memang berasal daripada Selangor. Tak ada beli-beli lah.
1: Faham.
2: Kita beli-beli.
1: Tak ada beli-beli.
2: Semua dibuat original from
1: original,
2: Selangor.
1: Original, genuine dari Selangor.
2: Genuine from Selangor.
1: Anak jati.
2: Yes. Itu yang penting lah, I rasa.
1: Baik, kita akan pergi detail lagi coach selepas ini. Mungkin perancangan selepas Sukma dan sebagainya. Kita nak berehat seketika. Okay. Nanti kita akan sambung kembali. Jadi kepada anda boleh terus setia bersama dengan kami. Selain dengar menerusi radio, anda juga boleh tonton kami menerusi live TikTok Selangor FM 1009. Kembali selepas ini.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dalam promo tu disebut di sebalik kemenangan ada kisah yang menginspirasi. Jadi kita nak tahu daripada Aina lah ni sebalik kemenangan Aina. Kejap lagi. Kita masih lagi bersama menerusi podcast Sukma. Sempena dengan Sukma Selangor 2026. Bersama-sama dengan saya di studio pada waktu ini, Coach Sarawanan Subramaniam, pengurus Taekwondo Pasukan Selangor dan juga merupakan bekas atlet, bekas jurulatih Pasukan Kebangsaan, dan Nur Aina Kristina binti Nur Maznizar. Betul eh? Merupakan pemenang pingat emas untuk acara taekwondo. Satu-satunya emas yang dibawa oleh tim taekwondo Pasukan Selangor. Jadi Aina, sebelum Aina dah cerita tadi, Aina ambil masa 4 tahun daripada Aina bermula masuk sukan taekwondo. Aina ambil masa 4 tahun untuk Aina berada dalam tim Sukma. Sebelum Sukma ni, apa kejohanan-kejohanan yang Aina dah masuk lah selain pada Sukma ni?
1: Kejohanan ada yang antara
0: pertandingan-pertandingan lain.
1: Ada yang antarabangsa dekat Uzbekistan Tashkent tu.
0: Itu itu wakil Malaysia ke?
1: Malaysia.
0: Okey, wakil Malaysia. Masa tu tahun berapa tu?
1: Tahun ni.
0: Tahun ni juga. Okey. Menang.
1: Tak
0: menang. Okey.
1: Okey.
0: Lagi? Sebelum tu? Tahun lepas?
2: Banyak kejohanan dia, kejohanan tempatan lah.
0: Okay.
2: Macam remaja championship, antara kelab-kelab, macam tu kan. Dia dapat pergilah championship tu.
0: Aina mula mewakili kebangsaan coach bila?
2: This year only she got call up lah.
0: Okay.
2: First time dia dapat pergi, dia wakil pergi ke Afghanistan, junior taekwondo championship, kalau mistaken lah. First time. So masa tu Sukma pun on the way.
0: Okay.
2: Saya pun takut jugalah kalau ada apa-apa injury,
0: injek,
2: nak
0: kan?
2: Lepaskan ke tidak.
0: Saya
2: kata dia boleh. So kita benarkan dia pergi. So okay lah, she come back safely. And luckily she got the goal lah this time.
0: Sebagai seorang atlet coach, kejohanan-kejohanan ini juga apakah bagus sebagai, selain daripada pengalaman, apakah juga boleh dijadikan sebahagian daripada persiapan ataupun macam mana coach?
2: Biasanya kita hantar kejohanan ni untuk persiapan.
0: Okay.
2: Pendedahan tu sangat penting.
0: Okay.
2: The more pendedahan, dia akan lebih mengenali kelemahan dia, di mana kekuatan dia. So mentally dia orang akan jadi lebih kuat. So the more championship dia pergi, better lah dia punya preparation untuk satu kejohanan itu. So untuk Sukma ni pun kita cuba bagi yang terbaik lah. Nasib baik Majlis Sukan Negeri Selangor support kami 100% untuk pendedahan di Indonesia dan di Thailand. Kejohanan-kejohanan open di sana, dan masa tu prestasi kita dapat melihat prestasi mereka dan menilai. Jadi senanglah untuk jurulatih kami untuk melatih dia orang masa dah balik ke sini.
0: Dari apa keseluruhannya, berapa orang atlet yang terpilih untuk Sukma coach selain
2: Aina? Tahun ni kita hantar 13
0: orang
2: atlet lah untuk Selangor.
0: Range umur mereka?
2: Dalam 16 hingga 18. So dia orang masih ada lagi 2 Sukma atau 1 Sukma lagi.
0: Faham.
2: So ini merupakan perancangan Taekwondo Negeri Selangor, di mana pendedahan awal ni dapat membentuk lebih pasukan yang lebih mantap untuk coming Sukma.
0: Untuk yang dah masuk Sukma, dia dah kira senior lah.
2: Senior.
0: Maknanya untuk pelapis tetap ongoing lah.
2: Ongoing. So di mana kita akan tengok kalau pelapis tu ada yang menonjol dalam kejohanan-kejohanan di sini, mereka akan diserapkan kepada pasukan Sukma.
0: Dari segi strategi coach, macam mana coach dan juga mungkin coach taekwondo Selangor sendiri membentuk strategi untuk mereka ni masih baru. Walaupun senior, tetapi ini mungkin pengalaman yang pertama dalam Sukma. Untuk dari segi mentalnya, untuk berhadapan dengan peserta-peserta, kita kata yang terbaik lah, yang ada dekat Malaysia ni kan.
2: Okay.
0: Walaupun dari negeri-negeri lain.
2: Saya rasa itu bukan sukar sangat sebab memang ada banyak kejuaraan di ketempatan ni. Ramai akan bertanding di sana. So mereka akan bertemu dalam kejuaraan-kejuaraan ini. So, hanya untuk Sukma ni mereka akan dapat satu mental pressure di mana banyak banyak apa publicity dengan keinginan nak menang tu akan tinggi lah sebab real game kan. Kejuaraan-kejuaraan ini tak seperti ni. Dia tak ada live semua tu kan. Tak adalah sangat pressure. Macam Sukma ni dia orang rasa macam baru. So untuk tu kita bawa dia orang pergi international championship. Bagi dia orang rasa macam manakah pressure ni, especially dekat Indonesia. Di sana dia penyokong-penyokongnya begitu gairah.
0: Panetik.
2: So kami menyediakan budak-budak kami dengan situasi yang di sana. So bila dia balik ke sini main Sukma je tu, so mental dia orang tak adalah susah sangat nak you know ambil pressure dia kan. So that is the way kita boleh sediakan atlet-atlet kita.
0: Dari orang kata permainan combat ni termasuk taekwondo ni dia punya high risk untuk cedera tu tinggi.
2: Itu tinggi. Tidak boleh dinafikan lah.
0: Untuk taekwondo coach, apa kecederaan bukan apa kecederaan, apakah ada kecederaan yang menyebabkan terpaksa stop?
2: Basically especially lutut lah. Lutut ACL ke itu so, tapi after operation come back depends on kekuatan mental lah, boleh ke tak boleh. Even diri saya sendiri pernah pergi operation on the meniscus di masa sebelum SEA Games 2001. 1999 I buat operation, 97 saya buat operation. But to come back again tu not easy. Tengok kekuatan mental you. So kecederaan you cannot avoid.
0: Tak boleh avoid langsung.
2: Benda-benda kecil macam ankle and muscle torn, itu semua you boleh recover balik. Semua boleh. Tapi kalau major injury macam patella ke apa ke dengan itu, it depends on the athlete lah.
0: Sebagai atlet juga coach, sebagai atlet juga memang diajar lah bagaimana untuk mengelakkan daripada
2: injury,
0: injet atau pecah ataupun kecederaan yang boleh merosakkan masa depan ni.
2: Mengelakkan susah nak cakap lah ni sebab taekwondo ni satu tempuh. Dapat kontak daripada seorang dengan seorang. So tengoklah kalau preparation you dari segi fizikal dengan fitness tak cukup, so kecederaan tu akan mendalam lah. So kalau you dari segi fizikal dan fitness strong, so that's why taekwondo ni training bukan senang. Dia akan buat, dia kena buat physical, dia kena fitness, dia kena buat agility, dia kena tactical, lepas tu dia kena mental training,
0: high intensity.
2: So you kena prepare diri you dengan betul sebelum masuk dalam gelanggang.
0: Dan ada tak dalam satu detik dalam perlawanan sepanjang Sukma kali ni yang orang kata paling mendebarkan lah?
2: Banyak. Memang kami terlepas satu gol hari tu. Last second satu kick dah hilang satu gol. So sekarang dah elektronik, bukan macam dulu. Dulu tulis dekat kertas, takpelah boleh tukar. Sekarang tak boleh, nampak dekat TV. So the last second one touch sensor, walaupun ada
0: terus
2: yang
0: dapat point.
2: Terus dapat point. So you tak boleh nak elakkan.
0: Terus dapat point yang menyebabkan kita kalah.
2: Itu yang jadi satu final tu. So kalau tidak kita dah achieve target hari tu. But apa nak buat, tak ada rezeki.
0: Faham.
2: Apa yang terbaik kita boleh buat, kita buatlah. It depends on player, nak tak nak. You kena pertahankan diri you lah. Tapi dia terlepas tu dah terlambat lah. Terlambat tadi buat apa.
0: Dan kita tahu coach tadi pun tadi dah sebut tentang ibu bapa. Kita tahu yang anak-anak ini pun baru berusia sekitar 16 sampai 18 tahun. Support daripada ibu bapa sangat-sangat penting. Dan memang ada program antara tim dan juga parents dan ibu bapa untuk berbincang tentang perjalanan mereka ini sebagai atlet untuk ke depan.
2: Ya, tanpa bantuan parents, kita pun susah nak bentuk tim. Tanpa diorang punya komitmen, saya amat berterima kasih lah kepada parents-parents taekwondo Teknik Selangor. Mereka given 100% komitmen lah. Saya berterima kasih kepada parents. Kalau tidak, kita tak boleh lah bentuk macam Aina hari ini. I think dia parents sanggup datang dari Kelang ke Shah Alam, ke Puchong. So kadang-kadang kita tukar venue sebab venue kita tetap tak ada.
0: Tak ada main venue untuk training.
2: So kita kongsi venue. So kadang-kadang kita tukar pula training untuk larian, pagi kena datang. So I really appreciate lah parents diorang ni membantu apa yang kita dapat hari ini. Sebahagian tu daripada parents jugalah, bantuan daripada parents.
0: Baik, terima kasih. Anda masih lagi bersama-sama dengan kami menerusi podcast Sukma 2026. Boleh dengar menerusi radio Selangor FM 100.9. Boleh ikuti juga secara langsung menerusi TikTok Selangor FM 100.9. Tapi sekiranya anda terlepas ataupun sekarang ni dengar dalam kereta tapi ada urusan balik, apa urusan pula, terpaksa tinggal kereta, terpaksa tinggal radio, anda boleh tonton semula siaran rakaman podcast ini menerusi saluran YouTube Selangor FM. Jadi boleh tonton pada bila-bila masa. Jadi coach, kita nak cerita lagi ni, kita nak sambung lagi. Kita belum ada rehat lagi, penerbit belum lagi. Kita nak cerita tentang perancangan masa depan pula coach. Selepas ini, selepas semua, semua dah selesai.
2: Yes.
0: Target 2 tapi kita dapat 1 bas, 1 perak dan juga 3 gangsa. Selepas ini apa perancangan?
2: Program yang akan diteruskan bukan di dalam program Sukma, tapi kita akan teruskan program Bakat dan Pelapis. Di mana kita akan mencongkil bakat-bakat baru dalam Taekwondo Negeri Selangor. Kita ada banyak kejohanan antara sekolah-sekolah dan Selangor Close. So kita akan memilih lah atlet-atlet baru untuk diserapkan ke pasukan pelapis. So kita ada satu tim untuk pelapis ni. Daripada pelapis ni kita akan dedahkan dia di kejohanan-kejohanan tempatan dan memilih few players, because budget tak banyak sekarang. So kita pilih dalam 5-6 atlet, memberi pendedahan di luar negara. Tengok performa dia orang, kalau bagus kita akan serapkan balik. Yang sedia ada ni, tim ni kita akan maintain dulu, tapi dia orang kena pertahankanlah kedudukan dia orang. Kata that's not confirm 100% dia akan pergi next Sukma. So bila ada kejohanan tempatan di Selangor ke, you kena menang gol. Kalau ada pelajar yang boleh menang dia, kita akan serap balik gold medal baru ke dalam. So it's a winning situation. So you sentiasa kena bekerja keras.
0: Kena sentiasa berusaha untuk confirm. Apa kata performance tu sentiasa
2: ada
0: meningkat.
2: Kita tak boleh cakap okay confirm. Macam Aina, okay, Aina si Aina, Aina is gold medal today. But next time mesti ada satu pelajar sini, kita have to pertimbangkan lah. Kita pertimbangkan, but definitely Aina takkan lepas lah. Aina strong. Mentally, she's very mentally strong girl. Dia bekerja keras, training time dia takkan lemah, dia all out. So next Sukma, harap-harap lah kita akan dapat balik gold through Aina.
0: Aina, sekolah di mana Aina?
1: SMK P Raja Zarina dekat Kelang.
0: Dekat Kelang. Di sekolah ada taekwondo. Ada tim taekwondo. Aina ada terlibat tak untuk mungkin orang kata pun membantu meningkatkan semangat ataupun motivasi kawan-kawan ke macam mana ke?
1: Tak ada
0: ya. Tak ada tim taekwondo kat sekolah.
1: Ada tapi ada.
2: Dia ikut kelab masing-masing. Aina ni daripada kelab Hypermax. Hypermax di Selangor, salah satu kelab di
0: bawah. Dia ada kelab-kelab.
2: Dia ada kelab masing-masing. Dia
0: private
2: ada
0: club.
2: Private. It's not private club, state club. Dia ada kelab masing-masing.
0: Okay.
2: Lepas tu kelab-kelab ni akan jadi member of Taekwondo Negeri Selangor.
0: Okay.
2: Dibentuk state. Dan so state akan member of the national body.
0: Okay.
2: So kelab-kelab inilah memberi player kepada Taekwondo Negeri Selangor. So kita di, dalam masa ini saya nak berterima kasih kepada Hypermax Club and dengan jurulatih dia Encik Majid, Encik Majid yang membentuk pelajar ni. So kita berterima kasih kepada Hypermax yang memberi pingat emas untuk Taekwondo Negeri Selangor.
0: Dan untuk MSN Negeri, memang dia ada tim scout untuk pelapis-pelapis di seluruh negeri Selangor.
2: Di menurut kadang-kadang kita akan buat macam camp. Dulu saya buat satu talent identification. Saya akan buat talent identification. So kita akan pilih atlet sama dia diserapkan pelapis, lepas tu dia hantar ke kejohanan macam camp bakat Olimpik dianjur oleh Majlis Sukan Negara. Kita tengok pencapaian dia. So saya akan continually monitor kemenangan atlet tu. Kalau katakan dia dah menang dua kali menurut-menurut pelapis tu dalam 16 tahun tu, boleh diserapkan ke senior team. Memberi peluang. So daripada sana kita tengok, kita expose them to international, tengok boleh tak, ada tak kelebihan dia untuk pergi ke next level. Then baru kita bentuk team Sukma.
0: Baik, kita nak rehat dulu seketika. Yang mungkin ada lagi beberapa perkara kita nak sentuh lagi selepas ini. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami menerusi podcast Sukma Selangor 2026. Kita rehat seketika.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Rentak kita, aksi kita Sukma Selangor 2026 untuk setakat ini, setakat hari ini, hari Selasa, waktu sekarang kurang lebih pukul 9.50 minit pagi, Selangor masih lagi berada di tempat yang pertama dengan 14 pingat emas, 15 pingat perak, 10 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 13 pingat emas, 20 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Manakala Johor di tempat yang ketiga dengan 11 pingat emas, 12 pingat perak dan 13 pingat gangsa. Itu untuk 3 pasukan teratas pungutan pingat secara keseluruhan setakat pagi ini pukul 9.50 minit pagi. Baik, saudara masih lagi bersama dengan kami. Secara langsung kami membawakan dari pusat media di stesen 7 Shah Alam ini. Anda juga boleh dengar, selain anda juga boleh dengar kami, anda juga boleh tonton kami secara langsung live di TikTok Selangor FM 1009. Dan sekiranya terlepas perbincangan kita secara langsung pagi ini, anda boleh tonton sekali lagi menerusi rakaman yang kami muat naik di saluran YouTube Selangor FM. Baik coach, di penghujung perbincangan kita, pencapaian satu emas, satu perak dan juga tiga gangsa, apa yang perlu kita perbaiki lah coach untuk kejuangan-kejuangan selepas ini, mungkin untuk Sukma lagi 2 tahun di Kelantan?
1: Ya, preparation tu kita akan mulakan awal tahun ni. Selepas ini kita akan start squad player-player yang yang ada, mencari bakar-bakar baru dan memberi pendedahan. Dan kita haraplah pengalaman Sukma tahun ini akan memberi pengalaman yang cukup baik untuk pelajar-pelajar yang masih ada dalam pasukan sekarang dan dapat memperbaiki orang punya tactical dan techniques untuk meraih kejohanan kemenangan di Sukma yang akan datang.
0: Saya. Dan mungkin akhir sekali, ada kata-kata yang ingin coach kongsikan kepada peminat, kepada penyokong, kepada rakyat Selangor, kepada tim sendiri?
1: Saya berterima kasih kepada penyokong-penyokong yang hadir masa kejohanan taekwondo hari itu di IDCC Shah Alam, dan parents, especially parents dan jurulatih-jurulatih pelajar daripada kelab masing-masing, dan Taekwondo Negeri Selangor dan Majlis Sukan Negeri Selangor membantu kita membentuk satu pasukan yang baik untuk Sukma ini. Dan seluruh rakyat negeri Selangor yang memberi sokongan moral kepada pasukan taekwondo negeri Selangor. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih coach. Untuk Aina, ada Aina nak ucap sesuatu mungkin kepada ibu bapa, kepada keluarga, kawan-kawan, kepada penyokong-penyokong? Silakan Aina.
2: Okay, terima kasih kepada ibu dan ayah lah sebab hantar training ulang-alik setiap hari. And kepada coach, terima kasih Semajid dan Teacher Adila sebab latih saya dari umur 12 tahun. And kepada Sir Kesavan dan Sir Amy, terima kasih sebab asah kebolehan saya. Kepada Sir Sarah pula, terima kasih bagi peluang sebab terima kasih bagi peluang dalam main Sukma ni. Kepada rakan sepasukan, korang dah try yang terbaik. And contracts.
0: Okay, Aina, tolong angkat sikit medal. Ramai yang nak tengok, tunjuk dekat kamera setiap sana. Ramai yang nak tengok. Wow, bangganya. Bukan kata Aina, saya pun rasa nak menitik air mata ni. Bangganya sebagai seorang rakyat Selangor, boleh melihat atlet Selangor, anak Selangor berjaya membawa pingat emas untuk negeri. Dan Aina, orang kata pun boleh jadi sumber inspirasi lah coach, kepada tim, kepada pasukan dan juga kepada kontijen Selangor secara keseluruhannya. Kerana apa coach kata tadi, Aina antara dalam ramai-ramai dia yang paling diam.
1: Paling diam. Dia diam tapi berisi, dia lagi diam, muda tapi lagi.
0: Betul.
1: I nak tambah sikit-sikit je untuk coach saya, coach Kesavan dengan coach Amy bertungkus lumus memberi komitmen yang paling tinggi membentuk tim kita, and I always appreciate them lah. Sokongan dia kepada tim Negeri Selangor.
0: Baik, terima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih kepada coach, terima kasih kepada Aina yang sudi datang ke pusat media studio sementara Selangor FM di sini untuk berkongsi cerita, berkongsi kisah tentang taekwondo. Taekwondo sudah pun selesai acaranya. InsyaAllah ada ruang, ada masa, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami di Selangor FM, yang tonton kami melalui live TikTok, yang tonton kami melalui Facebook, melalui RTM Click. Dan jangan lupa untuk terus setia mendapatkan cerita-cerita, gambaran-gambaran, keputusan-keputusan terkini daripada Sukma 2026 ini. Pukul 2 petang nanti kita ada grandstand dan kita juga ada grandstand pukul 5.30 minit petang setiap hari sepanjang Sukma ini. Dan kita juga ada podcast, satu lagi podcast pukul 9.15 minit malam ini. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu yang ketika. Salam hormat daripada saya, Mami Yusof. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara Hamami Yusof. Okey, selepas ini IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Click dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran untuk hari ini. Alhamdulillah, kita temankan anda. Hari ini hari Selasa, 18 Ogos 2026. Yang pastinya menerusi ruangan Hello Selangor. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun selesai menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, jadi ada banyak yang ingin dikongsikan dan pastinya insyaAllah untuk hiburan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halu telinga anda. Okey, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil bertugas. Ada juga yang berada di rumah, buat kerja dekat rumah, ya. Okey, jangan rasa kesurangan, jangan rasa penat. InsyaAllah kita tarik nafas dengan Selangor FM.

0: Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Bunga bangsa.
0: Maksudnya apa?
1: Orang yang berjasa kepada negara.
0: Contohnya?
1: Jasa prajurit yang gugur di perbatasan akan sentiasa dikenang sebagai bunga bangsa.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa.

0: hatimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Wow.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, saya Aif Lady A. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
3: Aku ungkap masuk pintu, aku keluar tingkap.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, yang tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Di jam ini jangan lupa juga kita akan bersama-sama dengan Datuk Dr. Budiman Mohd Zohdi selaku komuniti Selangor Baca untuk semangat pagi. Dan seperti anda sedia maklumlah, minggu lepas kita bersiaran pada hari Selasa kerana kita berlaluan untuk sidang donor di Selangor dan untuk minggu ni pula Sukma. Jadi tidak mengapa, masih lagi ada siarannya, cuma bertukar waktu dan juga hari sahaja. Tapi sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Dr. Budiman Mohd Zohdi. Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Okey, kalau sebelum ini kita ada semangat pagi hari Selasa, hari yang sama, cumanya untuk minggu lepas dan minggu ni kita bertukar waktu sahaja, okey. Jadi sekarang ini okey, kita nak bersama-sama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zodi selaku Community Selangor Baca. Assalamualaikum Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Ida, apa khabar?
1: Ida sihat, alhamdulillah Datuk. Jadi hari ni
3: dah sarapan ke?
1: Alhamdulillah dah sarapan juga. Datuk dah sarapan ke?
3: Sudah alhamdulillah. Awal pagi lagi tadi.
1: Alhamdulillah. Okey, baik Datuk. Untuk hari ini kita Datuk akan kongsikan sambungan daripada minggu lepas Datuk, ya?
3: Ya. Berkaitan dengan buku Aswan Budi. Cuma sudah tu Ida. Saya tengok di negeri Selangor semenjak dua minjak ni, saya tengok ramai sangat atlet-atlet kita berkumpul di
1: Betul.
3: Selangor. Selamat datanglah kepada semua para peserta atlet seluruh Malaysia yang datang menghadiri bertanding dalam Sukma 2026. Dan kebetulan pada kali ini negeri Selangor menjadi host. Jadi selama bermula daripada bulan Ogos ini sehingga 24 Ogos saya lihat memang banyak acara-acara sukan yang dipertandingkan dan kita bertandinglah dengan semangat kesukanan. Sebab pada saya Suma ini platform yang sangat baik untuk mencari atlet-atlet pelapis, terutamanya untuk mewakili Malaysia pada sukan-sukan yang akan datang. Ida suka acara sukan apa?
1: Kalau Ida Ida suka gym ramah kot. Dia macam sebab kan yelah seronok tengok kan macam manalah betapa hebatnya atlet kita tu orang kata bersukan dalam gym ramah tu Datuk eh.
3: Okey, saya suka track dan juga balapan. Jadi tengok ada bila ada rekod-rekod baru tu dicipta, kita rasa sangat sangat seronok, alhamdulillah. Dan kita juga dah rupanya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 Selangor FM. Wow. Kan kita tiba-tiba je kita tersentak dah 36 tahun, sebab kita ingat zaman Selangor FM bersiaran daripada SUK kan dulu kan.
1: Betul.
3: Ke Angkasa Puri. Jadi kita pun pada ketika itu kerap jugalah menjadi tamu di SUK. Dipanggil di konti. Itu zaman otai-otai DJ tu kan. Jadi pada ketika itu dan sekarang ini dengan teknologi baru, alhamdulillah lah saya fikir kita boleh bersiaran tidak saja terhad kepada frekuensi radio, namun dengan adanya internet kita boleh bersiaran walau di mana juga kita berada. Tahniah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih lah ya kepada pembeli buku Asuhan Budi yang telah mendapatkan diskaun sebanyak 5%. Jadi kalau buku yang kita bincangkan ini kita masuk secara online, ada kod promo dia Budiman, jadi dapat diskaun sebanyak 5%. Jadi di samping kita bersembang, berbicara, jadi kita boleh juga menggunakan buku ini sebagai rujukan ketika perbualan ini dirakamkan atau ketika perbualan ini secara langsung. Jadi ilmu tu bermanfaat, dengar kita dengar, baca pun kita baca. Dan juga kita ucapkan tahniah lah kepada penerbit buku ini Akademi Jawi kerana meneruskan usaha terus menghidupkan budaya ilmu, memelihara dan juga sebarkan tradisi keilmuan bahasa Jawi dan ekosistem buku dan juga segala-galanya ada pada mereka. Jadi alhamdulillah, maknanya selain daripada kita berdiskusi berkaitan dengan buku, ada banyak pihak-pihak yang terbabit. Jadi dah, sebenarnya pada hari ini dia ada bab satu, ada bab dua dalam buku ni. Sebab itu di media sosial saya naikkan kisah berkaitan bagaimana buku ini boleh dibaca dan kita faham bahawa sejarahnya buku ini adalah bermula ketika daripada ceramah radio oleh Zakbar. Kita faham kan? Kita nak bayangkan ceramah radio itu kemudian dirakam, setelah dirakam, ditulis kembali, dibuat penambahbaikan. Jadilah sebuah buku iaitu yang bertajuk Asuhan Budi. Cuma pada pagi ini saya seronok kalau kita nak sembang bahagian bab 5. Bahagian bab 5 ini berkaitan dengan jimat cermat. Satu benda yang pada saya relevan sampai ke hari ini, walaupun Zakbar menerangkan kisah ini semenjak daripada zaman radio Melayha lagi, kan? Tetapi akhirnya masih relevan, iaitu berkaitan dengan jimat cermat. Dan kenapa jimat cermat ditekankan oleh Zakbar dalam bukunya ini? Pertama, Zakbar sebutkan dalam surah Isra ayat 26 ayat 27 itu berkaitan dengan, hey, janganlah kamu menjadi boros. Dia kata, kenapa? Yang orang yang menjadi boros ini adalah kawan syaitan, dia kata, kan? Innal mumazzirina, dia sebut kat situ kan, bahawa sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Dua kali ayat syaitan disebut. Satu, boros saudara syaitan. Yang kedua, syaitan itu merupakan orang yang kufur. Jadi disebut di situ memang janganlah kita berlaku boros di dalam kehidupan. Tetapi apa yang lebih penting sekali lagi ayat, sebab saya melihat ada banyak perkara-perkara penting dalam keadaan boros ini disebutkan beberapa kali, ialah sebenarnya yang kita nak jaga ini apa? Yang kita nak jaga ini cara hidup atau kualiti hidup. Sebab perkara boros yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini, pada saya, ianya sangat-sangat berkait rapat dengan cara hidup. Anak-anak muda kita, dia terkait dengan apa? FOMO.
1: Kan? Viral, Datuk.
3: Semua nak tunjuk di media sosial. Satu. Yang kedua, semua nak dipaparkan. Jadi sebenarnya, ketika kita membazir itu, satu perkara yang paling penting ialah ketika kita ditimpa musibah. Ya. Dan ketika kita ni sebut jenipa musibah, dan kalau kita tidak punya apa-apa yang kita nak kaitkan dengan simpanan, jadi dia boleh mendatangkan masalah. Sebab itu Zakbar menekankan tentang jangan membazir, adakan tabungan supaya tidak berlaku kecemasan. Itu sangat penting. Yang kedua ialah di dalam bab 5 itu disebutkan tentang kepentingan untuk menambah ilmu. Dan pada hari ini, dalam konteks pada hari ini, kita ada peluang macam-macam untuk sambung belajar. Kita ada secara online, kita boleh ambil kuliah yang bersemuka. Semuanya kita ada. Tetapi semuanya ini melibatkan kos. Sebab itu sebahagian daripada pendapatan mesti diperuntukkan untuk menambahkan kepakaran di dalam hidup, iaitu kepakaran di dalam hidup itu adalah dengan cara sambung belajar. Kalau tidak boleh bersemuka, kita ada secara online. Dan perkara kedua yang penting di dalam buku ini juga disebut dah, berkaitan dengan sekiranya berlaku kecemasan. Kita dah tengok banyak masalah di dalam kehidupan, tengok jiran, tengok adik-beradik, tengok apa yang berlaku dari masyarakat. Semuanya kalau seseorang itu berlaku musibah, dia akan kesaorangan daripada segi fizikal dan daripada segi mental. Tentu boleh ada yang membantu, tetapi kesengsaraan itu ditanggung secara kesaorangan. Apa lagu kita hari ini dah?
1: Okey, kita berehat seketika ya, Datuk. Daripada Wani Kari, Cak Cak Cekuk.
3: Alamak, ini sesuai untuk kawan-kawan kita yang sedang bersukan. Tapi jangan ketika bersukan tu dia dengar, dia dengar Cak-Cak Cekuk pula, nanti dia tak fokus nak jaringkan gol.
1: Betul lah tu. Okeylah,
3: okay, kita lihat ketiga dah.
1: Ya, ini dia Wani Kari, Cak-Cak Cekuk.

0: apa lagi?
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi bersama-sama dengan Dato' Dr. Budiman Mohd Zodi. Baik, Dato'. Kita nak teruskan lagi dengan...
2: Apa yang ditulis oleh Zabak ini sangat relevan sehingga ke hari ini. Sebab itu, kalau kita lihat, bidanan Melayu juga ada kata apa? Sebelumkan, sediakan apa sebelum aku.
1: Sediakan payung sebelum hujan.
2: Ya, betul. Jadi bila disebut perkataan sediakan payung sebelum hujan, maksudnya kita kena membuat persediaan terhadap sesuatu perkara buruk itu berlaku. Sebab itu di radio ini juga kita sebutkan pendekatan-pendekatan kehidupan terkini berkehendakkan kita menyisihkan sebahagian daripada kewangan kita untuk tujuan tersebut, iaitu untuk tujuan payung sebelum hujan. Dan perlu juga disebut pada hari ini bahawa katakanlah anak-anak muda yang ada di luar sana, berapa banyak kita berbelanja sebulan sebagai contoh, katakanlah dia ada berbelanja lebih kurang dalam 3,000 ke 4,000 sebulan. Dengan kehidupan yang ada pada hari ini, dengan disruption yang boleh berlaku pada bila-bila masa, dengan kehilangan kerja yang sangat dinamik, jadi kita sewajarnya ada 18 bulan kos kehidupan. 18 maksudnya bulan. 18 bulan. Jadi kalau kita tak ada kos 18 bulan untuk kehidupan itu, maksudnya kita dalam keadaan, kalau ikut traffic light tu, maknanya kita dengan dalam lampu merah lagi. Jadi kalau kita dah ada 18 bulan tu, maknanya kita dah lampu hijau. If anything, setiap apa berlaku pada kerjaya kita, maknanya kita dah ada awasan untuk kita bersedia pada bila-bila masa. Kalau saya 18 bulan, kerana tentulah kita boleh dapat pekerjaan lain, tetapi untuk selesa dalam kehidupan, untuk kita yang menjadi ketua keluarga ini, apatah lagi. Sebab anak-anak kita zaman sekarang, apa dia nak, dia rasa patut dapat. Kan, dia tak ada pemikiran bahawa ayah dia dalam keadaan yang kritikal. Jadi 18 bulan itu, saya fikir pada saya, saya meletakkan formula itu. Sebab itu perlunya berjimat-jimat. Tapi dah, kan, ada juga dalam bidanan Melayu ini disebut, kalau besar apa, jadinya apa. Contoh, kalau periuk besar, jadi keraknya pun besar.
1: Besar, betul.
2: Kan, jadi ini juga perlu diambil kira. Sebab kehidupan pada hari ini, kalau kita membuat pemerhatian daripada segi apa yang disebut oleh Zabar berkaitan dengan jimat-jimat. Sebab Zabar sebut, kita kena pandai kira-mengira, kena pandai menimbang dalam berbelanja, sebab itu kehidupan sangat sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sebutkan tadi, penyesuaian itu mesti sangat dibuat. Dan saat-saat akhir ni lah, kita nak menutup, kita dah nak akhir, kita nak bagi tahu, janganlah kerana takut dan malu akhirnya kita berbelanja boros dan berbelanja besar. Kadang-kadang kita tengok jiran sebelah, anak dia nak kahwin, dia kahwinkan anak. Kalau dia rasa dia mampu, terpulanglah. Bolehlah buat di hotel. Kalau tidak, buatlah seadanya. Kan? Dan sekarang ini ada juga konsep yang memanggil perkahwinan dalam kelompok yang kecil sekali, intimacy wedding, apa?
1: Intimate wedding.
2: Dan pada saya, itu juga satu perkara-perkara yang boleh untuk kita lakukan. Dan saya tekankan sebelum saya nak tutup, tadi dah, bahawa dalam buku Zabar ni memberikan pilar-pilar rukun-rukun yang sangat baik tentang kehidupan dengan berjimat-jimat. Akhirnya boros ini apa meletakkan adalah satu kekurangan pada suatu bangsa itu sendiri. Dan saya nak tutup juga bahawa ketika kita susah, ketika dalam keadaan tertekan, kita akan keseorangan daripada segi menerima impaknya, walaupun ada ramai-ramai yang berbantu. Jadi moral of the story dah, jangan boros. Jadi pada saya, buku ini sangat baik untuk dibaca, memberikan pila-pila supaya kita tidak boros dan memberikan kita rukun kenapa kita mesti berkhidmat cermat dalam kehidupan. Itu saja pada hari ini.
1: Okey. Baiklah, semoga perkongsian yang diberikan oleh Datuk Dr. Budiman, semoga sama-sama kita dapat manfaatnya. Okey. Kalau minggu lepas kita Datuk berkongsi mengenai budi akhlak yang baik, kan? Mengenai kewajipan kasar dan juga halus.
2: Okay. Wah, ingat ini. Ini anak murid yang baik.
1: Datuk juga berkongsi mengenai makanan yang tidak baik, kan? Kena makan makanan yang sihat. Jadi untuk minggu ini sekali lagi juga satu perkongsian yang baik juga untuk Ida,
2: sebab
1: berjimat cemat. Betul, Datuk. Sekarang ni saya teringat tadi Datuk kata mengenai FOMO tu, kan? Dia kata bukan Gen Z je yang FOMO, sekarang millennial ke, kadang-kadang ada juga yang nak FOMO juga, nak ikut juga. Tapi itulah, kita kena ada seperti
2: kalau
1: Datuk
2: dia pesan, kalau kita mampu, tidak ada salahnya.
1: Betul-betul.
2: Tapi jangan sampai itu menyusahkan kehidupan kita.
1: Kan Datuk, sampai kita nak kena berhutang, Datuk, ya?
2: Okey,
1: baiklah Datuk, terima kasih untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah moga ada manfaatnya. Okey, Datuk. Terima kasih. Okey, itu dia. Alhamdulillah kita dah selesai untuk Semangat Pagi bersama-sama dengan Datuk Dr. Budiman Mohd Zodi daripada selaku komuniti Selangor Baca. Okey, banyak yang input yang kita dapat. Okey, perkongsian daripada Datuk sendiri. Moga sama-sama kita praktikkan juga. Kita dengar dan kita praktikkan. Jangan dengar terus seperti angin lalu. Okey, insyaAllah sama-sama kita saling mengingati juga. Okey, ini dia Amira Osman, hati-hati, Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar di Malaysia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
3: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

dapat madu. Sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sambil-sambil itu juga Aida nak kongsikan dengan anda kedudukan pingat terkini. Okey, untuk Sukma Selangor 2026. Di mana Selangor kekal menjadi juara carta lah. Okey, untuk pingat emas sambil diikori rapat Cengganu dengan perbezaan 1 emas. Okey, di mana Selangor mengutip 14 emas, 15 perak dan 9 gangsa dan jumlah keseluruhan pingat sebanyak 38 pingat. Dan tempat kedua Terengganu, 13 emas, 20 perak, 7 gangsa, jumlah keseluruhan pingat 40. Okay. Jadi kita terus berikan sokongan yang padu buat kontinjen kita bagi Sukma Selangor 2026. Pastinya kita nak berikan semangat yang lebih sikit lah untuk kontinjen Selangor. Okay. Terus dengarkan Selangor FM kerana kami

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: hatimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1.

ini tepat pukul 11.15 minit pagi. Baik, Ida nak kongsikan juga dengan anda, okay, mengenai status terkini untuk Jerebu, di mana Johan Setia, satu-satunya kawasan catat IPU tidak sihat setakat pagi inilah, di mana Johan Setia di Selangor menjadi satu-satunya kawasan yang merikutkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dan berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, stesen berkenaan mencatatkan bacaan IPU 159. Sementara itu, sebanyak 65 stesen pemantauan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala dua stesen iaitu Langkawi di Kedah serta Kangapolis mencatatkan kualiti udara pada tahap yang baik. Okey, jadi kalau ikutkan pada klasifikasi IPU, bacaan antara sifar 101 hingga 200 tidak sihat. Jadi Johan Setia setakat ini mencatatkan IPU 159. Jadi untuk kawasan di Johan Setia, sama-sama untuk kita sentiasa berjaga-jaga, okey, kalau memerlukan untuk memakai pelitup muka yang bersesuaian, haruslah memakainya, terutama sekali bagi golongan yang berisiko. Dan sekali ini jom kita layan dulu lagi ini Nana dan juga Cik, Mainan Cinta. Selamat FM.

0: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
1: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Terima kasih.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Okey, jadi sekarang ini dah nak terus pendengarkan kepada anda lah supaya lepas ni anda terus boleh buat undian.
1: Ke mana? Pilama.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam. Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
11: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
1: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum, saya Nur Kira ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, teruskan undian anda untuk Pilama. Okey, Pilama yang pertama, mimpi yang tak sudah. Ataupun Pilama yang kedua, berdiri seorang perindu. Ramai juga yang hantarkan komen ni. Katanya, dua-dua lagu sedap, Ida. Memanglah, kita kalau Pilama, kita memang suka buat dua-dua lagu sedap. Supaya nanti anda terfikir-fikirlah nak lagu yang mana. Tapi kalau Ida lah kan, kalau Ida undi, kalau dua-dua lagu sedap pun Ida akan ikut kata hati Ida. Yang mana paling Ida suka, itulah yang paling Ida undi. Kalah pun tak apalah, biasalah tu. Okey, jadi terus buat undian anda di 0193304425. Layan dulu lagu ini, Selangor FM.

0: sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sempena Sukma yang sedang berlangsung sekarang ini di negeri Selangor, kami bawakan podcast Sukma khas yang bersiaran secara langsung dari pusat media Seksyen 7 Shah Alam bersama-sama dengan rakan tugas Hamami Yusof sudah

0: 2026, kalau biasanya kita bersiaran podcast pukul 9.15 minit pagi dan juga 9.15 minit malam. Tapi untuk hari ini dia ada yang istimewa sedikit. Kita bawakan podcast khas pukul 12 tengah hari. Tapi sebelum kita pergi pada podcast, saya nak update sedikit tentang kedudukan pingat. Setakat pukul 12 tengah hari, Selangor masih lagi berada di tempat yang pertama dengan mengumpul 14 pingat emas, 16 pingat perak dan 10 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 13 pingat emas, 20 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Dan Johor di tempat yang ketiga dengan 11 pingat emas, 12 pingat perak dan 13 pingat gangsa. Tiga pasukan teratas dalam mengumpul pingat setakat pukul 12 tengah hari. Untuk setakat hari inilah, hari Selasa 18 Ogos 2026. Baik, kita kembali dengan podcast kita. Saya ada dua orang tetamu istimewa di studio mini kita di Pusat Media di Stesen 7 Shah Alam tengah hari ini. Kita ada bersama-sama dengan saya yang berusaha Encik Saifuzzaman Yusof, pengarah bahagian program radio. Apa khabar Cik Saifus?
1: Ya, kabar baik Hamami. Dan saya gembira dapat melihat Hamami berada di podcast Selangor FM pada tengah hari ini.
0: Dah lama tak bersua sebenarnya kita ni.
1: Ya. Okay.
0: Dan kita juga ada orang kuat Selangor FM. Pengarah Selangor FM, Cik Zulkifli Muhammad. Apa khabar Cik Zul?
2: Alhamdulillah, sihat adanya Cik Hamami. Terima kasihlah. Saya tak tahu saya sama ada saya menyebut diri saya sendiri tetapi bagi saya, saya mengiringi pengarah program radio, orang nombor satu radio RTM, untuk sama-sama kita menjayakan podcast sempena Sukma ni. Tapi sebelum tu, sebelum kita lanjut lagi, saya nak minta pengarah program radio kita ni mengucapkan selamat ulang tahun Selangor FM yang ke-36.
1: Ya, secara langsung di sini menerusi podcast, saya Saifuzzaman Yusof, pengarah program radio, ingin mengucapkan setinggi tahniah dan juga penghargaan kepada tim Selangor FM, iaitu Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Selangor.
0: Negeri Selangor.
1: Selamat ulang tahun ke-39.
2: Jadi
1: 36. Okey, saya Saifuzzaman Yusof mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM ataupun Jabatan Penyiaran Negeri Selangor ni, ulang tahun ke-36. Dan pastikan anda semua sentiasa bersama dengan Selangor FM untuk mendapatkan semua informasi dan juga hiburan, iaitu pilihan yang tepat.
2: Terima kasih. Baik, Tuan Saifus.
0: Okey, Cik, saya lebih mudahlah, lebih mesra Cik Cepus lah. Boleh. Okey. Saya dah bersama dengan Cik Cepus agak lama lah. Kita berada sama-sama dalam bahagian siaran TV. Saya belajar banyak juga strategi-strategi Cik Cepus dalam mengendalikan siaran TV pada waktu itu. Dan untuk Sukma 2026, bagaimana agaknya Cik Cepus melihat siaran radio khususnya Selangor FM yang bersiaran sepanjang Sukma 2026?
1: Yang pertama, tahniah kepada Selangor FM diketuai oleh Cik Zul yang berjaya untuk membawakan siaran Sukma Selangor ini sepanjang daripada dia bermula pada pelancaran pada akhir lalu. Dan kini kita melihat kita berada di media center untuk Jabatan Penyiaran Negeri Selangor untuk kita membawakan liputan, hiburan dan juga informasi kepada semua para pendengar Selangor FM. Dan juga tidak lupa kepada semua stesen-stesen radio lain yang membuat liputan untuk disampaikan informasi tentang apakah pingat yang telah diperoleh untuk negeri yang berada di Negeri Selangor ini. Jadi kita lihat daripada upacara pembukaan pada 15 hari bulan Ogos itu sehinggalah kepada 24 hari bulan September kelak, anda boleh mengikuti sentiasa bersama dengan Selangor FM, kerana informasi yang akan disediakan oleh Selangor FM bukan sekadar untuk Negeri Selangor. Walaupun kita lihat di carta ialah Selangor FM sedang mendahului pada 40 pingat, tetapi dikejar dekat oleh Terengganu, negeri Terengganu pada 40 pingat, dan yang terhampir di nombor 3 ialah Johor dengan kedudukan 36 pingat. Jadi setinggi terima kasih dan tahniah kepada semua petugas Selangor FM yang berusaha keras untuk menjayakan liputan dan juga hebahan kepada semua para pendengar Selangor FM bagi Negeri Selangor, dan juga kalau untuk seluruh dunia menerusi RTM Klik. Seperti yang saya pakai ni, logo RTM Klik kan.
0: RTM Klik. Dan kita bukan hanya bersiaran secara konvensional di siaran radio, tapi kita juga ada live di TikTok, live di Facebook, di YouTube dan juga pastinya di RTM.

0: klik. Baik, Cik Zul, orang yang bertanggungjawab merangka siaran Sukma 2026 di Selangor FM, bagaimana agaknya strategi untuk memastikan segenap lapisan masyarakat di negeri Selangor ini dapat maklumat-maklumat yang tepat, yang betul berkaitan dengan pencapaian khususnya atlet-atlet negeri Selangor?
1: Okey, terima kasih Hamimi. HY lah. HY. Pertama sekali sebelum saya pergi ke soalan you, saya nak intro dulu. Why semua ini cukup the sentimental value bagi diri saya. Saya menjadi penerbit rancangan B3 ketika itu pada tahun November 1997. Menjadi seorang penerbit rancangan. Dan ketika itu jugalah the task force sebagai seorang penerbit rancangan di TV adalah Sukma, sebelum kita pergi ke Sukan Commonwealth. So 28 tahun berlalu, because this Shah Alam inilah saya melihat menjalani sebagai seorang penerbit, membuat dia, tapi masih di TV lah kan, penerbit dan sebagainya. Dan kali ini selepas 28 tahun, saya kembali lagi di Selangor. Kali ini bukan sebagai seorang penerbit, tetapi saya bertindak sebagai orang kata merangka strategi yang seperti itu. Untuk maklumat semua pendengar dan Cik Cipus dan juga HY, Sukma ini seperti dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, dia merupakan untuk melahirkan generasi atlet muda yang baru dan memupuk semangat kesukanan yang tinggi kepada atlet. Bagi kita di media, apatah lagi selaku Selangor selepas 28 tahun kembali sebagai tuan rumah dan Jabatan Penyelidikan Selangor, merangka inilah masa produk yang terbaik bagi kita selama 11 kali ini, kesinambungan daripada World Cup. Rakyat cukup happy dengan World Cup yang daripada RTM siarkan secara automatically. Daripada RTMG, siaran di RTMG, siaran di the new media, platform media sosial, media digital, increase berapa persen daripada yang kita ada kan. So Sukma itu World Cup, now coming the local event, orang panggil mini Olympics. So mini Olympics yang ada, yang produk terbesar. Dari situ saya nampak inilah kapasiti yang terbaik bagi Selangor FM, grabnya untuk menjadikan sebetulnya saluran rezeki radio. Saya tak ada istiaran lah, tapi bagi saya inilah masa yang paling sesuai. Kerana radio, kita banyak stesen radio tak ada seorang pun yang nak berani menyiarkan selama 7 jam bersiaran. Selangor ni kita punya waktu siaran 18 jam, tetapi 7 jam lebih daripada 1/3 siaran kita ada dengan Abi menyiarkan untuk laporan suara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan pada para pendengar rakyat Selangor untuk memberikan keputusan-keputusan terkini seperti yang disebutkan oleh ini sebagai infotainment dengan produk yang kita ada ini, supaya rakyat Selangor juga turut berbangga, bukan sedang nak merasai sebagai tuan rumah Sukma.
0: Ya, betul.
1: Bila saya kata-kata 28 tahun, betul. Saya pun 2 tahun lagi nak berjaya dah. Tak tahu pasti lagi Sukma sempat pergi jadi peruntun dia lah kan. Tapi inilah masanya bagi saya, bagi Jabatan Penyiaran Negeri Selangor menyusun, merangka daripada awal pagi kita berpuluh 7.30 dengan sembang Sukma, borak-borak Sukma dan kita pergilah kepada rancangan yang podcast pagi, panggil dan kita pergi kepada acara utama Grandstand untuk melaporkan segala keputusan-keputusan terkini pagi dan petang dan sehinggalah ke malam. Walaupun bagi saya sepatutnya sukan ini dia bisa cover dengan sponsorship apa semua, tapi tak, demi untuk kepentingan rakyat
0: saya
1: rakyat Selangor dan khususnya rakyat Selangor, amnya bagi rakyat Malaysia. Kerana kita tahu apabila kita melalui era digital ini, rancangan radio kita boleh didengari di seluruh dunia tanpa sepadan. Zaman banyak komen-komen yang saya lihat reaction bukan daripada orang Selangor je. Ada yang daripada Sabah dengar, daripada Selangor, hatta ada daripada luar negeri pun ada mengikuti perkembangan Sukma. That's why itu yang menjadikan saya rasa ini tanggungjawab kita bersama. Dan saya juga ingin mengucapkan sekali lagi penghargaanlah kepada kru penerbitan, kru teknikal, kru berita, daripada konti semua, bertukus-tukus untuk memastikan tanpa failure buat masa ini. Kita dah bersiaran bermula daripada hari Sabtu sehingga kini dan semakin lama semakin improve, terutama sekali di siaran media sosial. Kalau saya rasa dia post pakar orang daripada media sosial, dia tengok how the different sheet yang dibawakan oleh Selangor ini.
0: Tapi
1: strategi utamanya saya kata, kita nak memastikan setiap inci dan setiap gerakan yang kita buat ini, keputusan ni, kita berikan sebagai yang terkini.
0: Dan sememangnya untuk dapatkan, untuk kita memberi liputan terbaik, maklumat yang tepat, kita juga perlukan pengulas-pengulas yang punya wibawa. Cik Jepus, kontingen negeri-negeri perlu untuk melahirkan atlet-atlet terbaik, dan kita di institusi media, bahagian program radio sendiri khususnya, pastinya ingin melahirkan pelapor-pelapor yang terbaik. Bagaimana agaknya strategi sebagai seorang pengarah program radio? Kita bukan saja ada kejohanan sukan, mungkin selepas ini kita juga ada program-program lain, event-event lain, ada PRU dan sebagainya, untuk kita bawa, angkat pelapor-pelapor radio kita.
2: Jadi sebelum tu HY, saya lebih mudah memanggil Hamami Yusof ni sebagai HY sebab dia ialah sebelum ni ialah mantan penyampai di Radio Klasik.
0: Terima kasih.
2: Jadi kalau untuk para pendengar dan para penonton menerusi media sosial pada hari ini, dia yang terpapar di telefon saya ni ialah Facebook Selangor FM. Jadi kepada yang belum like ataupun follow page Selangor FM, jadi boleh follow sekarang. Sebab dia ada 5 segmen utama. Yang ada ialah Sembang Sukma, iaitu ini dari setiap pagi 7.30 pagi kita akan dapatkan tentang fakta pantas, kita dapatkan jadual acara perlawanan dan juga perbualan tentang apakah Sukma ini kesemuanya. Dan kemudian seterusnya akan ada podcast Sukma. Kalau macam ni ialah podcast khas lah, khas, sebab dia lari daripada yang 9 suku pagi sampai 9 malam tu kan. Dan kemudian dia ada Grand Slam Sukma, itu memang setiap hari pada 2 petang hingga 5.30 petang. Dan juga highlight Sukma, itu paling penting untuk semua para pendengar dan juga penonton Selangor FM mengikuti ni. Kena buka dalam Facebook, TikTok, Instagram Selangor FM, sebab untuk mendapatkan semua informasi yang tepat bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Okey, kita berbalik kepada yang ingin dibicarakan. RTM sebagai peneraju penyiaran nasional dan juga sebagai peneraju pelaporan yang sahih, maka kita bukan sekadar untuk melahirkan dan juga untuk memastikan semua pelaporan kita, sama ada penyampai berita, penyampai radio, wartawan, pengulas, penerbit dan sebagainya. Kita kena memastikan semua penerbitan dan butiran itu ialah sentiasa sahih. Kerana yang pastinya yang sahih di RTM. Dan dalam masa yang sama, setiap para petugas yang sedia ada, senior ataupun para petugas baru, kita akan sentiasa melatih untuk memastikan mereka ini akan mendapat pengalaman baru. Kerana apa yang kita belajar sewaktu di universiti ataupun di college ataupun di IPTA, dia tidak ada do and don't. Sebab pengalaman itu perlu dilalui. Sebab kalau kita duk membaca buku, duk membaca bahan-bahan yang telah sedia ada, dia tidak akan memberikan satu kesan ataupun rangka selagi para petugas itu tidak berada di lapangan untuk melaksanakan secara sendiri apa yang akan berlaku di lapangan. Jadi dekat situ kita akan melatih semua para petugas sama ada radio, TV ataupun berita untuk sentiasa mendapatkan fakta, mendapatkan pengalaman dan juga untuk sentiasa memperbaiki. Tidak semestinya kalau kita ialah seorang penyampai ataupun kita seorang penyampai berita, pengulas radio, penyampai radio, kita akan merasakan itu ialah kepakaran kita. Sebab dalam dunia tanpa sepadan ni, kita kena melihat stesen-stesen pesaing, kita kena sentiasa melihat stesen-stesen antarabangsa, di manakah ruang vacuum yang ada untuk kita sentiasa perbaiki. Kerana dalam dunia penyiaran yang drastik pada hari ini, kita kena bertindak ataupun memikirkan secara 360. Tidak boleh lagi saya ialah penyampai berita, saya ialah pengulas sukan, saya ialah penyampai radio. Sebab itu semua telah digabung jalan ke kami jadi satu nukleus, iaitu sayalah penyampai RTM.
0: Yeah.
2: Bermaknanya dia tidak hanya sekadar terhad kepada radio, TV, berita, yeah, tetapi mereka boleh juga berkolaborasi untuk menjadi satu peneraju yang paling dihormati, yang paling berpengalaman, yang paling berprestij. Itu yang kita pentingkan. Sebab sebagai stesen penyiar rasmi negara, seperti lagu Persada Suara Kita kan, yeah, itu ialah lagu rasmi untuk radio, yeah, RTM. Yeah. Jadi kita kena sentiasa meneroka keterbatasan dan juga kena sentiasa meritis sebarang kemungkinan. Sebab kita sebagai petugas rasmi negara kena sentiasa bersedia untuk menyampaikan semua butiran, semua informasi dan juga hiburan untuk semua para pendengar dan juga penonton stesen radio, TV dan juga berita RTM.
0: Saya,
2: jadi
0: saya,
2: kita tidak boleh sentiasa merasakan kita, okey, saya dah selesa di sini, mm-hmm, saya dah pakar di sini, sedangkan ilmu itu luas. Yeah. Jadi kita ibarat buih di lautan yang kena sentiasa berenang dalam lautan yang luas ini,
0: yeah,
2: untuk kita nak tahu apakah cawaran akan datang.
0: Yeah.
2: Sama juga seperti dulu kita mengatakan tentang AI, Encik Zul. Dulu kita tak ada dah wujud AI ni kan?
1: Ya, tak ada.
2: Kalau kita nak lihat lebih kurang dalam 7 ke 10 tahun dahulu, kita hanya mendengar tentang IoT ataupun Internet of Things.
0: Ya.
2: Tetapi hari ini, bila kita menerusi podcast ini, maknanya kita boleh bersiaran pada bila-bila masa kita bersedia dan kita boleh secara ad hoc, secara break, kita boleh menyampaikan pada pada bila-bila masa dan di mana saja kita berada.
0: Saya.
2: Dan seperti inisiatif Selangor FM yang mengadakan siaran podcast dan juga sebagai media center bagi Selangor FM di Dewan Raja Muda Musa kan?
0: Yeah.
2: Jadi di sinilah tempat Selangor FM mendapatkan semua butiran tentang Suma ini, yeah, dan menyampaikan kepada seluruh dunia, bukan, yeah, Selangor saja ni,
0: yeah,
2: sebab siaran kita ke seluruh, yeah, dunia,
0: betul,
2: untuk apakah aktiviti yang dapat disalurkan tentang perjalanan sukan Sukma pada tahun ini. Dan kalau kita lihat ni, Hamami, HY,
0: yeah,
2: Selangor nampaknya dah naik satu mata, yeah, 41 pingat nampaknya.
0: Satu pingat, ya.
2: Jadi kita kena sentiasa bersedia, yeah, dengan teks, ikon, grafik, audio, video untuk kita sampaikan semua butiran tentang negara ini kepada seluruh dunia.
0: Baik. Akhir sekali, Cik Zul,
1: yes,
0: kata-kata semangat untuk penonton Selangor FM.
1: Okay. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para penonton, para pendengar, pendengar setia, yang mana mengikuti bermulanya Sukma ini dan berikan reaksi ataupun maklum balas yang boleh kami memperbaiki je lagi. Supaya mutu siaran kami, penyampaian kami ini akan memberi lebih kesan. Saya tersentuh dengan kata Cipus, tapi bukan dalam podcast,
0: yeah,
1: tapi kata yang paling penting ketika ini dalam dunia penyiaran, bagaimana you touching the hearts your listener,
0: yeah,
1: kalau radio listener,
0: yeah,
1: kalau TV the heart your viewers,
0: betul, betul,
1: yeah. Now itulah sekarang ke arah itu,
0: yeah.
1: Tak kira lah sama ada you sebagai seorang pengulas, you sebagai seorang reporter, you sebagai seorang producer, perlu memikirkan ke arah how you boleh touching the heart of the listener, the heart atau hati pendengar dan hati penonton kita. Terima kasih banyak-banyak.
0: Cik Jepus, kata-kata khas untuk petugas-petugas radio RTM yang ada di Sukma 2026.
2: Untuk semua tim Selangor FM, perkuat, perkasa dan refine serta redefine credibility anda semua untuk semua para pendengar Selangor FM, dan setinggi terima kasih dan tahniah kepada semua sehinggalah liputan Sukma yang terakhir pada 24 hari bulan September kelak. Jadi tahniah kepada semua petugas Selangor FM dan terima kasih kepada semua para pendengar Selangor FM sama ada di negeri Selangor ataupun di seluruh dunia, tidak kira di mana anda juga berada. Jadi terima kasih dan tahniah.
0: Baik, terima kasih Cik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio. Terima kasih Cik Zul Kifli Muhammad, pengarah penyiaran negeri Selangor, yang sudi bersama-sama mengisi podcast khas tengah hari ini. Jangan lupa untuk ikuti Grandstand siaran Sukma 2026 pada pukul 2 petang nanti, dan kita akan kembali podcast pada pukul 9.15 minit malam nanti dengan tetamu yang lain pula. Teruskan kesetiaan bersama dengan kami, Selangor FM. Kembali bersama dengan Ida. Silakan Ida.
3: Ya, terima kasih ya, untuk rakan setugas saya di lokasi, iaitu Hamami Yusof ataupun HY. Okay? Jadi untuk podcast Umar tadi, kita telah pun selesai temu bual eksklusif bersama-sama dengan Encik Saiful Zaman bin Yusof selaku pengarah bahagian program radio. Jadi teruskan dengan Selangor FM. Semestinya kami akan membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai Sukma Selangor 2026.
4: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, saya Wi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hai, Assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Terima kasih masih lagi kekalkan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, okey? Jadi sekarang ini dah nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama. Jadi ini adalah hasil undian daripada anda.

Kedai tahniah, tahniah. Lagu pertama menang untuk hari ini. Yang undi berdiri seorang berindu pun tak mengapa, sebab lagu tu pun sedap juga. Dua-dua lagu sedap hari ini, okey? Jadi kita nak belanja anda lagu penuh.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nore FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Wow.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

Ya, itu dia daripada Dayan Trinsha X Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu, okey? Jaga diri anda, jaga keselamatan anda, jaga keluarga anda, okey? Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.49 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Mungkin ada yang dah sibuk nak pergi makan tengah hari, ataupun ada yang nak ambil anak juga balik sekolah. Nanti ada sesi petang pula, kan? Terima kasih juga. Terus dengarkan Selangor FM tepat pukul 1 tengah hari. Nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari mesti pusat berita radio RTM, dan selepas itu ia kembali lagi untuk terus temankan anda dalam ruangan Hello Selangor.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar di Malaysia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
2: Entry 1 to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 120, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 122, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 121.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, 1:26 minit tengah hari. Okey, dan untuk anda yang dah selesai makan tengah hari tu, alhamdulillah. Yang belum makan tengah hari, jangan lupa makan tengah hari, okey. Juga selepas ini kita akan ikuti Mawadah, nantikan pengisiannya. Layan dulu lagu ini.

0: Mawaddah.
1: Sifat malas, the laziness. Kalau kita tengok ayat itu, hadis itu, kalau dalam konteks bahasa, dia ada al. Al ni makna the. Very specific. The, So kalau kita jumpa madrasah, masjid contohnya kan, umum. Al-masjid khusus masjid mana? The lah, the. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut Allahumma inni a'uzuka minal ajzi wal kasal. Dua-dua ada alif lam. Dua-dua ada the laziness. Kan? So kita kenal diri kita. Kan? Kadang-kadang orang isteri takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je tahu. Kadar the laziness kita tu. Ada orang penuh alasan, tak bolehlah itulah sakit, padahal malas tu ada kat dia. Kan? Ini yang Nabi pernah ajar doa. Kan? Maknanya, dan orang malas apa, antaranya dia akan tangguh-tangguh kerja. Dan dalam hadis yang disebut, halaka musawwifun. Maknanya, rugilah orang yang sentiasa menangguh-nangguh kerjanya. Surah Kahfi kita jumpa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan Quran ajar tu. Hari ini punya kerja habiskan. Jangan, nantilah. Jangan. Kan? Itu benda-benda yang suruh kita bersungguh-sungguh. Kan? Bersungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian ya. Saya biasa bawa orang pergi Palestin sejak 2009. Dan hampir tiap-tiap bulan pergi Baitul Maqdis sejak 2009. Hampir tiap-tiap bulan sebelum PKP. Kan? Sebelum PKP, sebelum pandemik, hampir tiap-tiap bulan. Orang satu hari, orang tanya kat saya, Ustaz, orang Yahudi ni apa kelebihan dia? Tanya kan. Ustaz biasa pergi ke Palestin kan. Maknanya tengok bangsa macam hebat sangat. Apa kelebihan dia? Okey. Saya kata, dia tak ada apa-apa kelebihan. Macam kita juga. Kita makan, dia pun makan juga. Kita makan nasi, dia pun makan nasi juga. Sama je. Cuma untuk faham, saya kata, saya nak cerita satu kisah. Saya nak cerita buat satu kisah, saya kata, untuk faham. Okey. Satu hari, tuan-tuan sekalian, saya bawa grup diver pergi Palestin. Grup diver ni, penyelam-penyelam ni pergi Palestin. Jadi, kata Ustaz, boleh tak bawa kami ni pergi diving dekat Palestin? Saya kata, boleh. Okey, jadi, grup saya waktu tu pecah pada dua. Grup-grup diver dengan grup-grup non-diver ni, maknanya yang non-diver ni, yang bukan diver ni, pergilah melawat. Yang diver ni, saya bawa pergi ke diving dekat Eilat. Dekat Eilat, So, jadi maknanya daripada Jerusalem tu lebih kurang dalam dekat 3 jam lah. 3 jam pergi ke Eilat. Okey. Sampai di Eilat pagi tu Okey. Saya nak diving ni, dah booking lah sebelum tu. Saya nak diving ni. Tengok lesen kau. Sebab kita pun keluarkan lesen diving lah. Diving ada lesen kan? Tengok lesen. Tengok buku log. Buku log diving. Alamak, tak bawa lah buku log diving lah. Tak bawa lah. Dia kata, okey, tak apa. Kalau tak bawa, kami anggap kau lama tak diving. Kalau lama tak diving, kena buat refresh course dalam 2 jam. Sejam atas darat, sejam bawah air. Refresh course. Come on lah. Kau tengok kami pegang tank pun kau tahu. Kita dah biasa diving. No. Kita buat refresh course. Bersama saya dan juga yang grup saya tu, ada mak-mak saleh pun ada. Semua tak buat buku log. So kami anggap kamu lama tak diving, lebih 6 bulan kena buat refresh course. Jadi kita pun boring dengar je kan. Tuan-tuan sekalian, dia tengok kita pegang tank, dia tahu kita biasa dah diving. Tapi, dia ajak satu-satu-satu-satu kat darat dan dekat air, tak ada skip walaupun satu bab pun. Tak ada skip, tuan-tuan sekalian. Satu bab pun tak ada skip. Kan? Aku tahu. Kau, maknanya kau biasa diving. Tapi, kita kena buat. Kan?
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Okey, saya diving dekat Mesir tanpa merendahkan mana-mana tempat. Kita nak belajar attitude, eh. Kita belajar attitude. Mesir. Aku nak diving ni. Boleh? Minta lesen? Oh, lesen tak bawa lah ke hotel lah. Betul kau ada lesen ni? Betul? Betul ni? Betul. Okey. Kau ambil tank kat sana, ambil peralatan kat sana, jangan lupa bayar. Bayar situ. Aku terjun lah. Pandai-pandai kau. Okay. Mana tak jadi, contoh macam di Dahab. Dahab tu dia ada satu dipanggil Blue Hole. Blue Hole? Blue Hole ni gelaran nama lain dia adalah Diver Cemetery. Perkuburan diver. Berapa banyak diver meninggal kat situ. Sebab macam tu lah. Betul ada lesen? Okay. Ambil kat sana tank, itu peralatan, bayar. Bayar situ, aku terjun lah. Diver Cemetery. Dahab tu, tuan-tuan sekalian. Okay. Kemudian habis diving, saya lapor lah, lapor. Lapar ni. Kita pun cari lah. Dekat Ilat tu, kawasan yang maknanya kata-kata Yahudi lah. Kita cari-cari. Tak ada kedai makanan maknanya yang Arab, tak ada. Walaupun sebahagian fatwa Eropah dan negara Arab, sembelihan Yahudi boleh makan. Kalau tuan-tuan pergi ke naik kapal terbang, kan, tak ada makanan vegetarian ke, Muslim food ke, boleh order kosher. Makanan kosher. Kosher ni istilah halal bagi Yahudi. Walaupun fatwa negara Arab dan juga Eropah, kosher boleh dimakan sebab orang Yahudi ni, dia tak makan babi, maaf saya sebut . Dan dia sembelih atas nama Allah. Dia sembelih itu juga Syamsim, sembelih atas nama Allah. Kan? Sebab itu fatwa Eropah ke sebagian negara Arab kata boleh makan. Walaupun ada fatwa macam tu, saya tak tergamak makan. Ish, tak nak aku. Kan? Terang-terang kita cari restoran seafood. Asian Ginger Seafood. Saya ingat lagi nama restoran tu. Saya masuk-masuk restoran tu. Masuk-masuk saya buka menu. Apa benda lah kan? Tengok-tengok. Sekali tuan-tuan sekalian tengok. Oh, ada tom yum. Tom yum big prawn. Tom yum udang besar. Automatic, saya punya mental block. Apa Yahudi mengarut? Tom yum tengah padang pasir. Benda tom yum ni kan? Tapi yang lain-lain tak tahu nak makan apa. Bolehlah minta tom yum. Okeylah, tom yum. Big prawn dengan rice. White rice, eh? Okey. Tak lama lepas tu, tom yum sampai. Saya tengok, uish, rupa macam tom yum dah ni. Bau. Uish, bau tom yum ni. Rasa. Tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan sekalian, sebiji tom yum macam kat negara kita ni. Saya siap panggil chef dia. Hey, mana kau belajar masak tom yum? Oh, kita belajar dekat Thailand. Semua bahan mentah daripada Thailand. Bahan macam rencah tu kan. Tuan-tuan sekalian, dia kata tom yum sungguh. Pergi negara Arab, Asian restaurant. Nasi goreng pun rasa nasi goreng cili. Minta kari pun rasa cili. Semua cili. Tak ada kari, tak ada. Tapi, menu semua sama. Menu lain-lain. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Orang Yahudi tak ada apa-apa. Macam kita je. Kan? Saya biasa pergi sana, saya tahu. Wah, saya biasa bergaul dengan orang. Sama. Beza dia satu je. Apa dia? Kalau dia buat kerja sungguh-sungguh. Dan benda ini pernah ada pada orang Islam. Orang Islam dulu buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, bangsa Muslim pernah lead dunia. Sebab kesungguhan itu. Tapi sebab kemewahan sangat, kita spoil. Kita spoil, eh. Itu yang meninggalkan ilmu, tak nak belajar, malas, tak bersungguh-sungguh. Itu jadi habis. Negara Arab, limpahan Allah bagi minyak padahal tu untuk kesenangan umat Islam. Tapi the spoil. Oh, malas kerja lah apa. Akhirnya kerja kat negara Arab semua bukan orang dia pun, bukan bangsa dia pun. Jadi maknanya, bab kedua ni, untuk sunatullah, kita dah faham sunatullah, satu je, kena bersungguh-sungguh dalam buat satu benda tu. Benda yang dibuat sungguh-sungguh akan berjaya. Benda main-main, buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Tuan-tuan silan, bola. Bola kan main-main. Buat sungguh-sungguh nampak hebat. Permainan bola, satu dunia tengok. Hari ni kat Barcelona ada perlawanan, dekat Malaysia pukul 2 pagi, orang boleh tunggu tau. Nak solat tahajud pun tak boleh bangun macam-macam nak tengok bola. Sebab tunggu. Sebab benda main-main, buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Kenapa benda yang sungguh-sungguh, tak buat sungguh-sungguh? Kita berniaga, kenapa tak sungguh-sungguh marketing dia? Kita jaga kesihatan, kenapa tak bersungguh-sungguh? Hari ini kita nak kita sihat. Tapi bersenamnya tak nak. makannya tak jaga, makan tidur dengan harapan besok pagi kurus. Mana boleh macam tu? Sunnatullah tak kata macam tu. Sunnatullah kata jaga kesihatan, pergi jaga kesihatan. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Benda yang sepatutnya sungguh-sungguh, kenapa tak sungguh-sungguh?
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, yeah, itu dia baru saja berlalu daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Okey, sekarang ini tepat pukul 1.51 minit tengah hari. Jadi di jam seterusnya jangan lupa kita ada Grandstand Sukma Selangor 2026. Tapi sebelum tu, Ida nak kongsikan jugalah kan. Ini untuk adik-adik yang bakal menjalani apa peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2026. Kalau tadi kita tertanya-tanya jugalah kan, di mana bakal diwawarkan jadual SPM 2026, tetapi sekarang ini sudah pun sahih. Okay, kita nak kongsikan dengan anda di mana peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 membabitkan seramai 420,879 calon akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu akan berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober, diikuti ujian bertutur bahasa Inggeris dari 2 hingga 5 November. Dan ujian amali sains dijadualkan pada 16 hingga 18 November, manakala peperiksaan bertulis berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember. Dan ujian mendengar bahasa Melayu pula ditetapkan pada 30 November, manakala ujian mendengar bahasa Inggeris pada 1 Disember. Dan peperiksaan SPM 2026 akan dilaksanakan di 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. Dan menurut KPM lagi, lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan SPM 2026 yang lengkap dalam masa terdekat. Okey, dan KPM turut komited memastikan peperiksaan SPM 2026 dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga teratur. Jadi nantikan untuk jadual waktu peperiksaan yang lengkap lah. Okey, jangan kongsikan perkara yang tidak sahih. InsyaAllah kami di sini di Selangor FM, di RTM akan pastikan kami berkongsi dengan anda berita yang tepat dan juga sahih. Jadi jangan lupa juga di jam seterusnya nanti kita ada Grandstand Sukma untuk kita mengetahui perkembangan terkini apa yang sedang berlangsung untuk Sukma Selangor 2026. Okey, tapi sebelum tu layan dulu lagu ini.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini sedang berlangsungnya di negeri Selangor, kami nak bawakan Sukma Selangor 2026 yang bersiaran secara langsung dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Kita ada Grandstand Sukma dan bersama-sama dengan pelapor di lokasi iaitu Apis dan juga Saf. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Anda bersama dengan Ida yang bakal mengakhiri tugasannya tepat jam 3 petang nanti. Apa-apa pun, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, rentak kita, aksi kita kami bawakan untuk anda. Grandstand Sukma 2026 langsung dari Pusat Media Petals Event Space di Shah Alam. Anda bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Saf, ingin berkongsikan perkembangan terkini bagi hari yang keempat secara rasminya temasya Sukma Selangor kali ke-22.
3: Baik, hari ini 18 hari bulan 8 2026. Baik. Yang mana kami masih lagi di sini, yang mana selama 1 jam 45 minit kami akan bawakan kepada anda Grandstand Sukma, perkembangan berkenaan dengan sukan-sukan, pencapaian-pencapaian sukan untuk acara-acara yang dipertandingkan untuk hari ini, antaranya seperti golf yang sedang lagi berlangsung,
2: membuka tirai hari
3: kami
2: pertama.
3: Kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa berkenaan dengan keputusannya. Tapi sebelum itu, kita nak mengajak anda juga untuk terus ada bersama-sama dengan kami di platform media sosial Selangor FM untuk ketahui sebarang perkembangan yang dibawakan. Kami akan bawakan juga kepada anda hari ini barisan pelapornya. Kita ada Nurul, Nora, Shikin, Abu Syari. Seterusnya kita ada juga Hamami bersama dengan Fairuz, juga akan membawakan perkembangan dari lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk sukan-sukan di Sukma 2026 melibatkan kontinjen Selangor.
2: Baik, jangan lupa juga kalau anda nak tinggalkan komen ataupun cadangan, mungkin anda ada permintaan untuk kami ceritakan sukan pilihan anda, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di TikTok Live ataupun di Facebook rasmi. Kata caranya masih lagi sama, 100.9 MHz.
3: Apa-apa nak ucapkan terima kasih juga kepada Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio RTM, sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita seketika tadi menerusi podcast yang mana ada harapan dan juga ada pengisian yang telah pun dikongsikan sepanjang podcast tersebut. Sekiranya kepada anda yang mana yang terlepas, boleh terus pergi ke YouTube rasmi Selangor FM untuk menyaksikan semula berkenaan dengan perkara-perkara yang ditekankan sepanjang podcast tersebut. Jadi kita nak kongsi juga kepada anda, ini adalah saat dan juga waktunya. Baik. Berkenaan dengan kedudukan terkini untuk pingat-pingat yang berjaya dikutip oleh kontinjen negeri Selangor di Sukma 2026.
2: Baik, untuk hari yang keempat ini di carta yang pertama, Alhamdulillah. Masih lagi diungguli oleh kontinjen tuan rumah, iaitu pasukan Selangor. Kita telah pun berjaya mengumpul sebanyak 46 pingat secara keseluruhannya, 16 pingat emas, 20 pingat perak dan 10 pingat gangsa.
3: Okey, baik, di kedudukan yang kedua, Terengganu masih lagi cuba walaupun di sebelah petang semalam, Hafiz. Kita rasa agak kecewa apabila kita dapat menyaksikan. Sebab waktu itu kita dah tak berkeudara di grandstand. Jadi kita dapat tengok, oh, kenapa Terengganu memotong di corner
2: sepanjang grandstand Sukma edisi petang kan. Semalam kita melihat Terengganu berada di carta yang pertama, tapi bila kita menikmati makan malam kita tu, kita disaksikan oleh pecutan terakhir yang dilakukan oleh kontinjen negeri Selangor. Semalam kita bermalam di carta yang pertama.
3: Baik, okey, Terengganu buat ketika ini berjaya mengumpul 14 pingat emas, 20 pingat perak, 11 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 45 pingat. Di tangga yang ketiga, Johor, 13 pingat emas, 16 pingat perak dan 14 untuk pingat gangsa. Keseluruhannya adalah 43 pingat yang telah pun berjaya dikumpul. Jadi untuk kedudukan 4 sehingga 15 izinkan kami untuk membacakan sahaja.
2: Baik.
3: Sebab apa, anda boleh saksikan juga carta ataupun table yang akan disiapkan oleh pegawai medsos kita, Adam, akan dipost di platform media sosial Selangor FM. Di tangga yang keempat sekarang ni adalah Sarawak, dengan pungutan peringkat 32. Seterusnya wilayah Persekutuan di tangga yang kelima. Di tangga yang keenam Pulau Pinang. Di tangga yang ketujuh Sabah.
2: Yep. Manakala di tangga ke-8 Perak, 9 Pahang, 10 Perlis dengan 17 kutipan pingat secara keseluruhannya. Kelantan di tangga yang ke-11, Kedah di tangga yang ke-12, di tangga ke-13 Negeri Sembilan, Melaka di tangga ke-14, dan ini antara negara jemputan Brunei Darussalam berada di tangga ke-15. Jadi itu dia untuk kedudukan pingat yang terkini. Dan juga saya ingin kongsikan antara perlawanan yang melibatkan pingat pada hari ini. Kalau kita tengok untuk acara apa, sukan pencak silat menawarkan 6 pingat pada hari ini. Angkat berat juga, juga takraw, sukan takraw pun kita saksikan semalam, di mana separuh akhir melibatkan kontinjen negeri Selangor untuk kategori wanita.
3: Betul.
2: Turun berdepan dengan negeri Sabah.
3: Yep.
2: Yang satu perlawanan yang agak panjang.
3: Betul.
2: Regu yang pertama masuk selepas asar, habis selepas waktu maghrib, saya dikabarkan semalam. Dan itu dia antara sukan-sukan yang menjadi tumpuan untuk pengutan pingat emas bagi kontinjen negeri Selangor.
3: Baik, sedang lagi berlangsung juga di Club Golf Glen Mary Golf, berpasukan lelaki untuk pusingan yang pertama. Seterusnya masih lagi di lokasi yang sama untuk golf berpasukan wanita pusingan yang pertama. Masih lagi bersaraf secara langsung golf berperseorangan wanita pusingan yang pertama. Itu melibatkan juga atlet-atlet kita untuk golf berperseorangan lelaki juga bagi pusingan yang pertama. Bowling padang, kita boleh rangkumkan secara sedikit.
2: Yep.
3: Iaitu untuk pasangan lelaki perlawanan pingat

0: Syed Hakimi juga dari Selangor, walaupun nama mereka ini seakan-akan sama, tapi skor yang membezakan mereka, yang mana Terengganu mendapat pingat gangsa, Selangor terpaksa bermerah mata dengan skor 19-8.
1: Okey, bercerita tentang Bowling Padang, kita doakan untuk kontinjen negeri Selangor yang mewakili dalam sukan Bowling Padang ini. Kalau kita di negeri Selangor ini, kita ada seorang pemain yang bertaraf dunia, nombor satu dunia, iaitu Emma Firiana Saroji, anak jati Kuala Selangor. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kesemua kontinjen negeri Selangor yang sedang, yang masih berjuang untuk memiliki pingat emas, untuk melengkapkan 80 pingat emas menjadi sasaran bagi edisi kali ini. Baik, seketika kita ingin memberikan tumpuan di Dewan Sri Cempaka di Kajang untuk sukan angkat berat, dan kita ada rakan pelapor yang berada di lokasi sekarang ini.
0: Betul, kita nak bersama dengan Nurul Nur Ashikin Abu Syahari. Silakan Nurul.
2: Baik, terima kasih rakan setugas. Baik, kini saya berada di Dewan Sri Cempaka MPKJ Kajang, di mana menjadi tumpuan bagi acara akhir angkat berat wanita kategori 63kg sebenar Sukma ke-22 Selangor 2026. Baik, saingan hari ini pastinya menarik perhatian selepas pertandingan angkat berat wanita semalam menyaksikan Nur Khalida Umaira Abdullah dari Perak meraih pingat emas bagi kategori 58kg dengan jumlah angkatan 164kg, manakala bagi pingat Perak menjadi milik Irene Tiang Meiji dari Sarawak dengan 130kg, manakala Siti Nur Alia Maisara Suib dari Pahang pula meraih pingat gangsa dengan 123kg. Sementara itu juga kontinjen Selangor sebelum ini turut menyumbang pingat Perak menerusi Syaza Iliana Maizan dengan kategori 53kg wanita. Baik, kini tumpuan beralih kepada final wanita 63kg, di mana menyaksikan atlet-atlet terbaik dari negeri masing-masing berentap bagi merebut pingat emas. Antara yang menjadi perhatian pastinya wakil tuan rumah sendiri, iaitu dari Selangor, yang mahu meneruskan momentum pengutan pingat bagi membantu kontinjen negeri kekal di kedudukan teratas. Dan untuk pengetahuan anda juga, pertandingan melibatkan dua disiplin utama, iaitu smash dan juga clean and jerk. Sebelum ini jumlah keseluruhan menentukan kedudukan akhir. Bagaimanapun, kedudukan masih lagi boleh berubah kerana pertandingan masih lagi berlangsung, dan juga setiap atlet juga mempunyai peluang untuk memperbaiki jumlah angkatan masing-masing. Yang pasti setiap angkatan amat penting bagi menentukan siapa yang bakal berada di podium pada penghujung saingan nanti. Untuk pengetahuan anda juga, setakat semalam hari ketiga temasya, kontinjen Selangor juga telah pun menguasai kedudukan pungutan pingat dengan 14 emas, 15 perak dan juga 9 gangsa, terus menjadikan keseluruhan sebanyak 38 pingat. Dan anda kena nantikan untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa pastinya untuk angkat berat. Pastinya rentak kita, asli kita. Kita kembali bersama dengan rakan setugas untuk perkembangan yang selanjutnya.
1: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di lokasi.
0: Dulu Dewan Sri Cempaka PKJ. Yuyoy?
1: Ya, nama lain kan?
0: Nama lain.
1: Bila okay, jadi pelapor ni dia agak formal. Jadi kita menggunakan formaliti nama penuh lah.
0: Tapi itulah habis. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Nurul Nur Ashikin. Okey, berkenaan dengan snatch, clean dan juga jerk. Jadi pemenang sukan angkat berat di Sukma ni memang ditentukan mengikut kepada jumlah angkatan tertinggi lah, total lah, yang paling banyak boleh angkat. Hasil gabungan angkatan terbaik dalam dua disiplin. Sebab sebelum ni pun kita ada kongsikan juga berkenaan dengan atlet Selangor yang mana berjaya mengangkat 166kg, bayangkan lah. Jadi syarat-syaratnya adalah sistem angkatan terbaik, yang mana setiap atlet diberikan 3 kali percubaan bagi kategori snatch dan juga 3 kali percubaan bagi kategori clean and jerk.
1: Baik.
0: Okey, angkatan paling berat yang berjaya disahkan lampu hijau dalam setiap disiplin tu akan dijumlahkan. Jadi total snatch tu akan digabungkan dengan clean and jerk dan menjadikan point itu untuk setiap atlet yang mana yang mereka berjaya lah. Jadi 3 percubaan tu sangat-sangat berharga buat mereka. Jadi penentuan pingat tersebut, pingat ni biasanya ditawarkan untuk kategori-kategori tersebut dan terpulang juga kepada penganjuran kejohanan. Dan difahamkan juga yang untuk Sukma kali ini mereka masih mengekalkan apa yang berlaku di Sarawak yang lepas.
1: Baik, jadi itu dia cerita untuk sukan angkat berat yang berlangsung di Dewan Sri Cempaka MPKJ. Satu pingat perak dah menjadi milik negeri Selangor, dan kita akan nantikan pula yang sedang berlangsung sekarang ini semasa untuk acara lelaki 79kg akhir, dan kita akan nantikan

0: dipastikan juga atlet kita Khairina akan turun beraksi dalam acara angkat berat wanita 69 kg.
1: Dan difahamkan juga Khairina katanya apa pun jadi dia kata dia akan buat Selangor bangga dengan dia. Kita akan tengoklah hasil dia macam mana.
0: Kita doakan yang terbaik hanya untuk mereka yang sedang berjuang. Baik, kita akan teruskan aksi kita ini. Selepas ini kita berehat seketika. Rentak kita,
1: aksi kita.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Temasya Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, kita kembali semula dalam Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami berdua nak menceritakan yang terkini kami bawakan untuk anda secara langsung di Facebook dan juga TikTok Live Selangor FM, kata caranya Selangor FM 100.9, dan juga anda boleh dengarkan kami sambil memandu, sambil buat kerja di perjabat tu. Kami ucapkan selamat bertugas kepada rakan-rakan kita yang bertugas tapi kepalanya tu memikirkan apa aksi-aksi yang berlangsung di sekitar ataupun di 52 venue yang ada di sekitar negeri Selangor ini.
1: Saya tanya kepada Hafiz, dalam banyak-banyak bola, bola apa yang betul-betul memberi kesan kepada kita?
0: Bola bowling? saya jawab macam ni.
1: Tapi saya rasa lebih jawab, lebih tepat adalah bola rotan, betul?
0: Kenapa?
1: Sebab kita cakap pasal sepak
0: takraw. Sebab dia ada rotan tu, betul.
1: Rotan itu mendidik kita, kan?
0: Mendidik kita,
1: okay, betul. Jadi kita nak maklumkan juga, macam semalam tu kita tahu yang ada atlet ataupun kontinjen Selangor mencuba sedaya upaya mereka untuk menangi perlawanan, tapi itulah rezeki tak berpihak. Jadi bagi sepak takraw di Sukma kali ini ditentukan mengikut sistem regu. Jadi pusingan best of 3 sets, yang ni saya belajar lebih detail bersama dengan Hafiz semalam,
0: InsyaAllah.
1: Di mana pasukan pertama yang menangi 2 set mengumpul 21 mata dikira sebagai pemenang perlawanan.
0: Best of 2.
1: Jadi ada acara legu yang melibatkan lelaki dan juga wanita. Kemudian acara pasukan ni, yang mana setiap pasukan tu terdiri daripada 3 regu. Regu pertama, regu kedua dan juga ketiga. Jadi pemenang perlawanan, pasukan yang menangi 2 daripada 3 perlawanan regu, ia dikira sebagai pemenang keseluruhan perlawanan tersebut. Tapi bukan cakap takraw sebarang takraw, sebab kita nak bersama dengan seorang reporter yang sangat cekap, gigih, laju,
0: yang
1: pantas,
0: juga pernah berkecimpung dalam sukan takraw sendiri.
1: Betul. Tapi cuma beliau tak terpilih, bukan disebabkan apa, sebab kekangan kerja. Jadi wartawan kena pergi ke sana dan ke sini. Kita tak nak buang masa. Sekarang ni kita nak bersama dengan Zanariah Zainal Abidin yang telah pun bersiap sedia di talian. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Panjang
1: lebar
2: awak dengan Hafiz.
1: Sebab kita dah berkawan lama dah, Zana. Saya sendiri 8 tahun di Selangor FM. Jadi kita tahu sukan yang memang awak suka ceburi, iaitu sukan takraw, tapi tidak pernah berjaya.
0: Sebab kekangan kerja. Baik, Zana, seketika kita nak ketahui apa perkembangan untuk acara regu berpasukan 3 pemain wanita. Dengarnya ini adalah perlawanan penentuan pingat gangsa setelah skuad wanita kita ni gagal mengatasi tentangan daripada Negeri Perak semalam. Berlangsung satu perlawanan yang agak panjang, kita ceritakan tadi tu.
2: Baik, sebelum kita ke wanita, kita ke lelaki dulu.
1: Okey,
2: untuk saingan sepak takraw regu berpasukan 3 pemain lelaki untuk Sukma Selangor 2026 kini memasuki peringkat separuh akhir, di mana perlawanan ini berlangsung di arena MBSK Puchong. Dalam aksi pagi tadi, Johor menewaskan Wilayah Persekutuan 2-0, manakala Pulau Pinang menyingkirkan Pahang 2-1. Dan keputusan itu menyaksikan Johor dan Pulau Pinang akan mara ke perlawanan akhir bagi merebut pingat emas yang dijadualkan berlangsung juga pada petang ini. Dan sementara itu, perlawanan pingat gangsa turut berlangsung pada waktu yang sama bagi regu pasukan wanita, iaitu Sabah dan Perak akan berentak dalam perlawanan akhir, manakala Selangor menentang Sarawak bagi pingat gangsa. So, tepat pada pukul 3 petang ini akan berlangsung dia untuk acara ini. Penentuan tempat ketiga dan keempat dan juga untuk merebut pingat emas. Dan apa kata orang-orang Selangor? Jom kita penuhkan arena NDSK ini untuk bersama-sama kita memberi sokongan kepada pasukan Selangor walaupun penentuan tempat ketiga dan keempat.
1: Baik, jadi mungkin Zana boleh ceritakan sikit bagaimana keadaan cuaca di sana, sebab kita ketahui juga ada perkara yang tidak sepatutnya berlaku semalam, sangat mengejutkan hati. Jadi kita nak tahu juga mungkin ada mereka yang...
2: Alhamdulillah, keadaan cuaca di sini Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Tapi apapun, orang kata perlawanan ini berlangsung dalam dewan. Okey, kita tidak risau sangat mengenai cuaca, kerana kalau di luar dewan tu mungkin keadaan cuaca yang panas dan juga berjerebu. Dan di dalam dewan, Alhamdulillah, cuaca pun sangat baik. Cerah. Dan juga penyokong-penyokong juga dah ramai pun yang hadir kat sini untuk menyokong pasukan masing-masing yang berentak pada petang ini tepat ke petang nanti.
1: Baik, Zana. Ada lagi yang nak dilaporkan?
2: Itu sahaja, dan awak jangan berdua dengan tanya saya macam-macam sangat. Saya nak angkat kaki untuk main sepak terus, tidak lagi.
1: Baik, jadi kami pun berbahagia. Sebab apa, Zana, suaranya nampak bahagia sebab dia dah nampak di depan mata kan sukan kegemarannya. Jadi nak ucapkan juga terima kasih kepada Zana. Hati-hati perjalanan, nanti pulang ke pusat media.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya juga akan pastikan ada surat keputusan kita akan bawakan pada pukul 8 malam nanti.
1: Baik, itu dia Zanariah Zainal Abidin. Untuk pelaporan Sukan Takraw Sukan Takraw ni seperti mana yang kalau kita dapat saksikan juga semalam, kita menyaksikan secara terus sebenarnya dari segi taktikal tu boleh dikatakan lebih kurang je pasukan mana-mana pun. Cuma boleh dikatakan ia lebih kepada feeder tu, bagaimana dia memulakan rentak
0: untuk dia key dia adalah kepada feeder tu. Tapi jangan kita pernah lupa juga akan tekong dan juga killer. Mereka juga mempunyai misi ataupun tanggungjawab yang besar. Tekong, objektif yang pertama adalah lepas. Itu betul, yang pertama. Dan bonusnya, jika servis itu berjaya memasuki kekosongan yang tidak berjaya dipetik ataupun diambil oleh pihak lawan. Killer, seperti yang kita sedia maklum, tanggungjawab dia adalah
1: mematikan
0: dah nama pun gila. Betul. Kan, mematikan perlawanan itu. Itu antara tanggungjawab, tapi captain, iaitu itu disebabkan itu captain, macam mana pun akan diberikan kepada posisi feeder, dan dialah sebagai kingmakernya yang akan mengawal, mengumpan mana yang sudut mana yang killer boleh mematikan bola tersebut. Jadi apa-apa pun kita doakan, kita berikan tumpuan sebentar nanti kontijen wanita turun menentang kontijen dari Sarawak untuk penentuan pingat gangsa untuk hari ini.
1: Baik, insyaAllah kita nak berehat dulu seketika. Baik. Untuk Grandstand Sukma kita buat masa ini, ada lagi fakta, ada lagi berita-berita menarik yang akan kami kongsikan selepas ini. Jadi sama-sama terus kekal bersama dengan kami di platform media rasmi Selangor FM. Yang mana yang nak bercicat bersama dengan kami juga boleh, nanti kami akan cuba keudarakannya. Jadi kepada anda pendengar setia Selangor FM juga, jangan tukar siaran, terus kekal bersama dengan kami di 100.9 rentak kita,
0: aksi kita.
1: Kembali selepas ini.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baik, selamat datang kepada anda. Grandstand Sukma kembali petang ini sehingga 3.45 minit petang. Masih lagi berada di pusat media yang mana kita baru saja dihiburkan dengan lagu Standing in the Eyes of the World yang dinyanyikan oleh Ella sendiri, diciptakan oleh Wah Zack dan juga lirik oleh Habibah Zack. Merupakan sebuah lagu rock balada ikonik yang membawa mesej kecekalan, perjuangan dan kejayaan di persada antarabangsa. Jadi boleh kita sesuaikan juga dengan semangat Sukma kita untuk tahun 2026 ni. Terima kasih kepada Ida yang dikonti ya. Rasanya kalau selepas ni mungkin Ida boleh cari lagu. Mungkin ada, sebab Ida dia suka menyanyi. Jadi bila dia suka menyanyi, mungkin ada lagu yang dah pun dirakamkan. Mungkin mendapat kebenaran juga untuk kita siarkan secara langsung petang ni. Kalau baik ada.
1: Tapi awak cerita tentang sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Ratu Rock Negara Ella tadi tu. Lagu tersebut kalau kita recap adalah lagu tema untuk Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Betul. Dan pada tahun yang sama juga ianya berlangsung buat kali pertamanya Sukan Malaysia di negeri Selangor. Dan penantian 28 tahun kemudian, iaitu pada tahun ini 2026, Sukan Malaysia ataupun Sukma ni dilangsungkan di negeri Selangor untuk penganjuran yang ke-22 pada tahun ini.
0: Okey, jadi ini adalah tahun kita. Kita mengharapkan juga kota yang negeri Selangor, yang mana yang masih lagi belum berada di gelanggang, yang masih lagi belum berada di track, yang belum masih lagi berada di permukaan air, anda terus cekal dan kami sentiasa mengiringi anda dengan doa supaya kemenangan berpihak kepada kontinjen Selangor. 80 pingat emas menjadi sasaran untuk tahun ini. Sebanyak 468 pingat yang dipertandingkan. Ada sebahagian telah pun bertuan, dan juga kita mengharapkan pingat yang masih lagi belum bertuan dapat diukirkan oleh kontinjen negeri Selangor yang berwarna emas.
1: Ya, kalau cerita tentang yang dah pun berlalu, ada sukan-sukan yang telah pun melabuhkan tirai. Contohnya taekwondo, judo, catur pun dah menghampiri ke penghujung. Dan ada juga sukan-sukan yang baru sahaja membuka tirai pada hari ini. Contohnya kita boleh berikan adalah sukan yang menjadi tumpuan sekarang ini bagi generasi Z. Kalau dulu kita tengok sukan ini adalah dimainkan oleh golongan-golongan elit. Kalau main sukan ini, automatik akan digelar sebagai datuk, iaitu sukan golf.
0: Saya dibangun juga, Apis pernah bermain golf sebelum ni.
1: Sekali lah. Tapi dia bila dah nampak macam mengaibkan tu, jadi saya macam tinggalkanlah sukan tu, saya rasa ni bukan saya punya ni.
0: Baik, sebenarnya Apis, untuk sukan golf ni sebenarnya dia lebih kepada teknik cara kita memukul. Cara memukul sama, cuma kita nak tahu sama ada benda tu bounce up, bounce away, jauh ataupun tidak. Lepas tu kita nak berada di bawah par ataupun atas par. Jadi kita mensasarkan di bawah par lah, macam yang pernah dilakukan antarabangsa oleh Tiger Woods sendiri. Bayangkan dengan jarak, saya tak pasti berapa jarak waktu tu, kita akan cuba dapatkan semula selepas ini. Dengan jarak yang jauh, kan, dapat memasuki dengan satu pukulan saja masuk ke lubang sasaran tersebut, kan?
1: So maknanya satu pukulan sahaja terus masuk ke lubang. Jadi itu dia kita nak bercerita juga tentang sukan golf yang membuka tirai pada hari ini. Menawarkan 4 acara pingat, 18 hingga 20, dan akan berlangsung di Club Golf Glenmary.
0: Betul. Dan sebelum tu Fairuz dah bersedia tu dekat talian sekarang ni
1: untuk olahraga.
0: Untuk olahraga. Jadi kita nak terus bersama dengan Fairuz Siras. Sekarang ni berada di lokasi. Bagaimana keadaan di sana, cuaca di sana, Fairuz? Mungkin boleh kongsikan.
2: Yes, dan juga Hafiz, cuaca di sini baik sekali untuk kita sama-sama mengikuti acara padang dan juga balapan yang berlangsung di Stadium Olahraga UPM ini. Dan mungkin saya boleh teruskan untuk laporan pada petang ini mengenai keputusan rasmi acara padang dan juga balapan. Kita mulakan dengan keputusan penuh bagi acara 20,000 meter jalan kaki wanita akhir. Satu pencapaian luar biasa telah tercipta dengan emas dan rekod baru kejuaraan menjadi milik atlet dari kontinjen Melaka, Tan Li Ren, dengan catatan masa sensasi 1 jam 59 minit 41.45 saat. Jadi kita ucapkan tahniah kepada atlet Melaka ni, Tan Li Ren, atas kejayaan memadam rekod lama dan pingat perak dimenangi oleh wakil wilayah Persekutuan Kartiani, anak perempuan Parameswaran, dengan masa 2 jam 1 minit 40.8 saat. Pingat gangsa dirangkul oleh atlet Negeri Sembilan Afika Hana binti Ahmad dengan catatan masa 2 jam 3 minit 10.19 saat. Baiklah, seterusnya beralih ke gelanggang balingan bagi keputusan acara baling pukul besi wanita akhir. Okey, tingkat emas mutlak menjadi milik jago Sarawak Yoyo Wong Tio dengan balingan sejauh 48.14 meter. Tingkat perak dibawa pulang oleh wakil perlis Nur Salsabila dengan jarak 47.71 meter. Tingkat gangsa diraih oleh kontijen Pahang melalui Nurul Ayani dengan catatan 46.63 meter. Jadi tahniah ucapkan kepada semua pemenang untuk baling tukul besi wanita akhir. Bagi keputusan peringkat separuh akhir, debaran di trek balapan terus membara sebentar tadi melalui saingan 4 kali 400 meter campuran separuh akhir. 3 pasukan terbaik secara automatik melarikan diri ke peringkat akhir. Tempat pertama pasukan Johor melalui larian mantap Muhammad Azam Darwish, Ang Jian Huan, Wills Harmisi dan Rosnani dengan masa 3 minit 38.57 saat. Tempat kedua, tuan rumah Selangor Darul Ehsan yang diterjui oleh Zakri Hashim, Tay Shuan Min, Kabinash dan Dino Tini dengan catatan 3 minit 40.81 saat. Tempat ketiga, kontingen Perak diwarisi Muhammad Daniel Irfan, Vanessa Ong, Semuraj dan Komati dengan masa 3 minit 41.82 saat. Sementara itu bagi acara 200 meter wanita peringkat separuh akhir adalah 3 pelari terpantas yang mendominasi carta keseluruhan dan mara bergaya ke pentas air, iaitu Zatul Musfira binti Ahmad Kamal Azira dari Terengganu mendahului dengan catatan terpantas 24.61 saat. Ormila Octavia dari Sarawak mengikur rapat dengan masa 25.43 saat. Dan Nur Kasih Ciasatina binti Nurul Hisham dari Selangor melengkapkan dominasi kelompok teratas dengan masa 25.59 saat. Dan untuk sukan olahraga, pastikan anda semua terus melekat bersama dengan Selangor FM. Dan tepat jam 4 petang nanti, tumpuan sebenarnya akan terarah kepada acara tumpuan 200 meter wanita akhir. Antara 8 pelari pecut terbaik yang bakal merebut gelaran Ratu Pecut 200 meter Sukma 2026 untuk pasukan Selangor akan diwarisi oleh Nur Kasih Cias Satina binti Nurul Hisham. Untuk pasukan Johor, di lorong yang pertama Varshini anak perempuan Sasi Darren, di lorong yang kedua Adriana binti Syahril Nizam mewakili pasukan Negeri Sembilan, lorong ketiga Nur Alia Najihah binti Muda mewakili pasukan Negeri Terengganu, lorong keempat Li Mien untuk pasukan Negeri Selangor Darul Ehsan, lorong kelima Izzatul Musfirah binti Ahmad Kamal Azira juga mewakili Negeri Terengganu, lorong keenam Ormila Octavia mewakili Negeri Sarawak, lorong ketujuh yang pelari yang telah saya sebutkan tadi Nur Kasih Ciasatina, lorong kelapan Nur Izzati Iliana binti Suhaidi mewakili Negeri Perak, dan rekod kejohanan 23.89 saat milik Nur Afina Batrisha bakal dileburkan petang ini. Adakah bakal dileburkan? Kita akan sama-sama saksikan. Jadi terus setia bersama kami di Selangor FM. Itu saja laporan saya untuk petang ini bagi acara padang dan juga balapan yang berlangsung di Stadium Olahraga Universiti Putra Malaysia. Kembali bersama rakan setugas.
1: Baik, terima kasih Fairuz Siras yang berada di Stadium Universiti Putra Malaysia untuk rangkuman bagi sukan olahraga yang melibatkan kontijen Negeri Selangor. Baik, petang okay, ini baik. Seperti yang Fairuz katakan tadi, kita akan nantikan untuk acara tumpuan 200 meter wanita akhir. Kalau kita tengokkan rekod yang lepas, rekod masih lagi diungguli oleh atlet kita yang kita sebut-sebutkan dalam temasya Sukma di Sarawak tahun lepas, iaitu Noor Afrina Batrisha dengan catatan masa yang dilakukan 23.89 saat. Dan ada juga yang tertanya-tanya kenapa Raja Pecut hari di awal dah diberikan gelarannya, iaitu diungguli oleh Johor dan juga Terengganu. Ini kini hari ini kita akan tahu pula untuk acara tumpuannya 200 meter wanita pada sebelah petang ini. Ada yang tanya, selalunya kebiasaan kalau kita tengok di Olimpik, sukan-sukan dalam temasya Sukma sebelum-sebelum ini, sukan-sukan tumpuan ini selalunya akan disimpan mungkin 2 hari sebelum berakhirnya temasya, sehari kemuncak. Sebelum hari kemuncak. Kenapa? Dan inilah kelainan yang dibawakan oleh Negeri Selangor dalam Sukma Selangor 2026 ini.
0: Okey, baik. Itu juga yang dinyatakan juga oleh YB Najwan semalam sewaktu bersiaran langsung di salah satu pusat penyiaran di Malaysia, yang mana YB Najwan menjadi tetamu. Katanya walaupun dengan bajet yang agak dilimitkan,
1: minimal,
0: tapi bagaimanapun Selangor tetap berusaha untuk menjadikan Sukma ini sebagai Sukma yang diingati oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey. Jadi untuk olahraga, kita juga mohon doa dan juga dipermudahkan untuk atlet kita Ang Ming Feng bagi sukan untuk olahraga lompat jauh lelaki. Akhir petang ini dijangkakan pukul 3 petang. Tapi jangan risau, apa-apa pun virus HIRA sentiasa berada di sana untuk terus memberikan laporan terkini kepada kita. Seterusnya adalah lontar peluru wanita akhir yang melibatkan atlet kita juga pada hari ini. Sama-sama kita memberi doa yang jitu kepada Syasha Alisa Phillips, seterusnya Nur Aina Alifa binti Zulkifli. Jadi itu adalah detik-detik debaran juga yang mana berkemungkinan mampu menjarakkan kita dengan kontijen-kontijen negeri yang lain, seterusnya membuatkan kita tidak sesak nafas apabila kita melihat.
1: Baik, sebelum kita terlupa juga, selain ada ratu-ratu pecut kita di gelanggang olahraga, jangan kita pernah lupa juga untuk raja pelari kita. Di sebelah petang ini juga difahamkan pada 4.45 minit petang, kita akan saksikan untuk sukan olahraga bagi acara 1500 meter kategori lelaki akhir. Dan kalau kita tengok untuk PB ataupun personal best, masih lagi diungguli oleh atlet negeri Selangor menerusi atlet Muhammad Syukri. Jadi petang ini kita akan saksikan Muhammad Syukri, adakah emas akan berpihak kepada kontijen negeri Selangor,
0: insyaAllah. Okey, baik, kami juga nak berehat dulu seketika. Kita menantikan juga apa lagu yang akan disiarkan selepas ini. Mungkin nyanyian Ida sendiri, kita tak pasti. Tapi tak apa, Ida ataupun tidak, yang lebih penting anda kena terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM 100.9. Ini adalah media rasmi juga untuk Sukma 2026. Selepas ini kami kembali untuk Grandstand Sukma, rentak kita,
1: aksi kita. Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Grandstand Sukma 2026 kembali bersama dengan kami berdua. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live di TikTok Azmi dan juga di Facebook Selangor FM. Dan kini kita nak berikan perkembangan terkini tentang sukan-sukan yang berlangsung pada hari yang keempat Tamasha Sukan Malaysia, penganjuran kali ke-22 di sekitar negeri Selangor.
1: Baik, baik. Habis berita gembira juga untuk rakyat negeri Selangor yang mana sekarang ni menyaksikan kami, mendengarkan kami di frekuensi. Alhamdulillah, doa kita nampaknya dimakbulkan.
0: Selangor, kita dah boleh dah nyanyi dah lagu 50 sen.
1: Disebabkan kontinjen Selangor telah pun berjaya mengumpul 50 pingat secara keseluruhan. Ada penambahan pingat di situ, iaitu 17 emas, 21 perak dan juga 12 gangsa. Bukan kita terlampau sebutkan berkenaan dengan kontinjen negeri Selangor, tapi sebab mereka yang paling rapat dengan kita. Yang mana Terengganu berada di kedua dengan di kedudukan yang kedua dengan pengumpulan 14 pingat emas, 20 pingat perak dan juga gangsa 11.
0: Dan ini Sarawak, anjakan paradigma yang dilakukan oleh kontinjen negeri Sarawak tadi di tangga yang kelima melintas Johor, iaitu telah berjaya mengumpul 14 pingat emas, 8 pingat perak dan juga 14 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan secara peratanya 36 pungutan.
1: Jadi boleh dikatakan pingat sekarang ni kontinjen Selangor full clean. Full clean maknanya kita jumlah pungutan pingat kita dapat 50, sebab yang bawah kita tu 45, 36.
0: Betul.
1: Kemudian daripada segi pungutan pingat emas pun yang menyebabkan kita berada di tangga yang pertama lah. Jadi hari ini juga kita nak maklumkan kepada anda, turut berlangsungnya sukan acara long ball, iaitu bowling padang yang bertempat di UiTM Shah Alam, yang mana kami nak juga dengarkan kepada anda semua. Kami pun nak mengetahui juga berkenaan dengan perkembangan terkini bagi acara long ball bersama Mahathir Ahmad di lokasi. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, Cik Jessa, Cik Hafiz.
1: Baik, Mahathir, bagaimana keadaan di sana?
2: Okey, baik. Terima kasih. Saya laporkan daripada sebenarnya venue untuk bowling padang ataupun lawn bowls ini dijalankan di stadium tertutup Ayu Emas Bukit Tinggi Kelang. Jadi untuk makluman, bowling padang bermula pada 15 hari bulan Ogos. Acara yang dipertandingkan, kategori yang dipertandingkan untuk bowling padang pada Sukma 2026 ini ada sebanyak 9 acara, iaitu individu atau perseorangan lelaki dan perempuan, berdua ataupun pairs lelaki dan perempuan, bertiga ataupun triples lelaki dan perempuan, dan berempat iaitu fours lelaki dan perempuan, dan juga bergu campuran ataupun mixed pairs lelaki dan juga perempuan. Jadi untuk 4 hari yang pertama ini, bermula daripada 15 sehingga hari ini, ada 4 kategori acara yang telah dipertandingkan, iaitu singles ataupun individu singles untuk wanita dan juga berempat fours wanita, dan juga pairs, dan juga pairs bergu dan juga triples bertiga lelaki. Jadi setelah berlangsungnya hari ini adalah perlawanan akhir untuk empat-empat acara, yang mana dua kategori pertandingan tersebut telah pun mewakili Selangor berjaya memasuki peringkat akhir. Walau bagaimanapun, kita tidak bernasib baik kerana kedua-dua acara ini kita berjaya mendapat perak, yang mana untuk acara bertiga lelaki, men triples, Selangor tewas kepada pasukan Sabah dengan keputusan 17-13. Dan satu lagi acara yang diwakili oleh Selangor pada peringkat akhir, iaitu fours ataupun berempat wanita, yang mana kita tewas kepada pasukan Johor 17-5. Selain daripada itu, keputusan akhir lain yang kita sampaikan di sini melibatkan wilayah sekutuan dengan Johor, yang mana wilayah sekutuan memenangi untuk acara berdua lelaki dengan keputusan 12-11. Manakala untuk individu wanita yang telah pun dimenangi oleh pasukan daripada Johor dengan keputusan 21-10. Jadi untuk esok dan juga petang ini, kita akan teruskan dengan acara bergu campuran, iaitu mixed pairs. Dan untuk 4 hari yang terakhir, kita akan teruskan dengan acara individu ataupun singles lelaki dan juga berempat fours lelaki, dan juga pairs bergu wanita dan juga triples bertiga wanita. Jadi untuk bowling padang, acara akan berakhir pada hari Ahad ini, iaitu 23 hari bulan Ogos. Dan saya berharap kepada mereka semua yang berada di sekitar kawasan daerah Kelang, khususnya di Bukit Tinggi, bolehlah datang untuk memberikan sokongan pada pasukan-pasukan yang diwakili. Dan saya juga mengharapkan bahawa untuk Selangor, kita akan terus mencapai kecemerlangan, dan kita mengharapkan untuk 5 acara seterusnya kita akan memperolehi emas dan menyumbang kepada kejayaan Selangor pada Sukma tahun ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Cik Mahdi. Ya,
2: saya.
1: Kita pernah kita pernah bersua sebelum ni rasanya. Saya masih mengenali lagi suara ni.
0: Tadi bila saya dengar Cik Mahdi ni, saya rasa, ni kita bersama dengan wakil pemain ke macam mana ni?
1: Ya, betul. Tapi betul lah, ingat kan apa yang saya katakan waktu tu, sebab waktu tu kita merancang juga untuk sambung belajar.
0: Sampai sekarang. Baik, apa-apa pun terima kasih. Linta langsung dari Kompleks Bowling Padang Bayu Emas untuk Sukan Bowling Padang yang hari ni sahaja telah pun menghadiahkan 3 pingat untuk kontinjen negeri Selangor, 1 pingat gangsa dan 2 pingat perak. 2 acara yang dipertandingkan dan kontinjen atlet kita berentap di pentas akhir, tapi tidak
1: cuma itulah Cik Mahdi, kita nak pastikan juga sebab difahamkan juga untuk format pertandingan kali ini adalah berkonsepkan untuk peringkat kumpulannya round robin dan juga diikuti dengan fasa kalah mati knockout, betul?
2: Betul.
1: Ya, jadi itulah kita berharapkan sesuatu yang terbaik jugalah untuk kontinjen negeri Selangor. Terima kasih Encik Mahdi.
2: Sama-sama.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu ceritanya untuk bowling padang, sebab kita nak berikan tumpuan juga tentang bowling padang ini.
1: Selepas
0: sebab
1: ini,
0: satu seorang atlet pemain terbaik dunia adalah anak kelahiran negeri Selangor sendiri.
1: Ya,
0: jadi kita harapkan di pentas Sukma ini juga akan melahirkan pelapis-pelapis, sebab sukan Malaysia ni ataupun Sukma ini penting. Sebab semalam kalau saya rangkum ada satu kenyataan, inilah di mana atlet-atlet yang kita tengok, Tok Jijo, Dato' Azizul Azni Awang, beliau juga pernah berhentak di pentas Sukma sebelum mereka ke pentas dunia sekarang ini. Inilah bakat mereka dicungkil menerusi sukan Malaysia ni.
1: Okey, baik. Selepas ini kita nak fokuskan juga kepada anda. Mungkin ada juga highlight yang akan kami bawakan kepada anda secara langsung di live. Selepas ini, cumanya kita nak berehat dulu seketika. Yang mana kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026 rentak kita.
0: Aksi kita.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: we can do this. WP Labuan KL Putrajaya.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Sam, Flight Lintas langsung dari pusat Media Petals Event Space Shah Alam untuk menceritakan sukan-sukan yang berlangsung, yang telah pun berlangsung, yeah, yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung.
2: Okey, jangan risau juga. Sekarang ni kontinjen Selangor masih berada di kedudukan yang pertama dengan pungutan pingat emas 17, pingat perak 21 dan juga pingat gangsa 12, menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat adalah 50 pungutan pingat. Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak terus bersama dengan rakan pelapor. Kita masih lagi menantikan waktu dan juga ketikanya yang sesuai. Cuba kita nak maklumkan juga kepada semua berkenaan dengan perkembangan futsal.
1: Baik, yang sedang berlangsung sekarang ini, kalau kita boleh saksikan perlawanan yang melibatkan Melaka menentang Johor secara langsung. Tapi yang melibatkan kontinjen negeri Selangor pada pagi tadi, mereka turun berhadapan dengan kontinjen negeri Kelantan.
2: Okay.
1: Di mana Muhammad Aidil muncul cemerlang
2: 3 gol. Ramalan.
1: Ya, okay. Jaringan hat-trick yang telah dilakukan iaitu pada minit ke-18 dan 23 serta nak melengkapkan jumlah untuk dinobatkan sebagai man of the match lah saya bagi.
2: Jadi kalau kata dekat Piala Dunia hari tu, dalam satu perlawanan siapa yang berjaya menjaringkan 3 gol? Contoh
1: antaranya Lionel Messi sendiri.
2: Lionel Messi,
1: Kylian Mbappe.
2: Okey,
1: dan Mbappe, juga Bellingham.
2: Bellingham pemain England. Itu sekiranya kita pantau dari sudut dunia lah. Dan di Malaysia pun kita kena tahu juga yang mana Malaysia juga sekarang ni dalam proses transformasi untuk futsal dan juga bola sepak.
1: Betul.
2: Dan juga kita mengharapkan sesuatu yang terbaik jugalah buat mereka, para atlet dan juga pemain-pemain kita di serata Malaysia. Jadinya bila kita bercakap berkenaan dengan Sukma, sebenarnya kita tahu 37 perlawanan yang dipertandingkan.
1: Betul.
2: Jadi 37 pertandingan tu antaranya ada juga sukan-sukan yang mungkin kita jarang ketahui berkenaan dengan perkembangannya. Tapi apabila kita semak secara terperinci, rupa-rupanya atlet negara kita ni dipandang juga oleh rakyat di seluruh negara.
1: Baik.
2: Kan? Contoh kalau bola sepak tu memang kita dah memang biasalah.
1: Betul.
2: Kan? Kalau tanya saya, zaman saya bola sepak zaman dulu Khairul Azman, Azman Adnan, Harun Laban.
1: Wah, saya dah mula takut bila awak sebut-sebut nama-nama orang lama ni.
2: Jadi berbeza lah saya dengan Hafiz sebab perbezaan umur kami pun lebih kurang dalam 32 tahun macam tu. Jadi Hafiz masih lagi muda. Jadi sebab tu dah Hafiz mengetahui bahawa sukan golf ni antara sukan yang digilai oleh Gen Z zaman sekarang.
1: Generasi Z sekarang ini kalau saya tengok di ruangan TikTok, mereka menjadi memilih sukan golf ini sebagai sukan yang mereka akan flex buat kata generasi sekarang ini di media sosial mereka. Tapi tadi saya tertarik bila awak bercerita tentang sukan. Mungkin saya terlupa untuk kongsikan kepada pendengar dan juga penonton. Kalau kita tahu bila temasya sukan Malaysia ini berlangsung di negeri-negeri sekitar Malaysia ini, dia akan ada sukan pilihan yang menjadi dominan negeri itu. Okey. Jadi di Sukma Selangor ini 30 sukan wajib dan 7 sukan pilihan. Itu mungkin saya boleh kongsikan kepada anda. 7 sukan pilihan tersebut merupakan Muay Thai, petang, silam bam,
2: betul,
1: catur, kriket yang kita akan kongsikan selepas ini, kabadi yang saya difahamkan akan selalunya didominasi oleh negeri Perak, dan e-sport. Jangan kita pernah lupa e-sport SRG Selangor Red Giant.
2: Okay. Baik. Juga. Jadi itu adalah sebahagiannya, Hafiz. Yang mana sekarang ini kita nak terus bersama dengan Samsia Samsi,
1: betul,
2: yang sekarang ini telah pun bersedia dengan laporannya dari kriket Oval Bayu Emas. Di sana, bagaimanakah perkembangannya yang melibatkan Kotijen Negeri Selangor? Samsi, silakan.
3: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz. Saya kini berada di Bayu Mas Oval, lokasi berlangsungnya acara kriket sempena Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026. Perlawanan yang bermula pada jam 9.30 minit pagi tadi membabitkan aksi pingat emas lelaki 50 overs menemukan Johor menentang Selangor. Dan ketika ini perlawanan masih sedang berlangsung dengan Selangor berada di hadapan Johor dengan kelebihan 211 larian. Aksi kedua-dua pasukan

0: saja masih boleh berlaku sehingga bola terakhir dilontarkan. Johor pastinya akan terus memberikan tentangan, manakala Selangor pula perlu mengekalkan fokus dan disiplin bagi memastikan kelebihan yang dimiliki ketika ini dapat dipertahankan. Semoga aksi penuh demaran ini berakhir dengan kejayaan buat pasukan Selangor di Pentas Sukma Selangor 2026. Dan dari Bayu Emas Oval, kita bawakan ke perkembangan terkini acara kriket sempena Sukma Selangor 2026. Bagi penentuan tempat ketiga dan keempat, iaitu perubatan pingat gangsa lelaki 50 overs yang berlangsung di STC Oval, perlawanan membabitkan Kelantan menentang Melaka. Dan ketika ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi, Kelantan mempunyai kelebihan 197 larian, manakala Melaka masih dengan 50 larian. Perlawanan ini masih sedang berlangsung dan sedang sebarang perubahan keputusan akan terus kita bawakan kepada pendengar. Dan sementara itu, kita beralih pula ke UKM Oval, perlawanan pusingan awal berpasukan wanita T20 Pool T. Di telah bermula pada jam 8.30 minit pagi tadi, membabitkan Sabah menentang wilayah persekutuan. Berdasarkan keputusan rasmi, Sabah ketikanya mencatat 65 larian berbanding 39 larian oleh wilayah persekutuan. Dan kemudian bagi pusingan awal berpasukan wanita T20 Pool A, perlawanan antara Kelantan menentang Pulau Pinang bermula pada jam 11.45 pagi tadi, dan keputusan rasmi Pulau Pinang dengan kelebihan 80 berbanding Kelantan 31 larian. Dan seterusnya, satu lagi aksi berpasukan wanita T20 dijadualkan berlangsung pada jam 3 petang ini, sekali lagi membabitkan Johor menentang Negeri Sembilan. Dan saya kira itu saja perkembangan terkini acara kriket Dayu dari Bayu Mas Oval, STC Oval dan UKM Oval. Dan rentak kita, aksi kita kembali kepada Hafiz dan juga Saf di sana.
1: Baik. Terima kasih rakan pelapor kita yang berada di Oval Bayu Mas, gelanggang kriket yang boleh kita saksikan sedang masih lagi berlangsung dari awal masih pagi lagi tadi, iaitu penentuan pingat emas di antara Selangor dan juga Johor. Dan kalau kita boleh lihat di sini, sekarang ini bertukar tangan di mana kita akan saksikan Johor sekarang ini berada di over yang kedua, dan setakat ini telah pun berjaya mengumpul sebanyak 9 larian. Dan tadi juga Selangor berhentak dalam over yang ke-37. Dan hanya berjaya mengumpul sebanyak 211. Dan berjaya, mampukah ataupun tidak Negeri Johor untuk mengatasi ataupun melebihi kutipan larian 211 ini? Sebab kalau kita dalam sukan kriket ni, Saf, yang pertama sekali awak akan berada di posisi mana? Sebagai pemukul ataupun wicket, penjaga padang? Macam tadi Selangor, kita boleh saksikan mereka bermula perjuangan mereka untuk pingat emas ini di posisi pemukul. Jadi mereka kena menambah larian sejauh yang mungkin. Dan Johor pula sekarang ini berada di bahagian pemukul, dan mereka perlu mengumpul larian melebihi kutipan larian yang dah telah dilakukan oleh kontinjen Negeri Selangor, baru mereka akan dinobatkan sebagai pemenang.
2: Baik, jadi itulah menariknya sukan kriket ni. Sebab kalau kriket, apa sebelum mula kita tengok sukan kriket ni dekat mana? Dari mana dapat?
1: Saya perkenalan dengan sukan kriket ini memang di level sekolah lagi. Dan saya juga pernahlah berkecimpung dalam sukan kriket ini untuk Negeri Perak satu ketika dulu, tapi di peringkat sekolah rendah.
2: Jadi kita tahu fakta dia untuk sukan kriket ni, jarak pitch rasmi di antara dua set wicket semua ialah 22 ela bersamaan dengan 20.12 meter. Bayangkan pembaris 1 meter tu kita kali 20. Jadi dekat situ lah memerlukan kekuatan tangan tu, kan, sebab yang pemukul tu memang duduk kat pemukul je, kan. Dan juga bila kita menyaksikan perlawanan kriket secara langsung, kita dapat tengok walaupun kamera ambil sudut bagaimanapun, kita dapat tengok kelajuan bola tu menuju ke pemukul tu. Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang diberikan kepada mereka yang berada di dari lokasi pembaling tu. Jadi bayangkanlah 22 meter
1: dan balingan pula. Kalau kita cerita tembak balingan ni, iaitu kalau kita dalam perlawanan kita akan gelar sebagai bowlers.
2: Ya.
1: Pembaling ni akan

0: digelar sebagai bowlers. Dan uniknya dalam sukan kriket ini, balingan itu tidak boleh dilakukan macam kita rejam.
1: Yeah,
0: dia perlu straight, tangannya perlu lurus dan bola itu mestilah menuju di kawasan pemukul.
1: Ya, betul.
0: Jika ianya keluar dari kawasan pemukul, ia digelar sebagai wide,
1: ya,
0: dan markah akan ditambah kepada pasukan lawan.
1: Jadi sebab itulah bila kita tengok kepada yang ditayangkan juga sebab itu perlawanan kriket tu, ada terma PC yang kita gelarkan sebagai popping crease.
0: Ya.
1: Jadi dekat situlah ukuran mereka yang mana membaling bola tu dari garisan popping crease, dan juga jangan-janganlah mereka yang pemain profesional ni melepas garisan tersebut. Yang kebiasaannya juga kita dapat tengok juga ada dalam seinci dua sebelum dari garis tersebut. Maksudnya kekuatan tangan tu sangat-sangat memainkan peranan.
0: Itu kita cerita buat bowlers, batsman ataupun pemukul pula. Okey, bila pemukul berjaya pukul bola, bola tu ke udara dan melepasi garisan gelanggang tu, bola di udara, sixes.
1: Betul.
0: Bola melirik di tanah akan diberi, digelar sebagai boundaries. Tiga mata, sixes adalah enam mata. Tanpa membuatkan larian, mereka dapat enam mata dan tiga mata percuma. Betul. Untuk menambah larian. Itu untuk batsman. Dan bowlers pula boleh mematikan batsman itu dengan membaling bola, dan targeting dia adalah stump, tiga kayu yang berada di belakang, batsman tersebut, ataupun menyasarkan di kaki belakang. Batsman akan berada dalam posisi mengiring, dan apabila bola tu terkena kaki belakang, itu digelar sebagai LBW.
1: Itu antara jugalah,
0: sikit-sikit lah yang boleh ada, saya kongsikan.
1: Kita marakkan juga baseball masuk ke Malaysia nanti. And salah satu juga permainan kita di game kan.
0: Selain daripada kriket, kita juga ada softball,
1: softball
0: juga berlangsung. Dan seketika itu dia untuk sedikit perkongsian yang berlangsung di Oval Bayu Umas untuk sukan kriket. Kita ingin berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian yang nanti anda dari Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
1: aksi kita.
2: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali semula dalam Grandstand Sukma 2026. Selamat petang diucapkan kepada anda. Waktu sekarang ini menunjukkan 3.19 minit petang. Dan kita, sebelum terlupa, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ida yang memberikan laluan kepada kita sebentar tadi dan sekarang ini juga. Yang belum anda mendengarkan suara, iaitu Cepaka telah pun melaporkan untuk meneruskan tugasan beliau bermula jam 3 petang sehingga 8 malam nanti. Tapi seketika kita nak berikan perkembangan yang terkini langsung dari Shah Alam ini, iaitu di Pusat Media Patterns Event Space Shah Alam, untuk kita berlintas langsung bersama dengan rakan pelapor yang kini berada di sekitar Lebuh Raya, SIC Sepang International Circuit, di mana kita tahu ini adalah tempat ataupun lokasi yang menjadi gelanggang untuk atlet dalam sukan berbasikal Lebuh Raya.
1: Okey, kita menantikan juga kewajipan untuk Amami yang dalam memberitahu di mana lokasi beliau sebenar. Silakan Amami.
2: Baik, terima kasih staff dan juga Hafiz. Sememangnya saya berada dalam keadaan cukup panas pada waktu ini untuk sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada pasukan berbasikal Negeri Selangor, khususnya yang hari ini memberikan kejutan yang cukup besar selepas semalam kita berjaya memperoleh emas untuk acara ujian masa berpasukan. Dan hari ini Selangor menang besar lagi untuk acara lepas beramai-ramai berpasukan lelaki Sukma Selangor 2026. Dalam keadaan cuaca yang cukup cerah dan cukup baik hari ini, seolah-olah turut sama mendoakan kejayaan kontijen berbasikal Negeri Selangor di hadapan penyokong-penyokong sendiri yang meriah berada di sepanjang jalan untuk memberi sokongan padu kepada pasukan tuan rumah pastinya. Sebenarnya kontijen berbasikal Selangor bukan sahaja memenangi pingat emas untuk acara berpasukan, malah turut menyapu emas bagi kategori individu lelaki. Dan ini merupakan kiranya double goal untuk tuan rumah di hadapan penyokong sendiri di sekitar Sepang hari ini. Bagi acara lepas ramai-ramai individu lelaki, Nasrul Firas Rizwan muncul juara dengan catatan masa 2 jam 51 minit dan 14 saat. Manakala untuk emas berpasukan pula, diperoleh menerusi gandingan Muhammad Taufik Adnan, Nasrul Firas Rizwan, Muhammad Darwish Hakimi, Haris Naufal Shah Nizam, Muhammad Fahmi Syahril dan Muhammad Danish Haikal yang telah melengkapkan hat-trick emas berpasikal Lebuh Raya selepas kejayaan memenangi pingat emas untuk ujian masa berpasukan semalam. Sekaligus, ini juga Syaf dan juga Hafiz menamatkan dominasi pasukan Terengganu dalam beberapa edisi Sukma sebelum ini untuk acara berbasikal Lebuh Raya. Dan petang ini tinggal satu sahaja lagi acara yang bakal dilangsungkan yang turut sama menawarkan pingat untuk pasukan-pasukan yang menyertainya, iaitu kategori kriterium wanita akhir, di mana untuk pasukan Selangor akan turun bersama-sama adalah Mas Mia Tutia Dania Mazlan, Fani Nirisha Shanizam, Intan Nur Umaira Diana Mazlan, Nia Maisara binti Muhammad Nazri, Nisrin Hana binti Muhammad Hafizullah dan Nur Madiha binti Abdul Manaf. Jadi kita mendoakan sudah 3 acara yang kita berjaya mendapatkan pingat emas. Kita harapkan mungkin akan ada emas keempat daripada pasukan Lebuh Raya berbasikal Negeri Selangor. Jadi insyaAllah kalau ada perkembangan selanjutnya petang ini, akan sama-sama saya kongsikan untuk Grandstand pukul 5.30 minit petang nanti. Jadi kembali seketika bersama dengan Hafiz dan juga Saf. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hamami dan big applause untuk kontijen Negeri Selangor. 2 pingat emas pagi ini telah pun berjaya dimiliki oleh atlet Negeri Selangor. Tapi saya mungkin ingin berikan tumpuan untuk acara lepas beramai-ramai untuk kategori individu lelaki akhir pagi ini. 3 pemenang yang teratas itu di tempat yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Beza pemegang pingat emas dan juga pemegang pingat perak hanyalah catatan yang sama, iaitu 2 jam 51 minit dan 14 saat, iaitu Nasrul Firas dan kontijen dari negeri Johor juga mencatatkan masa yang sama, 2 jam 51 minit 14 saat. Mungkin ada perbezaan detik di situ, tapi kalau kita tengok secara kasar memang side by side, mungkin inilah orang cakap hero utamanya itu, iaitu pemegang lensa di garisan penamat tersebut yang menobatkan Nasrul Firas selaku pemegang pingat emas bagi acara lepas beramai-ramai individu lelaki akhir. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada kontinjen negeri Selangor yang berjuang dalam sukan berbasikal lebuh raya.
1: Okey, jadi ada lagi sukan yang kami nak bawakan kepada anda bersama dengan rakan pelapor. Selepas ini kita nak cuba dapatkan Encik Nasrik.
0: Wow.
1: Berkenaan
0: macam
1: dengan
0: saya familiar nama tu sebut.
1: Encik Nasrik dari untuk sukan pingpong, tapi sebelum tu kita nak berehat dulu seketika sebab yang melibatkan pasukan Pahang menentang Selangor. Jadi kita nak ketahui apakah kedudukannya semasanya di sana. Jadi kita berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini di Grandstand Sukma
0: 2026. Rentak kita,
1: asyik kita.
3: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma 2026 kini kembali dan terima kasih kepada anda sekali lagi kerana terus mengikuti perkembangan terkini tentang Temasya Sukan Malaysia kali ke-22 Selangor 2026.
1: Baik, harus diingatkan juga yang mana hari ini turut berlangsungnya Sukan Pingpong bagi Temasya Sukma Selangor 2026, yang mana untuk acara ini secara rasmi bermula pada 18 Ogos sehingga 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan MB DK Bukit Raja Klang. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor yang sudah pun bersedia di sana, Nashri Razali. Rakan-rakan kita juga lama tidak bersua. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik Nashri, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Awak ketawa, saya turut ketawa Nashri.
2: Ya, betul. Lama tak dengar suara anda berdua ya.
1: Baik. Baik, apa pun nak cerita. Nak ucapkan terima kasih lah sudi meluangkan masa sedikit untuk pelaporan di sana, yang mana difahamkan juga sekarang ini pasukan Pahang dan juga pasukan Selangor masing-masing lagi menunjukkan taring masing-masing untuk melayakkan mereka ke peringkat yang seterusnya. Jadi laporannya bagaimana Nashri?
2: Baik, kalau diikutkan pada perlawanan yang mana bermula pada pukul 2.30 minit petang bagi wanita berpasukan untuk liga, untuk game yang pertama dan antaranya orang katalah ya, untuk pertemuan bersama dengan Pahang hari ini. Selangor bertemu dengan Pahang, yang mana Pahang berada di hadapan dengan kemenangan yang cukup gah lah dikatakan. Di mana untuk set yang pertama Selangor mendahului, diikuti dengan Pahang kata comeback untuk mengikat kedudukan bagi pusingan kedua itu satu sama, dan diteruskan lagi untuk Selangor berada, masih lagi berada di hadapan, dan kedudukan sekarang pun sama, Selangor berada di hadapan dengan kutipan mata 8-7 menerusi pemain-pemain kalau diikutkan. Kalau Selangor dia meletakkan Wu Huan K dan juga Wu Huan Z untuk Selangor. Dua pemain ini cukup berbisa, dan juga diikuti dengan pemain Pahang iaitu Grace Wong Ji Hu dan juga Lim E Queen untuk game yang ketiga ini. Benda ini adalah game penentuan sama ada Pahang ataupun Selangor yang akan mara ke peringkat seterusnya. Sama ada Pahang memerlukan, kalau game ini menang, Pahang akan sambung lagi untuk game yang seterusnya bersama dengan Selangor. Kalau Selangor menang, maksudnya bye-bye. Maksudnya kita jumpa untuk game yang next lah. Sama ada Pahang bertemu dengan Sabah ataupun Pahang bertemu dengan Melaka, itu kita tak tahu lah untuk pasukan wanita. Dan pastinya kita mahukan yang terbaik untuk semangat kesukanan ni lah ya. Tapi permainan cukup menarik, sama-sama orang kata kuat. Jadi sekarang ni pun tengah lagi berlangsung, masih lagi berlangsung. Kita tak, nak tengok lah penghujungnya tu macam mana. Kalau nak tahu lagi bolehlah datang ke sini, di mana tempatnya. Anda boleh datang untuk menyaksikan perlawanan pingpong ini di Dewan MBDK Bandar Bukit Raja. Macam kawan kita tadi dah cakap tempatnya tu, boleh datang ya. Hujan sikit ni, macam nak hujan lah. Tapi alhamdulillah tak ada masalah. Okey je ni, main kat dalam kan. Jadi anda berdua tu okey ke? Sihat ke?
0: Alhamdulillah Nashri, kami baik. Dalam keadaan yang sangat baik apabila kami mendengarkan suara rakan-rakan kita yang berada di lokasi untuk melaporkan bagi acara yang berlangsung ini, lagi bertambah baiklah Nashri.
1: Tapi Nashri, cumanya kita dapat pastikan juga yang mana kerajaan di Selangor telah pun update teknologi dari kemudahan moden, yang mana kita menggunakan cara pengadilan dapat atas standard ITTF tu. Beruntunglah sebab Nashri berada di sana, jadi kita dapat juga daripada segi liputan keputusan masa nyata real time, itu adalah integrasi sistem digital untuk paparan skor, live skor yang sangat-sangat ni. Jadi untuk sukan pingpong ni menjadikan 7 pingat emas, dan juga kita masih lagi menantikan keputusan seperti mana yang Nasrid katakan tadi. Cumanya kalau kita ada masa nanti, datanglah ke pusat media, kita bersua muka, walaupun Nasrid di sebelah Pahang, kita di sebelah Selangor, macam mana pun kita tetap satu, kita masih lagi di Radio RTM.
3: Betul, walaupun perlawanan ini diungguli oleh negeri Selangor, tapi jangan bersedih Nasrid, insyaAllah mungkin ada rezeki.
1: Baik, terima
3: Selangor
1: kasih.
3: Selangor dan Pahang berentap di pentas akhir. Kita doakan.
1: Nasrid Razali untuk pelaporan tersebut. Apapun kita mendoakan, kita boleh dengarkan kat situ persaingan antara kedua-dua pasukan sangat-sangat sengit. Itulah namanya sukan. Sebab itulah kita perlu sentiasa memastikan rentak kita untuk aksi kita membuahkan hasil di penghujung perlawanan.
3: Okey, so mungkin kita nak bercerita tentang pingpong tadi awak kongsikan. Ini merupakan hari yang pertama membuka tirai untuk Sukma Selangor ini bagi sukan pingpong. Kontijen negeri Selangor hadir dengan rentak yang positif. Pagi tadi berpasukan lelaki pusingan 1 berjaya mengatasi kontijen Kelantan 3 berbalas kosong.
1: Betul.
3: Manakala untuk kategori berpasukan wanita pusingan 1 juga berjaya 3-0 menentang Kelantan. Dan apabila mereka berentap bersama dengan pasukan pilihan dari Johor untuk acara berpasukan lelaki pusingan kedua juga, Selangor berjaya menang selesa 3-0. Yang beri tentangan sekarang ini adalah negeri Pahang.
1: Okey, baik. Kita tutup di situ buat seketika. Kita nak bersama dengan rakan pelapor Fairuz Hira sekali lagi untuk perkembangan terkini di venue olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia. Silakan Fairuz.
4: Terima kasih Hasaf dan juga Hafiz. Saya berada di Stadium Olahraga Universiti Putra Malaysia. Dan sedikit keputusan yang boleh kita kongsikan untuk hari ini bagi acara paling tukul besi akhir wanita, dengan emas mutlak menjadi milik jago Sarawak Yoyo Wong Ziyo dengan bilang palingan sejauh 48.14 meter, dengan perak dibawa pulang oleh wakil Perlis Nur Sasabila dengan jarak 47.71 meter, dengan gangsa diraih oleh kontinjen Pahang Mersi Nurul Ayani dengan catatan 46.63 meter. Dan untuk keputusan peringkat separuh akhir, apapun debaran di trek balapan terus membara untuk 4x400 meter campuran separuh akhir. 3 pasukan terbaik secara automatik melayakan diri ke peringkat akhir. Tempat pertama pasukan Johor menerusi larian Matak Muhammad Azam, Darwish, Ang Jing Wan, Will Hanasi dan Rosnani. Tempat kedua Tuan Mas Selangor diteraju oleh Zakri Hashim, Tan Xiaomin, Carbonish dan Dinatini. Tempat ketiga kontinjen Perak yang dibarisi Muhammad Daniel, Irfan, Vanessa Ong, Samaraj dan Komati. Dan untuk acara 200 meter wanita peringkat separuh akhir, bagi tiga pelari terpantas yang mendominasi carta ringkasan keseluruhan dan masa bergaya ke pentas akhir adalah Izzatul Mustitira binti Ahmad Kamal Ajra dari Terengganu, Armila Octavia dari Sarawak dan Lukasi Kiasatina binti Nurjam dari negeri Selangor. Dan jangan lupa pada pukul 4 petang nanti tumpuan sepenuhnya akan terarah kepada 200 meter wanita akhir. Dan kita akan menyaksikan 8 pelari pecut terbaik yang bakal merebut gelaran Ratu Pecut 200 meter Sukma 2026. Dan untuk lorong pertama akan diwakili oleh Varshini, anak perempuan Sasi Daran, mewakili negeri Johor. Lorong kedua Adriana binti Syaril Nizam, mewakili negeri Sembilan. Lorong ketiga Nur Alia Najia binti Muda, mewakili negeri Terengganu. Lorong keempat Lim Midin, mewakili negeri Selangor. Lorong kelima Izzatul Mustirah binti Ahmad Kamal Azira, mewakili negeri Terengganu. Lorong keenam Ormila Octavia Kod, mewakili negeri Sarawak. Lorong ketujuh Nur Kasih Chasatina, mewakili negeri Selangor Darul Ihsan. Dan lorong ke-8 Nur Izzati Ilyani, mewakili negeri Perak. Untuk rekod kejohanan 23.89 saat milik Nur Afrina Batrisha bakal dileburkan petang ini. Sama-sama kita saksikan. Dan debaran juga memuncak untuk aksi separuh akhir bagi acara 4x400 meter campuran.
5: yang akan berlangsung pada pukul 5.20 petang ini berdasarkan keputusan rasmi daripada saringan yang berlangsung sebentar tadi, saringan pertama di kawasan ekuator Johor dengan catatan masa terpantas 3 minit 38.57 saat, diikuti rapat oleh pasukan negeri Selangor dan juga Perak. Dan saringan kedua pula menyaksikan Terengganu mendominasi saingan dengan masa 3 minit 37.55 saat, disusuli oleh Sabah dan juga Pulau Pinang. Teruk Mara menerusi tiket kelaikan masa iaitu pasukan Sarawak dan wilayah persekutuan. Dan untuk makluman para pendengar, rekod kejohanan sedia ada masih dipegang oleh kontingen Johor dengan catatan masa 3 minit 32.67 saat yang dicipta pada edisi 2024 di Sarawak. Adakah rekodnya bakal dipecahkan petang ini? Sama-sama kita nantikan. 4 kali 400 meter campuran peringkat akhir yang dijadualkan berlangsung pada 5.20 petang ini. Dan campuran peringkat akhir ini yang dijadualkan berlangsung pada 5.20 petang ini, kita boleh kongsikan untuk lorong pertama wilayah persekutuan, lorong kedua Sarawak, lorong ketiga Perak, lorong keempat Terengganu, lorong kelima Johor, lorong keenam Sabah, lorong ketujuh Selangor Darul Ihsan, lorong kelapan Pulau Pinang. Jadi pastikan anda terus mendapatkan info dari semasa ke semasa dengan mendengarkan Selangor FM 1.9 pilihan tepat. Baiklah, sampai di sini kembali bersama dengan rakan setugas DJ Hafiz dan juga Sam.
3: Baik. Terima kasih Fairuz Hiras yang berada di gelanggang olahraga untuk perkongsian bagi sukan track dan juga balapan.
1: Baik,
3: kita
1: debaran-debaran
3: untuk sukan-sukan tumpuan ini berjalan dengan lancar. Kalau kita tengok cuaca pun masih lagi dalam keadaan yang baik, dan itulah ceritanya untuk hampir 1 jam 45 minit kita bersiaran. Betul. Dalam Grandstand Sukma 2026.
1: Okey, jadi untuk keputusan semasa yang mana kita dapati, yang mana kontingen negeri Selangor ada 2 penambahan pingat emas di situ untuk sukan berbasikal dan angkat berat, menjadikan jumlah keseluruhan pengutan pingat sebanyak 52 pingat.
3: Tepuk semua guys.
1: 18 pingat emas, 21 pingat perak, yep. 13 pingat gangsa, dan kita mengharapkan ia tidak terhenti di situ, supaya bilangan tersebut terus naik dan naik meninggalkan kontingen negeri-negeri yang lain. Di kedudukan yang kedua Terengganu, diikuti juga ke pasukan yang ketiga dari negeri Sarawak. Seterusnya di kedudukan yang keempat Johor, 5 wilayah persekutuan, 6 Pulau Pinang.
3: Manakala 7 iaitu Pahang berada di kedudukan yang ketujuh, Sabah di kedudukan yang ke-8 iaitu mengumpul secara keseluruhannya 19 pungutan pingat, Perak di kedudukan yang ke-9, Perlis 10, 11 dimiliki oleh Kelantan, 12 Kedah, 13 Negeri Sembilan, 14 untuk Negeri Melaka dan 15 Brunei Darussalam.
1: Cuma itulah kita dapat saksikan juga apakah yang berlaku kepada pasukan Negeri Sembilan, sebab di awal-awalnya mereka berada di top 10 yang terbaik juga. Baik. Boleh dikatakan top 7. Mungkin ada sesuatu yang berlaku, dan juga kita mengharapkan untuk semua atlet dari mana-mana negeri sentiasa memberikan yang terbaik. Dengan ini, waktu sekarang ini menunjukkan 3.43 minit petang, lebih kurang 2 minit sahaja lagi kami akan menamatkan siaran untuk Grandstand yang pertama bagi hari ini. Banyak dah kita lihat pelbagai situasi, pelbagai cerita yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda. Jadi kepada anda, jangan terus untuk lupakan platform media sosial Selangor FM. Disebabkan dekat situ kami akan berikan kepada anda info-info penting, yang mana untuk Grandstand Sukma selepas ini akan kembali bersama dengan anda tepat pukul 5.30 minit petang. Jadi hari ini kami tak nak ulang kesilapan kami yang semalam. Kami tahu yang berada di konti sekarang ini adalah DJ Cempaka.
3: Ya, itu akan memulakan tugasannya sambung sebelum akan bersama dengan kami pukul 5.30 minit petang nanti, seperti mana yang Saf ceritakan tadi. Jadi kesempatan yang ada ni, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton live di Facebook, di TikTok live, yang meninggalkan komen yang mungkin kami tak sempat untuk membalasnya ataupun memberikan respon, kerana kita nak fokus ataupun kita nak berikan tumpuan sepenuhnya untuk kontinjen-kontinjen negeri Selangor yang sedang berjuang untuk Sukma 2020.
1: Jadi pukul 4 petang nanti, jangan lupa untuk ikuti buletin 4 petang bersama dengan wartawan yang bertugas, dan terus kekal bersama dengan kami di 1.00.9 Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Bye bye.
6: Okey, baik. Terima kasih buat Apis dan juga Saf yang berada di lokasi Sukma Selangor 2026 dan berkongsi perkembangan bersama kita. Okey, jangan lupa ikuti kami di Facebook dan juga TikTok Selangor FM dan jumpa lagi jam 5.30 petang nanti untuk Grandstand Sukma. Okey, dan selepas ini tepat pukul 4 petang, kita nak ikuti Buletin Selangor FM 4 petang. Layan dahulu rentak kita, aksi kita Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

korang yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Maras Masak.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin Empat Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, radio dan platform digital dimanfaatkan bagi meluaskan penyampaian maklumat. Persediaan awal dan latihan tersusun bantu tingkat prestasi sukan taekwondo Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang dimulakan dengan perkembangan Sukma 2026. Ikuti laporan Nurul Norashikin Abu Syari. Baik, buletin selanjutnya. Kontingen Taekwondo Selangor mencatat peningkatan prestasi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila berjaya meraih satu pingat emas, satu perak dan lima gangsa. Pencapaian itu lebih baik berbanding edisi lalu yang menyaksikan Selangor sekadar meraih tiga pingat perak. Bekas atlet taekwondo kebangsaan S. Saravanan berkata, peningkatan itu hasil persediaan lebih awal selain pendedahan yang lebih baik kepada atlet.
2: So, adalah peningkatannya kita nampak pendedahan yang ada budak. Kali ini kita bersedia awal dan dapat lebih pendedahan kepada budak disokong oleh Majlis Sukan Negeri Selangor. So, saya beramat terima kasih kepada Majlis Sukan Negeri Selangor membantu kami membentuk satu pasukan yang lebih mantap.
1: Persediaan lebih awal dan latihan yang lebih tersusun menjadi antara faktor utama peningkatan prestasi skuad taekwondo Selangor pada Sukma kali ini. Jurulatihnya berkata atlet diberikan penekanan dari aspek kekuatan fizikal, mental dan taktikal bagi memastikan mereka lebih bersedia menghadapi saingan. Dia turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang membantu menyediakan sokongan dan pendedahan kepada atlet.
2: Dari segi taktikal ni kita harus sihkan lagi lah, lebih fokus pada taktikal dengan mental juga supaya kami Sukma ni, next Sukma kita dapat satu result yang lebih baik daripada yang sekarang. I hope lah semua atlet Selangor bekerja keras dan bersemangat supaya continue bagi komitmen yang tinggi memajukan Sukan Selangor 2006 dan menjadi juara keseluruhan.
1: Baik, untuk perkembangan Sukma ketika ini, kita bersama dengan Nurul Norashikin Abu Syari. Silakan.

0: Radio kini tidak lagi terhad kepada penyampaian maklumat menerusi audio, sebaliknya turut memanfaatkan pelbagai platform digital bagi memastikan perkembangan Sukma Selangor 2026 dapat diikuti secara lebih meluas. Pengarah program Radio RTM Saiful Zaman Yusof berkata, pendekatan merentas platform itu membolehkan informasi disampaikan dalam pelbagai bentuk sekaligus memastikan masyarakat tidak terlepas perkembangan serta isu semasa sepanjang temasya berlangsung.
1: Radio bukan sekadar untuk didengari, tetapi pada era hyper content dan juga hyper media pada hari ini, radio berperanan untuk menyampaikan secara teks, ikon, grafik dan juga audio video bagi semua platform. Jadi kita tidak nak ada sebarang vakum yang berlaku kerana semua hebahan ataupun informasi itu dapat disampaikan menerusi semua platform yang ada. Kerana kita bukan sekadar menerusi radio terrestrial, tetapi menerusi siaran berita dan juga menerusi platform media baru serta media sosial. Jadi sudah saya pastikan semua para pendengar Radio RTM dapat mengikuti di semua platform ini.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam podcast khas sempena lawatan kerja pengarah bahagian program Radio RTM ke Pusat Media Sukma Selangor 2026. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak dan Hulu Langat, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih inovatif. Tak pasti, jangan kongsi.

Adik Zabin dan juga Faizal Tahir baru saja berlalu orang kampung. Okey. Hai, assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Kembali bertemankan saya Cempaka sampai pukul 8 malam nanti dalam PM Local. Dan kita sekarang di jam kedua sekarang ini. Yang tengah bekerja tu, tengah berniaga ke, tengah drive ke, atau tengah sibuk dengan urusan anda petang ini kan. Semoga dipermudahkan urusan anda. Okey. Layan dahulu lagu dari Blue One Love, Selangor FM.

0: all we need. Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 435. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 437. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negeri Selangor dalam Temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun, si

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Jawab Kemandang Azan Asar sebentar tadi pada jam 4.35 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar. Okay, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal. Selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dan seterusnya kita ada Biz On Air. Okay? Dan terima kasih juga yang menyapa petang ini kan, Wan Kajang. Okay, kata Wan, salam selamat petang Selasa. DJ Datin Sri jumpa KP Konti PM Lokal 38 katanya. Okay? Selamat ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Okey, radio nombor 1 orang Selangor bersama DJ kesayangan. Terima kasih Wan Kajang. Okey, kita layan dahulu lagu dari Hasnol.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1 orang.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Paras Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang 5.15 minit petang dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita bersama dengan Kak Mar. Assalamualaikum, Kak.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Assalamualaikum semua pendengar Selangor FM dan juga buat Sis Cempaka, selamat petang.
1: Ya, terima kasih. Apa khabar? Sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah. Sis Cempaka sihat ke?
1: Sihat. Okey. Mula-mula kita nak kenal dulu apa nama penuh Kak Mar. Kan macam mana boleh bermula dengan bisnes catering ni, Kak Mar?
2: Ha, okey. Nama panjang saya ialah Siti Marwah binti Abdul Rahim. Agak panjang kan? Jadi orang kata lebih molek dipanggil Kak Mar saja. Dia saya lebih dekat dengan pendengar-pendengar di Selangor, betul tak?
1: Ya, yeah, betul.
2: Okey, jadi macam Siti Marwah tanya tadi macam mana mulanya. Sebenarnya saya ni bermula daripada penjualan roti ataupun penjualan kecil-kecilan sahaja.
1: Okey.
2: Kecil-kecil je kita, mereka kata pun kecil-kecil cili padi ya. walaupun bermula dengan kecilan roti saya, idea tu datang di mana adik ipar saya dia bagi tahu tak nak ke buat jualan produk sendiri. Kan tak masalah. Kita sebab sekarang ni dia tumbuh macam cendawan dekat satu Selangor ni sebenarnya.
1: Ya, okey.
2: Apa pun kita menjual, insya-Allah ada je orang yang nak membeli. Jadi, di situlah idea-nya datang. Saya buat produk saya sendiri iaitu makanan seperti catering ataupun lunchbox lah di area Semenyih.
1: Okey, bila orang nak tempah catering dengan Kak Mar kan, ataupun lunchbox kan, biasanya mereka nak buat majlis apa, Kak Mar?
2: Majlis tu, selama saya berada dalam bidang memasak ni lah ataupun catering ni, mostly adalah dalam majlis tahlil, majlis undang, tak lupa juga mereka yang membeli untuk staff-staff di company untuk makan-makan, yang keramaian, betul, yang macam tu lah.
1: Okey, jadi menu apa yang selalu pelanggan request?
2: Menu kita ni kebanyakan kepada set nasi berlauk, dan juga saya rasa untuk sekarang ni signature lah. Okay, signature kami di Kak Mar Kitchen ni adalah nasi ayam, nasi tomato, nasi hujan panas.
1: Biasanya pelanggan ni dah tahu apa yang mereka nak ataupun banyak yang datang dan tanya Kak Mar untuk cadangkan.
2: Okey, kebanyakan orang kata kalau regular customer lah ataupun orang yang dah selalu kan, pelanggan yang repeat dengan kita ni, mereka dah tahu Kak Mar ni memang teru lah. Nasi ayam ni memang sedap lah, saya nak order lagi lah. Kebanyakan ada customer yang macam tu, mereka akan repeat makanan dan menu yang sama. Tapi macam Kak Mar ni, Kak Mar lebih suka mempelbagaikan. Kita akan beritahu, tambah lagi yang baru-baru yang mengenali Kak Mar tu, Kak Mar akan suggest lah kat dia. Adik, why not kita try laksa utara ke? Kalau adik kat utara, main order. Kita macam, kita bagi satu cadangan untuk baru kita.
1: Ya, biasanya Kak Mar buat untuk berapa pack? Paling banyak tu?
2: Kak Mar sebenarnya memang buat dalam maksimum tu 100 pack. 100 pack untuk setiap hari lah. Jadi keluaran kita ni memang hanya 100 pack sahaja. Kita boleh consider as kita ni mini catering, mini buffet ke. Saya akan considerkan kita ni mini catering sahaja. Sebab untuk sementara ni memang condition sekarang lah, memang Kak Mar masak untuk yang kecil-kecilan sahaja.
1: Okey, baik, faham. Jadi Kak Mar sekitar mana sekarang ni?
2: Okay, sekarang ni kami Kak Mar Kitchen berada di Semenyih dan juga untuk mereka yang nak juga merasa masakan. Masakan kami ni sebenarnya masakan turun-temurun dan juga resepi adik ipar saya, Syaza. Kalau yang sedang mendengar, Syaza Shazlina, dia sebenarnya berasal daripada adik ipar saya jugalah masakan ni, resepi dia dan juga resepi ibu mertua saya. Resepi turun-temurun 3 generasi. Boleh juga dapatkan masakan-masakan ini atau menu-menu ini di Subang Jaya. Siapa yang area Subang Jaya boleh, Puncak Alam, boleh terus saja WhatsApp adik Syaza kita ataupun WhatsApp Kak Mat, boleh dapatkan info-info.
1: Okey. Bila ada orang nak datang kan Kak Mar dengan bajet yang berbeza-beza Kak Mar, macam mana Kak Mar bantu mereka ni untuk susun menu supaya orang kata masih berbaloi?
2: Okey, selalunya kalau customer approach saya lah melalui WhatsApp ataupun message lah melalui WhatsApp, saya akan memberi kita akan bagi katalog, kita akan bagi gambar bersama menu, apa menu kita dan juga harga yang berpatutan, orang kata berbaloi lah untuk customer Kak Mar Kitchen. Mereka sendiri boleh pilih, oh berkenan dengan set nasi berlauk ke, nak yang apa, bersup ke, itu mereka boleh tengok sendiri dalam katalog kami, insyaAllah.
1: Okay Kak Mar, mula memasak pukul berapa tu kalau macam ada orang nak order kan, macam lah petang, Kak Mar masak daripada pagi dah tu lah.
2: Uish, kalau tempahan petang kan, memang kita ni kalau 100 stack lah katakan, setiap ada 100 stack memang kita akan bermula sebenarnya dah memotong-motong bahan tu dari semalam tu lagi.
1: Ya betul, memotong tu lah kan Kak Mar, kan orang kata lambat kalau nak masak tu sekejap je.
2: Ya betul, yang tu yang paling penting.
1: Ya, okay Kak Mar, kita nak berhenti rehat sekejap. Okey, kita layan dulu lagu Hanya Rindu. Okey, lagu permintaan dari Kak Mar. Okey, layan.

0: Okey, sekarang 5.24 minit petang. Kita masih lagi dalam Biz On Air petang ini dan kita bersama dengan Kak Mar di talian. Okey, Kak Mar, nak tanya pasal sambutan tu. Sambutan setakat ini macam mana, Kak Mar?
1: Alhamdulillah, Allah tu maha pemurah lagi maha baik. Saya rasa berkat doa ibu mertua, ibu kandung saya, walaupun dia tidak ada lagi dengan saya, tapi percayalah berkat doa ibu ayah. Bukannya disebabkan usaha kita berada di sini, disebabkan doa mereka, sambutan sangat-sangat baik. Sangat membantu saya dalam financially lah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Mar, dari segi persiapan kan, sampailah makanan ke lokasi kan, bagaimana yang paling orang kata banyak kerja bila dapat sesuatu tempahan tu, Kak Mar?
1: Banyak kerja sebenarnya preparation lah. Preparation tu yang paling banyak orang kata apa, nak memotong bahan, tak bersengkang mata sambil menjaga anak.
0: Anak umur berapa tu? Kecil lagi anak,
1: Ya Allah, 2 tahun jadi.
0: Alamak, memang sangat-sangat aktif lah tu.
1: Ya, aktif dan fragile lah orang kata. Jadi itulah cabaran ataupun orang kata apa, bukan kita je prepare. Anak kita pun perlu prepare kan untuk kita.
0: Itu prepare lain, Kak Mar. Okey, Kak Mar, dalam bisnes catering ni kan, apa yang orang kata yang paling penting bagi Kak Mar, rasa makanan ke, presentation makanan ke, ataupun servis kepada pelanggan, Kak Mar?
1: Okey, betul. Bagi Kak Mar, pandangan Kak Mar untuk sebagai peniaga lah, okay, mahupun online, di gerai ke, di restoran ke, Kak Mar akan menitik beratkan quality over quantity. Sebab quality ni lah disebabkan quality tu, orang kata apa, kita dapat repeat customer, kita dapat
0: Betul.
1: Kita dapat kawan awak.
0: Betul.
1: Kita dapat kawan sebab kita rasa macam kita ni ibu-ibu duduk rumah. Tak sangka customer ni boleh jadi kawan rapat kita. Percaya atau tidak. Jadi memang Kak Mar akan masih lagi orang kata apa, tetap dengan pendirian di mana quality tu over quantity. Mesti akan menitik beratkan quality.
0: Okey, bila kita menitik beratkan kualiti, Kak Mar, kan bila kos bahan mentah naik, Kak Mar, mesti kita kena fikir banyak benda kan, Kak Mar, kan? Macam mana Kak Mar handle keadaan macam tu, Kak Mar?
1: Okey, tahun 2026 ni sangat mencabar dan saya tahu 2027 akan datang, 2028. Kos bahan mentah memang akan berbeza-beza dan semakin meninggi. Itu dah sudah semestinya. Tetapi macam mana kita bawa diri kita, macam mana kita mengira kos bahan-bahan kita, saya dengan suami saya akan berbincang. Yang penting walaupun kos bahan mentah kita tinggi, kualiti kena tetap konsisten. Makanan mesti keluar konsisten, sentiasa berkualiti dari A sampai ke Z lah, dari segi memotong bahan sampailah orang kata pun sampai ke lidah customer kita.
0: Sampailah ke perut. Okey, Kak Mar, lepas ini mungkin Kak Mar ada impian ke nak bawa bisnes ini ke tahap orang kata yang lebih besar lagi?
1: Allahuakbar, ya Allah, saya untuk semua pendengar Selangor FM, boleh doakan Kak Mar Kitchen. Saya buat ni pun, saya orang kata apa, tidak pernah terfikir saya akan ada di tahap di mana order tu tak pernah putus, alhamdulillah. Okey. Jadi saya, impian saya ni, saya tak pernah terfikir saya ada dekat sini, tapi pastinya siapalah business owner yang tak nak memperkembangkan lagi.
0: Betul.
1: Saya nak ingatkan, walaupun walaupun di mana anda berada, anda berada dekat tahap mana pun, anda berada sini kerana doa ibu dan ayah anda.
0: Betul. Okey, Kak Mar, kalau akhir sekali, kalau pendengar kita sekarang ini tengah plan nak buat majlis ataupun perlukan catering, macam mana mereka boleh cari Kak Mar, hubungi Kak Mar, silakan.
1: Okey, pendengar Selangor FM yang berada di Semenyih, yang berada di Subang, berada di Kuala Lumpur. Okey, jangan lupa juga Kuala Lumpur, anda boleh terus hubungi 0176130253. Okey, terus hubungi Kak Mar ataupun yang berada jauh sikit di Subang tu boleh je contact saya juga. Saya akan dapatkan anda adik saya. InsyaAllah dia boleh buat mengikut lebih daripada 100 pack jika anda memerlukan catering sedemikian lah. Dan juga jangan lupa untuk follow juga kami di Thread. Kami ada account Facebook juga, Kak Mar Kitchen. InsyaAllah kalau apa-apa, saya rasa sekarang ni semua di hujung jari. Betul tak?
0: Ya, betul.
1: boleh terus hubungi kami di platform-platform sekalian itulah.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih Kak Mar kerana sudi luangkan masa untuk kita petang ini.
1: Sama-sama. Terima kasih Cucu Pakai dan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor Western.
0: Wah, terima kasih Kak Mar. Mesti sentiasa mengikuti perkembangan kami Kak Mar.
1: Okey.
0: Ya, semoga Kak Mar terus maju dan sukses Kak Mar.
1: Okey, baik.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam. Bye. Okey, kita dah masuk 5.30 minit petang. Selepas ini kita ada Grandstand Sukma. Okey, kita terus ke lokasi Sukma bersama dengan Apis dan Saf yang akan membawakan perkembangan terkini dari sana.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Baik, seperti mana petang ini, seperti mana yang dijadualkan, yang mana seperti biasa lah eh. Habis kita akan terus bersiaran untuk bersama-sama dengan pengikut-pengikut Selangor FM di platform media sosial untuk Grandstand Sukma 2026. Jadi waktu sekarang ini 5.32 minit petang, yang mana 5.30 minit petang tadi kita tepat bersiaran untuk Grandstand kali ini. Yeah. Dan seperti biasa juga di sebelah petang adalah detik-detik yang memberikan kita satu debaran juga. Dan Alhamdulillah kali ini rasanya Selangor boleh terus mendominasi untuk Sukma. Kemenangan pingat pada hari ini, kalau ikutkan pengumpulan pingat semasa, Selangor 18 emas, 22 perak, 14 gangsa. Dan kita dapat tengok juga dekat sini, dari segi pecahan-pecahannya, boleh dikatakan untuk acara menembak turut menyumbangkan pelbagai pingat juga di situ, 1 emas, 2 perak, 4 gangsa. Menerusi acara 10 meter air pistol individu, 10 meter air pistol berkumpulan wanita, 10 meter air rifle tim wanita. Ketiga acara ini berlangsung di lapang sasaran negara Subang, termasuklah 25 meter rapid fire pistol individu lelaki. Seterusnya adalah 50 meter pistol individu lelaki, yang menyumbangkan juga pingat emas di sini 50 meter rifle prawn individu wanita, dan gangsa ini pula 50 meter rifle prawn tin wanita lapang sasaran negara Subang. Itu antara yang boleh dikatakan tinggi pungutannya selain daripada olahraga.
1: Okey, dan mungkin kita nak berikan makluman kepada pendengar dan juga penonton di live Facebook serta di Facebook Selangor FM, di live TikTok dan juga Facebook Selangor FM sendiri. Setakat ini untuk 4.29 minit petang tadi, 3 emas bagi hari yang keempat, 6 perak dan juga 3 gangsa untuk Selangor. Menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 55 pingat telah pun dikumpulkan oleh kontinjen negeri Selangor, iaitu 3 emas daripada berbasikal lebuh raya, menembak, angkat berat, perak pula daripada acara memanah, angkat berat, squash, bowling padang ada 2, dan juga acara menembak serta untuk pingat gangsa, iaitu 3 pingat gangsa itu diperolehi menerusi acara menembak. Kesemuanya adalah menerusi acara menembak.
0: Baik, seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor di lokasi, Zanariah Zainal Abidin, yang sekarang ini telah pun bersiap sedia untuk laporan takraw.
1: Ya, betul. Sepak takraw, kalau untuk regu lelaki, kita saksikan di pentas akhir Johor menentang Pulau Pinang, dan serentak juga berlangsung, iaitu di antara Selangor dan juga baik, kita bersama dengan rakan tugas lah untuk laporan yang selanjutnya. Silakan Zanariah.
2: Beregu yang kedua, di mana pada set pertama regu kedua Selangor telah menang di atas Sarawak, di mana di set yang kedua pula Selangor tewas dengan Sarawak. Dan ini merupakan untuk game yang ketiga, untuk regu yang kedua, untuk penentuan. Jika Selangor menang, Selangor insyaAllah akan memperolehi pingat gangsa. Set pertama untuk regu yang pertama tadi, dua set Selangor telah menang dan sekarang adalah 1-0.
1: Baik. Jadi itu ceritanya di Arena MBSJ Puchong. Saya boleh dengar, Zana, kemeriahan penyokong-penyokong kedua-dua.
2: Penyokong yang hadir.
1: Baik.
2: Tapi kita teman-teman juga Syah dan juga aku, bagi kita diri lelaki, pingat emas dan perak, pingat emas dibenangi oleh Pahang. Di mana untuk kategori wanita dibenangi oleh Pahang.
1: Okey, jadi itu dia
0: Pahang
1: untuk
0: mendominasi
1: pentas final ini, Perak dan juga Pahang. Berpihak kepada Pahang, Zana,
0: Ya,
2: yeah, betul. Tapi
1: Okey, sebab Selangor kita sedia maklum konsep permainan mereka masih lagi mengekalkan rally panjang. Kalau kita imbas kembali untuk perlawanan separuh akhir semalam di antara Selangor dan juga Perak pun, seperti yang saya sedia maklum, masuk sebelum solat asar, keluar selepas solat maghrib. Agak panjang rally itu. Begitu juga untuk perlawanan di antara Selangor dan Sarawak sebentar tadi, Zana. Panjang juga.
2: Betul, sangat panjang. Pada awalnya yang set ada pukul 2:02 dalam menang 15:11 atas Sarawak. Di set yang kedua, rujuk yang kedua, Sarawak menang 15:11.
0: Okey, baik. Jadi boleh dikatakan sekarang ni Selangor dan juga Sarawak masih lagi masing-masing melakukan taktikal masing-masing untuk memenangi perlawanan untuk penentuan pingat gangsa. Kita nak tanya sedikitlah kepada Zana berkenaan dengan ramalan awak sendiri. Apa yang awak dapat nampak di situ?
2: Awak kalau tanya ramalan saya, saya
0: baik.
2: Jadi tengok dari segi perlawanan yang apa yang saya saksikan sekarang ni, saya berkeyakinan selalu akan dapat pingat gangsa.
0: Baik. Itu semangat yang kita mahukan.
1: Ya, betul. Kita teruskan beri perhatian kepada kontinjen negeri Selangor dalam sukan sepak takraw ini untuk acara regu berpasukan 3 pemain wanita penentuan pingat gangsa. Baik, terima kasih Zana. Hati-hati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia Zana dan Zana Abidin, laporan dari arena MBSJ Puchong untuk regu pasukan 3 pemain wanita perlawanan pingat gangsa. Ya, jika kita dapat rumuskan sedikit, yang mana mereka berada di penentuan untuk tim yang kedua. Tim yang ketiga.
1: Dan yang ketiga, okay, ini yang mana perlawanan berpihak, penentuan.
0: Satu berpihak kepada Sarawak, satu berpihak kepada Selangor. Dan ini adalah penentuannya, sama ada kalau kata Selangor memenangi, berjaya mencipta pencapaian 15 mata tanpa sadedat, makanya pihak pingat gangsa itu menjadi milik Selangor.
1: Betul. Di set yang pertama Selangor, Sarawak bangkit di regu yang kedua, dan kita harapkan Selangor terus bangkit di set penentuan ataupun menyaksikan regu yang ketiga. Okey. Jadi itu dia untuk sukan sepak takraw yang berlangsung daripada 15 hingga 23 Ogos 2026 nanti.
0: Okey, selepas ini kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand Selangor untuk petang ini. Kami nak rangkumkan juga kepada anda beberapa pingat yang telah pun dimenangi oleh kontinjen Selangor pada hari ini. Jadi kena tunggu, sabar, terus kekal bersama dengan kami di TikTok Selangor FM. Rentak kita,
1: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali dari Grandstand Sukma 2026, Pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan tumpuan kepada kami seketika yang sedang siaran langsung di TikTok dan juga di Facebook Selangor FM, juga di siaran Selangor FM sendiri di frekuensinya 100.9 MHz bersama dengan kami berdua. Kami ingin menceritakan apa pula perkembangan yang terkini untuk Grandstand edisi yang kedua. Satu jam kami tempatkan anda sehingga 6.30 minit petang nanti.
1: Baik, sebelum kita nak bersama dengan Fairuz Hiras yang sekarang ini berada di sekitar Stadium UPM untuk update terkini berkenaan dengan olahraga, kita nak beritahu juga yang mana untuk Sukma kali ini bagi acara rejam lembing lelaki, Chai Kai Lee dari Johor telah pun berjaya memadamkan rekod kejohanan yang bertahan selama 26 tahun.
0: Wow.
1: Yang mana beliau mencatatkan balingan sejauh 64.44 meter sekaligus memadam rekod lama 62.33 meter milik Ko Me Kwan dari Sarawak yang dicatat pada Sukma 2000. Bayangkan,
0: 26 tahun.
1: Akhirnya, atlet dari kontinjen negeri Johor ini mampu untuk memadamkan rekod setelah lama tidak diukir. Sedikit juga untuk 20,000 meter jalan kaki wanita.
0: Yep.
1: Atlet muda Melaka Tan Lee Ren yang baru sahaja berusia 16 tahun mencipta kejutan pada penampilan sulungnya dengan mencatatkan masa 1 jam 59 minit 41.45 saat, yang mana beliau memecahkan rekod kejohanan milik Yi Zingzin 2 jam 5 minit 47.02 saat yang dibuat pada edisi 2024, iaitu 2 tahun lepas di Sarawak.
0: Okey, jadi itu dia untuk acara
1: Rejam lembing dan juga 20,000 meter jalan kaki. Sedikit pecahan rekod yang telah dilakukan oleh atlet kita untuk Sukma. Dan juga sekarang ini kita nak bersama dengan Fairuz Hiras yang sekarang ini masih lagi kekal bertenaga untuk memberikan maklumat terkini dalam sukan olahraga. Bagaimana Fairuz di sana? Silakan.
2: Ya, terima kasih Saud dan juga Hafiz. Untuk keputusan terkini, saya bawakan anda di Stadium Universiti Putra Malaysia bagi liputan acara olahraga untuk Temasya Sukan Malaysia Sukma kali ke-22 ini. Kita mulakan dengan acara pecut 200 meter wanita akhir pingat emas berjaya dirangkul oleh atlet dari kontinjen Terengganu, Izzatul Musfirah, dengan catatan masa 24.42 saat. Pingat emas pula, pingat perak pula milik atlet Selangor Lee Mei Yin dengan catatan masa 24.86 saat, manakala pingat gangsa turut dibawa pulang oleh kontinjen Terengganu merusi Nor Alia Najiha yang mencatat masa 25.39 saat. Beralih ke acara 200 meter lelaki air, satu pencapaian cemerlang dan keputusan untuk memecah rekod telah tercipta dengan emas diraih oleh pelari dari kontinjen Johor, Danish Iftikhar, dengan catatan masa cemerlang 20.85 saat sekaligus memperbaharui rekod kejohanan tempat kedua dari pingat perak dimenangi oleh atlet Kedah Muhammad Umaira bin Subri. Dan pingat gangsa turut mengiringi kejayaan Johor merusi atlet Muhammad Airul Iskandar yang mencatat masa 21.35 saat. Dan bagi jarak untuk acara sederhana 1500 meter wanita akhir, pingat emas berjaya didominasi oleh kontinjen wilayah persekutuan Cheng Ji Yi dengan catatan masa 4 minit 50.15 saat. Pingat perak diraih oleh atlet Johor Gita Anak Perempuan Sivaraja dengan masa 4 minit 54.88 saat, manakala pingat gangsa dimenangi oleh atlet dari Selangor Darul Ihsan Jerusha Olive Jason dengan catatan masa 4 minit 59.11 saat. Melengkapkan sengat olahraga petang ini, acara 1500 meter lelaki menyaksikan kontijen Johor apabila Povan Kumar anak lelaki Mutu merangkul pingat emas dengan masa 3 minit 58.77 saat. Pingat perak diraih oleh wakil Pahang Sri Murugan anak lelaki Sundra Murti dengan catatan masa 3 minit 59.52 saat. Pingat gangsa pula milik atlet perak Kin Cashvin Singh dengan masa 4 minit 0.056 saat. Dan ucapan tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan atlet yang telah berjuang demi menaikkan nama kontinjen masing-masing. Jadi teruskan bersama kami untuk laporan-laporan terkini kedudukan pingat Sukma ke-22 dari semasa ke semasa. Kembali bersama dengan rakan setugas Saf dan juga Hafiz.
0: Baik, itulah cerita di Stadium Universiti Putra Malaysia. Kita kembali semula di pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Tadi kita bersama dengan rakan pelapor kita Fairul Hiras. Terima kasih untuk laporannya. Dan itu dia cerita yang menjadi tumpuan kita bersama, iaitu acara 200 meter wanita akhir.
1: Ya.
0: Dan sekali lagi kita menyaksikan Izzatul bergelar Ratu Pecut Sukma Selangor 2026. Seorang atlet dari negeri Terengganu di mana beliau juga telah berjaya dinobatkan sebagai Ratu Pecut untuk acara 100 meter.
1: Ya.
0: Dia kalau 100 meter, 200 meter tak dapat, macam tak komplit. Jadi itulah yang melambangkan beliau memang sangat berwibawa untuk dinobatkan sebagai Ratu Pecut Sukma 2026. Dan ada sedikit perkongsian di mana inilah individu yang menjadi tandingan kepada Nur Afrina Batrisha. Kalau kita cerita tentang Sukma Sarawak 2024 yang lalu, 2 tahun yang lepas, Nur Afrina kita sedia maklum mecahkan rekod untuk 100 meter. Dan untuk catatan yang dihasilkan oleh Izzatul pada hari ini untuk 200 meter wanita akhir adalah 24.42 saat. Dan itu cerita pada hari ini. Tapi sebenarnya sebelum berlangsungnya Sukma 2026 ini, atlet yang berusia 18 tahun ini pernah terlibat dalam insiden yang mengakibatkan tapak kakinya retak. Jadi inilah kebangkitannya untuk Sukma 2026. Sedih di Sarawak, pemegang pingat Perak ingin bangkit pada Sukma 2026 ini, tapi cabarannya adalah kecederaan tapak kaki. Dan walaupun cedera, beliau tetap bangkit dan dinobatkan sebagai Ratu Pecut Sukma 2026.
1: Baik, terima kasih Nur Afrina yang mewakili kontinjen Selangor untuk acara 100 meter, 200 meter dan juga alhamdulillah itulah yang dikatakan kecekalan usaha tidak pernah mengecewakan hasil.
0: Dan kalau kita dengar cerita Izzatul ni, ini yang terjadi pula kepada Lim Mi Yin.
1: Lim
0: Mi Yin adalah atlet dari negeri Selangor yang terpaksa akur dengan keputusan di mana untuk 100 meter beliau juga pemegang pingat Perak, dan untuk 200 meter juga beliau dinobatkan sebagai pemegang pingat Perak. Dan kita nantikan mungkin Lim Mi Yin akan bangkit untuk kejohanan Sukma 2028.
1: Baik, jadi kedudukan semasa pingat Selangor 19 emas 22 perak 15 gangsa masih lagi berada di nombor 1 dengan jumlah pungutan pingat 56. Di tangan yang kedua Johor 16 pingat emas 19 pingat perak 15 pingat perak menjadikan 50 pungutan untuk keseluruhan pingat. Di tempat yang ketiga Terengganu 15 pingat emas, 22 pingat perak, 14 pingat gangsa, 51 keseluruhannya. Kita dapat tengok dekat sini Sarawak kembali turun di kedudukan yang keempat dan juga di tempat yang kelima wilayah persekutuan. Baik, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kami kembali lagi di Grandstand Sukma. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini dalam pemanduan mendengarkan kami di frekuensi 100.9, kami di sini akan terus membawakan kepada anda sehingga 6.30 minit petang nanti bagi perkembangan terkini untuk Sukma 2026 melibatkan kontinjen Selangor. Selepas ini kami kembali, rentak kita,
0: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, anda dengarkan VO tadi. Kita kembali dari Grandstand Sukma 2026. Macam bagus-bagus je VO tadi itu kan. Baik, kita kembali semula siaran langsung di Pusat Media Peters Event Space Shah Alam. Kita ingin berikan update yang terkini. Tadi kita dah kongsikan kedudukan pingat sekarang ini. Kontijen Selangor telah pun berjaya mengumpul 56 pingat secara keseluruhannya. Kalau kita tengok, Harimau Selatan telah pun menunjukkan taring yang sebenar. Ajakan paradigma juga yang telah ditonjolkan. Sebelum ini kita menyaksikan mereka berada di kedudukan yang kelima. Langkah Sarawak dan terus melangkah skuad Sang Penyu, dan kini Johor berada di tangga yang kedua dan skuad Sang Penyu ataupun Terengganu berada di tangga yang ketiga. Ini dia tiga pasukan yang berada di kedudukan teratas sekarang ini, dan seketika kita nak berikan tumpuan pula di Dewan Seri Cempaka, Majlis Pembandaran Kajang untuk Sukan Angkat Berat, dan kita akan bersama dengan rakan pelapor di lokasi iaitu Nurul yang berada di lokasi ketika ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Dibawakan untuk anda pastinya dalam kategori angkat berat wanita 63 kg, bertempat dari Dewan Seri Cempaka MPKJ Kajang, di mana saingan bagi kategori wanita di bawah 63 kg hari ini menyaksikan wakil tuan rumah Selangor, atlet Selangor Nur Sabrina Hani Sazali turut membawa cabaran negeri dalam acara angkat berat dalam Sukma Selangor 2026. Nur Sabrina antara atlet yang menjadi tumpuan dalam kategori ini dengan saingan melibatkan dua disiplin utama iaitu snatch and clean and jerk sebagai wakil tuan rumah. Sudah pasti menjadi cabaran untuk Sabrina untuk menjadi perhatian peminat sukan negeri Selangor terutamanya dalam usaha memburu pingat untuk kontijen negeri ini. Namun untuk Nur Sabrina Hani Sazali yang mampu membawa pulang pingat perak sekaligus pingat emas dimiliki oleh negeri Perlis iaitu Nur Khalida Umrah Abdullah, dan juga gangsa untuk negeri Sabah atlet dari Olindra Devi Delbius. Pertandingan ini juga berlangsung di Dewan Seri Cempaka Kajang dengan keputusan akhir ditentukan berdasar angkatan terbaik bagi kedua-dua disiplin. Walau bagaimanapun untuk rekod peribadi, Sabrina juga merupakan ini rekod yang terbaik yang pernah dimiliki. Beliau juga sangat berpuas hati dengan rekod yang telah pun diterima pada sukan angkat berat untuk 63 kg wanita untuk Sukma Negeri Selangor untuk tahun 2026 ini, dan juga anak kepada Bina Badan Malaysia sendiri iaitu Sazali Abdul Samad juga sangat berpuas hati dengan keputusan yang telah pun diperolehi beliau. Walau bagaimanapun, jurulatih Negeri Selangor iaitu Naharudin Mahyudin ketika ditemui sangat berpuas hati dengan komitmen yang telah pun ditunjukkan oleh Sabrina sendiri. Namun acara pada sebelah petang pula memfokuskan kepada angkat berat lelaki iaitu 70 kg wakil dari Selangor iaitu atlet Nur Hirzi Faris Mustafa, yang lebih istimewanya apabila duli yang teramat mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj sudi meluangkan masa untuk melihat atlet angkat berat yang berlangsung di Dewan Seri Cempaka MPKJ pada hari ini. Itu sahaja perkembangan yang terkini yang sempat kami bawakan untuk anda. Kita bersama-sama dengan rakan tugas pastinya rentak kita, aksi kita.
0: Baik, terima kasih Nurul Nurashikin Abu Syari untuk perkongsian bagi sukan angkat berat yang melibatkan atlet negeri Selangor dalam acara wanita 63 kg akhir, lelaki 79 kg akhir dan juga 69 kg akhir bagi kategori wanita. Satu okay, emas, baik. Satu perak dan satu gangsa yang telah kita lihat yang telah disumbangkan oleh kontijen negeri Selangor dalam sukan angkat berat pada hari yang keempat temasya Sukma Selangor 2026.
2: Baik, terima kasih kepada anda juga yang mana yang menyapa kami di TikTok sekarang ni. Ada yang mengatakan juga dekat mana kita nak tengok perlawanan hoki yang melibatkan pasukan negeri Selangor. Jika kita dapat tengok dekat sini, sememangnya untuk sukan hoki akan bermula dari 16 sehinggalah 23 Ogos 2026 yang bertempat di Stadium Hoki MBDK Pandan Pandamaran Kelang. Dan sekiranya kami memiliki sebarang info terkini, semuanya kami akan maklumkan kepada anda. Jadi ada yang tanya juga, kalau kita nak saksikan perlawanan ni, kami cuma boleh gambarkan kepada anda, anda boleh terus pergi ke rs.selangor2026.com. Sekali lagi saya ulang, rs.selangor2026.com. Cuma di situ kita tidak dapat memilih perlawanan mana yang kita mahu menyaksikannya. Jadi ada salah satu cara lagi, adalah dengan caranya pergi ke platform rasmi MyTV. Di situ juga ada juga sukan-sukan pilihan yang akan dipertontonkan kepada anda. Dan juga kalau kata ada masa yang terluang bermula 7.30 pagi, anda boleh juga terus berada di Stadium Hoki MBDK Pandamaran Kelang untuk menyaksikan perlawanan secara terus.
0: Baik, untuk hari ini dijadualkan tiada perlawanan yang berlangsung untuk perlawanan hoki yang berlangsung di Pandamaran Kelang. Tapi tak apa, ada banyak lagi sukan-sukan lain yang boleh anda kunjungi untuk sukan rugby juga berada di Kelang, ataupun anda boleh ke sekitar Shah Alam ini untuk menyaksikan sendiri di hadapan mata anda. Betul. Untuk kejohanan sukma yang melibatkan atlet-atlet negeri Selangor. Kalau boleh, kalau anda turun ke venue tu, jangan lupa untuk mengenakan pakaian berwarna merah,
2: kuning,
0: ataupun merah kuning, lebih terbaik untuk menunjukkan semangat anda.
2: Kemudian bila dah sampai dekat venue tu, tapi mungkin bila dah sampai je, langkah kanan merah kuning lambang.
0: Oh, lagu tu.
2: Okey, sebelum kita nak berehat seketika, ini adalah kemas kini juga yang kita dapat makluman berkenaan dengan pencapaian pingat setakat 4.29 minit petang. Kita bacakan secara terus di mana untuk pingat emas hari ini setakat 4.29 minit petang tadi, pingat emas telah pun berjaya diraih menerusi 3 acara sukan berbasikal leburaya pasukan lelaki menembak 50 meter rifle prone individu wanita angkat berat lelaki 79 kilogram, jadi menghasilkan 3 emas. Dan dipahamkan juga sekarang ni dah ada tambahan pingat emas juga untuk kontinjen negeri Selangor. Manakala untuk pingat perak, 6 perak dalam acara memanah recurve 70 meter wanita angkat berat wanita 63 kilogram, squash persorangan lelaki perlawanan pingat emas. Seterusnya bowling padang triples lelaki perlawanan dan pingat emas, bowling padang force wanita perlawanan pingat emas, menembak 10 meter air pistol individu wanita yang kita ada kongsikan juga sebelum ini, dan pungutan pingat 3 gangsa secara keseluruhannya buat ketika ini dalam acara menembak 10 meter air pistol berpasukan wanita, menembak 50 meter rifle prone berpasukan wanita, menembak 20 meter rapid fire pistol individu lelaki.
0: Baik, itu untuk sukan menembak. Dan tak lupa juga, sekarang ini kontinjen negeri Selangor dalam sukan catur juga sedang berlangsung perlawanannya di Anjung Utara di Sabak Bernam sana. Jadi kita doakan ke semua kontinjen yang beraksi dalam Sukma Selangor 2026 ni dipermudahkan, dan dengan cuaca yang sangat-sangat baik hari ini, tak hujan dan tak panas, jadi harapnya lebih merancakkan lagi semangat mereka untuk memburu kemenangan. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini kita sambung semula Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
2: asyik kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali semula Grandstand Sukma 2026 dan sekarang ini juga seperti kita sedia maklum di mana sukan menembak telah pun membuka tirai bagi hari yang pertama pada hari ini. Juga kalau kita tengok di sini banyak juga kutipan-kutipan pingat yang telah dilakukan oleh kontijen negeri Selangor dan seketika kita nak berikan tumpuan bersama dengan rakan pelapor iaitu bersama dengan Heshua yang berada di Lapang Sasa Negara Subang. Silakan Hishwai.
1: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf dari Lapang Sasar Negara Subang. Satu pingat emas yang berjaya diperoleh untuk kontijen pasukan Selangor di mana Erdina Maria binti Hesli Haf berjaya mendapatkan pingat emas untuk acara 50 meter rifle front individu wanita akhir dengan keseluruhan 607.9 mata. Di tempat yang kedua untuk pingat perak, Khaira Ramadhani binti Azman dari Sarawak dengan 607.6 mata, hanya membezakan 0.03 mata. Kemudian di tempat yang ketiga untuk pingat gangsa, atlet ataupun penembak dari negeri Perak, Ainul Mardiah dengan 604.4 mata. Itu pingat emas yang diperoleh menerusi acara menembak iaitu 50 meter rifle front individu wanita. Manakala satu lagi acara untuk 10 meter A pistol individu wanita akhir. Atlet ataupun penembak dari negeri Selangor berjaya mendapatkan pingat perak iaitu Halina Izrin binti Hasli Izwa dengan keseluruhan 227.2 mata. Untuk acara ini, iaitu acara 10 meter A pistol individu wanita ini, pingat emas berjaya diperoleh menerusi Leticia Chai Jayi dari Sarawak dengan 231.3 mata dan penembak dari negeri Pahang, Damia Hani berjaya mendapatkan pingat gangsa dengan keseluruhan 207.8 mata. Kemudian, kita terus ke acara 20 meter rapid fire pistol individu lelaki akhir yang berjaya diperoleh Muhammad Amzar Afif bin Izazu berjaya mendapatkan pingat gangsa dengan 10 mata dan untuk acara ini Panin Al-Ghazali dari negeri Terengganu berjaya mendapatkan pingat perak dengan 13 mata. Chia Zen Hong dari Pahang berjaya mendapatkan pingat emas. Kemudian acara seterusnya adalah 50 meter rifle prone berpasukan wanita akhir. Juga kontijen dari negeri Selangor berjaya mendapatkan pingat gangsa menerusi gandingan Farah Emilia Putri binti Muhammad Fairuz, Erdina Maria binti Hesli Hafiz dan Nur Sakinah Nur Ain bin Abdul Rahman. Gandingan ketiga-tiga mereka berjaya mengumpul 1,803.6 mata. Pingat perak berjaya diperoleh

0: gandingan penembak dari negeri Perak dengan keseluruhan 1,804.6 mata, dan penembak dari negeri Sarawak berjaya membawa pulang pingat emas dengan 1,815.4 mata. Kemudian kita terus ke 10 meter air pistol berpasukan wanita akhir. Juga pingat gangsa berjaya diperoleh untuk kontijen negeri Selangor menerusi gandingan Aina Inisa binti Ahmad Zulkarnain dengan gandingan Halina Izrin binti Hasli Izzuan dan juga Lim Kaili. Keseluruhan mereka ini berjaya mengumpul 1,614 mata untuk pingat gangsa. Acara ini dimenangi oleh kontijen dari negeri Pahang dengan keseluruhan 1,657 mata, dan pingat Perak dimenangi oleh kontijen dari negeri Sarawak dengan 1,652 mata. Acara-acara lain yang turut berlangsung hari ini, 10 meter air pistol individu wanita, wanita akhir, Pahang kita sebutkan tadi, Sarawak di tempat yang kedua untuk pingat Perak, Selangor pingat gangsa di tempat yang ketiga, kemudian 50 meter rifle pump berpasukan lelaki akhir, Pahang yang berjaya mendapatkan pingat emas dengan 1,817.7 mata, Perak di tempat yang kedua untuk pingat Perak, 1,812.3 mata, dan Negeri Sembilan untuk gangsa di tempat yang ketiga dengan 1,800.2 mata. Kemudian 50 meter rifle prone individu lelaki akhir, penembak dari Negeri Sembilan, Muhammad Azman berjaya mendapatkan pingat emas dengan keseluruhan 610.2 mata. Ahmad Fahmi Adani dari Negeri Pahang berjaya membawa pulang pingat Perak dengan 607.6 mata, dan Hiran Raj Vigneshwaran dari Negeri Perak berjaya membawa pulang pingat gangsa dengan keseluruhan 606.4 mata. Dan untuk hari ini telah pun selesai sudah acara-acara di Lapang Sasar Subang ini yang berlangsung seawal pukul 9 pagi tadi, dan esok ada lagi beberapa pingat yang akan ditawarkan menerusi acara menembak ini, iaitu antaranya 25 meter pistol individu wanita, kemudian 10 meter air pistol individu lelaki, 50 meter rifle three position individu lelaki, 10 meter air pistol individu lelaki, 25 meter pistol individu wanita, dan juga 50 meter rifle three position individu lelaki yang dijangka akan berlangsung kira-kira pukul 3 petang esok. Jadi insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, esok kita akan kabarkan lagi perkembangan terkini dari lapang sasar negara di Subang ini. Jadi untuk seketika, kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz untuk acara-acara yang seterusnya. Kembali bersama dengan rakan tugas.
1: Baik, terima kasih Abang Mi untuk laporan yang serba lengkap itu, memberikan kepada kita gambaran bagaimana sukan olahraga yang masih lagi berlangsung di sana. Terima kasih atas
2: menembak olahraga. Kejap Subang, lagi Subang, kita Subang akan ke UPM. Okey. Ada yang tanya tadi Saf, kita perasan di live TikTok, ada yang bertanya untuk sebelah malam, apa sukan-sukan yang akan berlangsung di sekitar negeri Selangor ni Saf? Ceritakan sikit Saf pada mereka.
1: Okey baik, jadi pada malam ini pada pukul 8.30 minit malam, yang mana pasukan Selangor dan juga Melaka akan merentak di satu padang yang bertempat di
2: Stadium MBPJ, stadium yang keramat untuk negeri Selangor. Kita jadi, akan saksikan
1: ini untuk peringkat suku akhir.
2: Betul.
1: Yang mana kita mengharapkan kemenangan untuk mata tiga penuh bagi pasukan negeri Selangor. Dan juga ini adalah harapan yang diturunkan seperti di bahagian forward Izzat Muhammad Syahir, yang sememangnya penyerang utama untuk kali ini, yang sangat-sangat digeruni disebabkan kekancahannya berlari. Kemudian menjadi perhatian juga untuk pertahanan Muhammad Aiman Yusof, yang dikatakan sentiasa memberi tendangan hebat kepada penyerang-penyerang mana-mana pasukan, dan kita masih lagi mengharapkan layangan badan daripada Muhammad Faris Farhan yang merupakan penjaring gol untuk Kontijen Negeri Selangor. Pada malam ini segala-galanya kita bakal menyaksikan antara Selangor menentang Melaka, antara beberapa pemain yang telah pun diberi highlight seperti Muhammad Hazim yang berada di bahagian pertahanan, Muhammad Darwish yang berada di bahagian midfielder, pemain tengah, seterusnya Muhammad Aish Marzuk yang merupakan penyerang untuk Kontijen Melaka pada kali ini. Apa-apa pun bermula pada malam ini, 8.30 minit malam.
2: Jadi jom, ayuh semua rakyat negeri Selangor, kita meriahkan Stadium Keramat MBPJ untuk kita saksikan skuad Gegasi Merah turun menentang skuad Hantuah untuk kelayakan dalam pusingan suku akhir ini. Betul. Kalau mereka berjaya, mereka akan melangkah ke pusingan-pusingan akhir, dan kita doakan mereka juga akan mengikuti jejak langkah skuad wanita yang kini telah pun menempah tiket mereka di pentas akhir akan menentang negeri Sabah. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan sukan olahraga bersama dengan rakan pelapor di lokasi iaitu Fairuz Hiras. Baik. Tapi kita berehat seketika terus bersama dengan kami Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
1: asyik kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua. Dan seperti kami janjikan sebentar tadi, selain daripada sukan-sukan yang kita sebutkan tadi, menembak, ada angkat berat. Kita dah cerita dah, malam ini kita akan saksikan Melaka akan Selangor akan menentang Melaka, sukan hantua kita di Stadium MBPJ. Dan kini kita nak beralih tumpuan di Stadium Universiti Putra Malaysia untuk sukan olahraga. Seperti biasa, kita bersama dengan rakan setugas, rakan pelapor di lokasi bersama dengan Fairuz Siras. Silakan.
1: Ya, terima kasih Hafiz dan juga staff di Pusat Media Session 7 Shah Alam, masih lagi di Stadium Universiti Putra Malaysia. Baiklah, ikut saya sampaikanlah keputusan rasmi bagi beberapa acara akhir olahraga yang telah selesai dipertandingkan untuk petang ini. Bagi acara olahraga 200 meter wanita akhir, emas ataupun tempat pertama dimiliki oleh atlet dari kontingen Terengganu, Izzatul Mustira, dengan catatan masa 24.42 saat. Perak dimiliki oleh dan disandang oleh Lim Ming Yin dari kontingen Negeri Selangor Darul Ihsan dengan catatan masa 24.86 saat. Bagi tempat ketiga gangsa milik atlet dari kontingen Terengganu, Nur Alia Najiha, dengan catatan masa 25.39 saat. Untuk 200 meter lelaki akhir bagi acara ini, turut menyaksikan pencapaian kejohanan ataupun rekod, pemecahan rekod kejohanan tempat pertama atau dimiliki oleh kontingen Johor Danish Iftikhar yang meraih pingat emas sekaligus mencatatkan rekod baru kejohanan dengan masa 20.85 saat. Tempat kedua Perak dimenangi oleh Muhammad Umaira bin Subri dari kontingen Kedah dengan catatan masa 21.23 saat. Gangsa turut dimenangi oleh kontingen Johor juga, menerusi Muhammad Airul Iskandar dengan masa 21.35 saat. Untuk acara olahraga 1500 meter wanita akhir, tempat pertama emas dimenangi oleh atlet dari wilayah persekutuan Chen Jingji dengan catatan masa 4:50.15 saat. Tempat kedua Perak dimiliki oleh atlet kontingen Johor, Gita anak perempuan Siva Raja, dengan catatan masa 4:54.88 saat. Dan gangsa disandang oleh Jurusha Olive Jason dari Negeri Selangor Darul Ihsan dengan catatan masa 4:59.11 saat. Keputusan bagi acara olahraga 1500 meter lelaki akhir, emas diperolehi oleh kontingen Johor dan diraih oleh Povin Kumar anak lelaki Mutu dengan masa 3:58.77 saat. Untuk Perak dimenangi oleh atlet dari kontingen Pahang, Sri Murugan anak lelaki Sundra Murti dengan catatan masa 3:59.52 saat. Dan tempat ketiga gangsa milik atlet kontingen Perak, Kian Keshwin Singh, dengan masa 4:00.056 saat. Dan untuk acara yang terakhir yang baru saya terima, bagi acara kemuncak olahraga 4x400 meter campuran akhir yang juga menyaksikan satu lagi rekod baru kejohanan diperbaharui, iaitu tahniah buat skuad kuartet dari kontingen Johor yang berjaya meraih pingat emas serta mencipta rekod kejohanan dengan masa 3:31.45 saat. Perak berjaya diraih oleh dari kontingen Sabah dengan catatan masa 3:32.72 saat. Dan gangsa disandang oleh kontingen Sarawak dengan catatan masa 3:33.36 saat. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan seluruh atlet yang telah berjuang bermati-matian, tungkul lumus, khususnya atlet-atlet Negeri Selangor Darul Ihsan pada petang ini. Jadi teruskan sokongan anda kepada atlet-atlet negara di Temasya Sukma ke-22 di Negeri Selangor Darul Ihsan. Saya Fairuz Ras melaporkan Terus bersama kami di Selangor FM.
0: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di lokasi, iaitu Fairul Hiras bercerita tentang sukan olahraga. Dan di kesempatan yang ada ni sikit, kita nak ucapkan tahniah kepada skuad kabadi kita dalam sukan kabadi lelaki dan juga wanita yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang pingat emas. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada sukan kabadi.
2: Baik.
0: Di Stadium MBSG Serdang Jaya. Baik, kita dah berada di penghujung, Nasaf.
2: Seminit saja lagi. Dan ini adalah kedudukan dan pingat terkini, yang mana Selangor masih lagi mendominasi dengan pungutan 19 pingat emas, 22 pingat perak, 15 pingat gangsa, menjadikan 56 keseluruhannya. Di tangga yang kedua, Johor. Di tangga yang ketiga, Terengganu. Di tangga yang keempat, Sarawak. Di tangga yang kelima, Wilayah Persekutuan. Jadi anda boleh terus pergi ke platform media sosial Selangor FM untuk ketahui kedudukan terkini. Mungkin ada juga yang sekarang yang mendengarkan masih lagi setia bersama dengan kami di Selangor FM, datangnya dari negeri lain tapi nak tahu berkenaan dengan negeri anda, anda boleh terus berujuk segala maklumat di sana, yang mana kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Terima kasih untuk hari ini. Jadi kami nak serahkan semula grandstand ke Konti bersama dengan Cepaka. Nantikan juga mawadah 6.30 minit petang. Panjang umur rezeki, kita jumpa lagi esok.
0: Baik, assalamualaikum. Rentak kita, aksi kita. Bye-bye.
3: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih buat Apis dan staff yang berada di lokasi Sukuman Selangor 2026 dan berkongsi perkembangan bersama kita. Okey, untuk anda yang nak menonton live siaran Sukuman juga, anda boleh tonton di YouTube Sukuman Selangor FM 2026. Okey, selepas ini kita nak teruskan dengan mawadah, dan hari ini tajuknya Musibah Tanpa Jangka bahagian 3.
4: Mawadah. Sifat malas, the laziness. Kalau kita tengok ayat itu, hadis itu, kalau dalam konteks bahasa, dia ada al. Al ni makna the. Very specific. The, So, kalau kita jumpa madrasah, masjid contohnya kan? Umum. Al-masjid, khusus masjid mana? The lah, the. Jadi dalam hadis ni, Nabi sebut, Allahumma inni a'uzuka minal ajzi wal kasal. Dua-dua ada alif lam. Dua-dua ada the. The laziness. And, so itu kita kenal diri kita. And, kadang-kadang orang, isteri takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je tahu. Kadar the laziness kita tu. Ada orang penuh alasan. Tak bolehlah, itulah sakit. Padahal malas tu ada kat dia. And, ini yang Nabi pernah ajar doa. And, maknanya, dan orang malas apa, antaranya dia akan tangguh-tangguh kerja. Dan dalam hadis yang disebut, halaka musawwifun. Maknanya, rugilah orang yang sentiasa menangguh-nangguh kerjanya. Surah Kahfi kita jumpa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan Quran ajar tu, hari ni punya kerja habiskan. Jangan nantilah. Jangan. And, itu benda-benda yang suruh kita bersungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian, saya biasa bawa orang pergi Palestin sejak 2009 dan hampir tiap-tiap bulan pergi Baitul Maqdis, sejak 2009. Hampir tiap-tiap bulan sebelum PKP. Sebelum PKP, sebelum pandemik, hampir tiap-tiap bulan. Orang satu hari, orang tanya kat saya, Ustaz, orang Yahudi ni apa kelebihan dia? Tanya kan, Ustaz biasa pergi ke Palestin kan, maknanya tengok bangsa macam hebat sangat. Apa kelebihan dia? Okey, saya kata, dia tak ada apa-apa kelebihan, macam kita juga. Kita makan, dia pun makan juga. Kita makan nasi, dia pun makan nasi juga. Sama je. Cuma untuk faham, saya kata, saya nak cerita satu kisah. Saya nak cerita buat satu kisah, saya kata, untuk faham. Okey, satu hari tuan-tuan sekalian, saya bawa grup diver pergi Palestin. Grup diver ni, penyelam-penyelam ni pergi Palestin. Jadi dia kata, Ustaz, boleh tak bawa kami ni pergi diving dekat Palestin? Saya kata, boleh. Okey, jadi grup saya waktu tu pecah pada dua. Grup-grup diver dengan grup-grup non-diver ni, maknanya yang non-diver ni, yang bukan diver ni, pergilah melawat. Yang diver ni saya bawa pergi ke diving dekat Ailat. Dekat Ailat, So, jadi maknanya daripada Jerusalem tu lebih kurang dalam dekat 3 jam lah. 3 jam pergi ke Ailat. Okey. Sampai di Ailat pagi tu. Okey. saya nak diving ni, dah booking lah sebelum tu. Saya nak diving ni. Tengok lesen kau. Semua kita pun keluarkan lesen diving lah. Diving ada lesen kan? Tengok lesen. Tengok buku log. Buku log diving. Alamak, tak bawa lah buku log diving lah. Tak bawa lah. Dia kata, okay, tak apa. Kalau tak bawa, kami anggap kau lama tak diving. Kalau lama tak diving, kena buat refresh course dalam 2 jam. Sejam atas darat, sejam bawah air. Refresh course. Eh, come on lah. Kau tengok kami pegang tank pun kau tahu. Kita dah biasa diving. No. Kita buat refresh course. Bersama saya dan juga yang grup saya tu, ada mak-mak saleh pun ada. Semua tak bawa buku log. So, kami anggap kamu lama tak diving, lebih 6 bulan, kena buat refresh course. Jadi, kita pun boring, dengar je kan. Tonton sekian eh. Dia tengok kita pegang tank, dia tahu kita biasa dah diving. Tapi, dia ajak satu-satu-satu-satu kat darat dan dekat air, tak ada skip walaupun satu bab pun. Tak ada skip, Tuan-Tuan Syirat. Satu bab pun tak ada skip. Kan? Aku tahu. Kau, maknanya kau biasa dah. Tapi, kita kena buat. Kan?
5: Seguru ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Okay, saya diving dekat Mesir tanpa merendahkan mana-mana tempat. Kita nak belajar attitude, eh? Kita belajar attitude. Mesir. Aku nak diving ni. Boleh? Minta lesen? Oh, lesen tak bawa lah ke hotel lah. Betul kau ada lesen ni? Betul? Betul ni? Betul. Okay. Kau ambil tank kat sana, ambil peralatan kat sana, jangan lupa bayar. Bayar situ. Kau terjun lah. Pandai-pandai kau. Okay. Mana tak jadi, contoh macam di Dahab. Dahab tu dia ada satu dipanggil Blue Hole. Blue Hole? Blue Hole ni gelaran nama lain dia adalah Diver Cemetery. Perkuburan diver. Berapa banyak diver meninggal kat situ. Sebab macam tu lah. Betul ke lesen? Okay. Ambil kat sana tank, itu peralatan, bayar. Bayar situ, aku terjun lah. Diver Cemetery. Dahab tu, tuan-tuan sekalian. Okay. Kemudian habis diving, saya lapar ni. Kita pun cari lah. Dekat Ilat tu, kawasan yang maknanya rata-rata Yahudi lah. Kita cari-cari. Tak ada kedai makanan maknanya yang Arab, tak ada. Walaupun sebahagian fatwa Eropah dan negara Arab, sembelihan Yahudi boleh makan. Kalau tuan-tuan pergi ke naik kapal terbang, kan, tak ada makanan vegetarian ke, Muslim food ke, boleh order kosher. Makanan kosher. Kosher ni istilah halal bagi Yahudi. Walaupun fatwa negara Arab dan juga Eropah, kosher boleh dimakan sebab orang Yahudi ni, dia tak makan babi, maaf saya sebut, dan dia sembelih atas nama Allah. Dia sembelih itu juga Shamshim, sembelih atas nama Allah. Kan? Sebab itu fatwa Eropah ke sebagian negara Arab kata boleh makan. Walaupun ada fatwa macam tu, saya tak tergamak makan. Ish, tak nak aku. Kan? Kita cari restoran seafood. Asian Ginger Seafood. Saya ingat lagi nama restoran tu. Saya masuk-masuk restoran tu. Masuk-masuk saya buka menu. Apa benda lah kan? Tengok-tengok. Sekali tuan-tuan sekalian tengok. Ada tom yum. Tom yum big prawn. Tom yum udang besar. Automatic, saya punya mental block. Apa Yahudi mengarut? Tom yum tengah padang pasir. Benda tom yum ni kan? Tapi yang lain-lain tak tahu nak makan apa. Bolehlah minta tom yum. Okeylah, tom yum. Big prawn dengan rice. White rice, eh? Okey. Tak lama lepas tu, tom yum sampai. Saya tengok, rupa macam tom yum dah ni. Bau. Bau tom yum ni. Rasa. Tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan sekalian, sebiji tom yum macam kat negara kita ni. Saya siap panggil chef dia. Mana kau belajar masak tom yum? Kita belajar dekat Thailand. Semua bahan mentah daripada Thailand. Bahan macam rencah tu, kan? Tuan-tuan sekalian, dia kata tom yum sungguh. Pergi negara Arab, Asian restaurant. Nasi goreng pun rasa nasi goreng cili. Minta kari pun rasa cili. Semua cili. Tak ada kari, tak ada. Tapi menu semua sama. Menu lain-lain. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Orang Yahudi tak ada apa-apa. Macam kita je. Kan? Saya biasa pergi sana, saya tahu. Saya biasa bergaul dengan orang. Sama. Beza dia satu je. Apa dia? Kalau dia buat kerja sungguh-sungguh. Dan benda ini pernah ada pada orang Islam. Orang Islam dulu buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, bangsa Muslim pernah lead dunia. Sebab kesungguhan itu. Tapi sebab kemewahan sangat, kita spoil. Itu yang meninggalkan ilmu, tak nak belajar, malas, tak bersungguh-sungguh. Itu jadi habis. Negara Arab, limpah Allah bagi minyak padahal tu untuk kesenangan umat Islam. Tapi the spoil. Malas kerja lah apa. Akhirnya kerja kat negara Arab semua bukan orang dia pun, bukan bangsa dia pun. Jadi maknanya, bab kedua ni, untuk sunatullah, kita dah faham sunatullah, satu je, kena bersungguh-sungguh dalam buat satu benda tu. Benda yang dibuat sungguh-sungguh akan berjaya. Benda main-main, buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Tuan-tuan silahkan, bola. Bola kan main-main. Buat sungguh-sungguh nampak hebat. Permainan bola, satu dunia tengok. Hari ni kat Barcelona ada perlawanan. Dekat Malaysia pukul 2 pagi, orang boleh tunggu tau. Nak solat tahajud pun tak boleh bangun macam-macam nak tengok bola. Sebab tunggu. Sebab benda main-main, buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Kenapa benda yang sungguh-sungguh tak buat sungguh-sungguh? Kita berniaga, kenapa tak sungguh-sungguh marketing dia? Kita jaga kesihatan, kenapa tak bersungguh-sungguh? Hari ni kita nak kita sihat. Tapi bersenamnya tak nak.
1: makannya tak jaga, makan, tidur. Makan, tidur. Dengan harapan besok pagi kurus. Mana boleh macam tu? Sunnatullah tak kata macam tu. Sunnatullah kata jaga kesihatan, pergi jaga kesihatan. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Benda yang sepatutnya sungguh-sungguh, kenapa tak sungguh-sungguh?
2: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
4: Okey, baiklah, kita baru saja ikuti mawadah. Sekarang ini kita nak teruskan Ibrah Merdeka. Okey, setiap hari jam 6.45 petang, kita akan bersama-sama yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman untuk Ibrah Merdeka. Okey, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
4: Ya, Dato'. Okey, kita nak dengarkan perkongsian dari Dato' untuk topik kita hari ini, Dato'. Ibu bapa pahlawan pertama sebuah negara.
5: Ya, betul.
4: Silakan, Dato'.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar seluruh keluarga besar Selangor FM? Pilihan tepat, radio nombor satu pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas petang ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang terus setia mengikuti Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang keluarga merdeka, negara sejahtera. Hari ini saya nak tanya lagi, jawab dalam hati. Siapakah guru pertama kita? Bukan guru sekolah. Siapakah doktor pertama kita? Kadang-kadang bukan doktor di hospital. Siapakah bank pertama kita? Yang ini ramai saya rasa tahu nak jawab apa. Dah tentulah mak dan ayah kita. Nak duit, mak ayah. Sakit, cari mak. Tak tahu sesuatu, tanya ayah. Dah besar, gaji ada. Dah ada pun kadang-kadang, mak, boleh pinjam dulu. Minta sikit dulu, pakai dulu. Tetapi di sebalik gurauan itu ada satu hakikat besar. Sebab itu tajuk kita pada petang hari ini, ibu bapa pahlawan pertama sebuah negara. Mengapa ibu bapa disebut pahlawan? Pahlawan bukan hanya manusia yang memegang senjata. Pahlawan ialah manusia yang berkorban supaya orang lain mempunyai masa depan. Kalau begitu, seorang ibu yang bangun malam menjaga anak sakit adalah pahlawan. Seorang ayah yang keluar sebelum matahari terbit mencari rezeki adalah pahlawan. Ibu yang menyimpan keinginannya supaya anak boleh bersekolah. Ayah yang memakai baju lama supaya anak boleh pakai baju baru. Mereka juga pahlawan. Bezanya, perjuangan mereka jarang masuk dalam buku sejarah. Tetapi Allah mencatat semua pengorbanan mereka itu. Islam meletakkan ibu bapa sangat tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qada rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Maksudnya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Ini surah Al-Isra ayat 23. Kita perhatikan, selepas perintah mentauhidkan Allah, Allah menyebut ibu dan ayah. Malah apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapat layanan baik daripadaku? Baginda menjawab, ummuka, ibumu. Dia bertanya lagi, selepas itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Selepas itu, ummuka, ibumu. Kemudian barulah abuka, ayahmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih. Ya? Kenapa ibu disebut tiga kali? Kerana ada perjuangan seorang ibu yang seorang anak tidak pernah mampu membayar kembali. Mengandung, melahirkan, menyusukan, berjaga malam. Dan selepas anak berusia 40 tahun sekalipun, bila telefon mak tanya, mak apa ni, tanya kamu sihat ke? Kita pun jawab, mak saya demam. Mak tetap tanya, dah makan ubat ke belum? Kita mungkin sudah menjadi datuk, profesor, CEO, orang besar. Di mata ibu, kita tetap anaknya. Sebab itu, ibu bapa sebenarnya sedang membina negara. Saudara-saudara pendengar sidang radio pilihan nombor satu orang Selangor. Negara-negara yang berjaya memahami bahawa pembangunan manusia bermula jauh sebelum seorang masuk ke alam pekerjaan. Sebab itu, negara maju melabur dalam pendidikan awal, kesihatan kanak-kanak dan kesejahteraan keluarga. Kenapa? Kerana mereka faham kualiti manusia esok banyak dipengaruhi oleh bagaimana manusia itu dibentuk pada hari ini. Dan tempat pembentukan paling awal ialah rumah. Sebelum seorang guru mengajar anak kita tentang disiplin, ibu bapalah yang mengajarnya. Sebelum undang-undang mengajar jangan mencuri, ayah dan ibu mengajar jangan ambil barang orang. Sebelum negara bercakap tentang integriti, keluarga mengajar kalau bukan hak kita jangan ambil. Itu dia. Maka jangan pandang kecil tugas membesar anak. Setiap kali kita mendidik seorang anak dengan iman, ilmu dan akhlak, sebenarnya kita sedang membina negara bangsa. Jadi saya nak pesan ya kepada generasi YZ ataupun Gen Z, ya, anak-anak muda yang mungkin sedang mendengar siaran ini. Saya nak pesan sesuatu. Kejarlah cita-cita. Belajarlah setinggi mana pun. Carilah kekayaan. Binalah kerjaya. Pergilah melihat dunia. Tetapi jangan terlalu sibuk mengejar masa depan sehingga terlupa dua orang yang mengorbankan masa depan mereka untuk membina masa depan kita. Kita boleh jawab WhatsApp pelanggan dalam 2 minit. Komen orang tidak dikenali kita balas. Tetapi mesej mak bila nak balik nak, kita biarkan belutik. Kalau ibu dan ayah masih ada, telefon mereka, peluklah mereka. Cium tangan mereka. Katakan, mak, ayah, terima kasih. Jangan malu sebab satu hari nanti kita mungkin masih mempunyai telefon mereka tetapi tak ada siapa lagi yang akan menjawab panggilan itu. Saudara sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Kita mengenang pahlawan negara kerana mereka mempertahankan tanah air. Tetapi jangan lupa pahlawan yang mungkin sedang duduk di ruang tamu rumah kita. Tangannya sudah berkedut, langkahnya semakin perlahan, rambutnya sudah memutih. Tetapi tangan itulah dahulu yang memimpin kita berjalan. Bahu itulah yang pernah mengangkat kita. Dan mulut itulah yang mungkin beribu kali menyebut nama kita di dalam doanya. Orang Melayu berpesan, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Sebelum lahirnya pahlawan yang mempertahankan sebuah negara, ada seorang ibu yang melahirkannya dan seorang ayah yang mengajarnya berdiri. Jika kita mahu membina Malaysia yang hebat, muliakanlah ibu bapa dan kuatkanlah institusi keluarga. Jadi pada petang hari ini, saya nak ambil kesempatan untuk sama-sama kita berdoa. Ya. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, kasihilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku kecil. Wahai Allah, jika ibu dan ayah kami masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan, sihatkan tubuh mereka dan bahagiakan hati mereka. Ampunkan dosa kami jika pernah meninggikan suara kepada mereka, jika pernah membuat mereka menangis, jika kesibukan dunia menyebabkan kami mengabaikan mereka. Dan ya Allah, bagi ibu dan ayah kami yang telah kembali kepadamu, ampunkanlah mereka. Terangkanlah kubur mereka. Luaskanlah tempat persemadian mereka. Jadikan setiap pengorbanan mereka membesarkan kami sebagai pahala yang terus mengalir. Wahai Allah, jadikan anak-anak Malaysia generasi yang menghormati ibu bapa, mencintai ilmu, menjaga agama, berakhlak mulia dan amanah kepada negara. Daripada rumah rumah kecil kami, lahirkanlah manusia-manusia besar yang akan menjaga negara yang kami cintai, Malaysia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin, bersama anda dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara. Saya sudahi dulu dengan mengingatkan agar besok kita bersua lagi insyaAllah 6.45 dengan tajuk Anak Muda Pewaris atau pemahati. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Calobete. Bye-bye.
4: Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih atas perkongsian tadi. Okey, kita jumpa esok jam 6.45 petang, Datuk.
5: Ya, insyaAllah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Okey, semoga bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan. Okey, ini antara kiriman yang Cempaka sebenarnya dah terima beberapa hari lepas, cuma baru hari ini ada kesempatan ya untuk saya bacakan. Ini kiriman dari Sharifah Nolia ataupun Cikgu Noli di Tanjung Malim. Okey, katanya Ibrah Merdeka, satu cetusan idea yang sangat menarik bertepatan di bulan kemerdekaan, katanya ianya bukan sahaja sekadar menyambut serta laungan merdeka, tetapi ianya dapat menyingkap kembali sejarah pejuang-pejuang tanah air untuk menuntut kemerdekaan negara. Bagaimana susah payahnya mereka untuk membesarkan tanah air dari penjajah. Anak-anak generasi sekarang lebih-lebih lagi, katanya, anak Gen Z ini perlu diberitahu dan diterangkan kepada mereka. Kesenangan yang mereka kecapi sekarang bukan dapat sekelip mata saja, tetapi diharungi dengan kepayahan, kesusahan serta pengorbanan. Ibrah Merdeka juga menyedarkan kita tentang sayangnya pada negara, cinta pada negara dan sayang pada pemimpin. Pertahankan negara selagi bernyawa supaya ianya tidak dijajah lagi. Ibrah Merdeka sangat menarik untuk didengar kerana ia juga menyelitkan perkara-perkara berkaitan agama sebagai panduan kehidupan kita sehari-hari. Ini kiriman dari Cikgu Noli. Dan juga kiriman seterusnya ada Aina di Shah Alam. Okey, katanya, saya nak ucapkan tahniahlah untuk segmen Ibrah Merdeka. Menarik sebab bukan sekadar cerita sejarah, tetapi buat kita fikir semula tentang pengorbanan orang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, kata Aina lagi, semoga segmen macam ini terus ada, terutamanya untuk generasi muda supaya mereka lebih menghargai erti kemerdekaan. Terima kasih Selangor FM. Sama-sama. Okey, dan terima kasih banyak-banyak atas pandangan yang sangat-sangat baik tentang Ibrah Merdeka. Okey, lain dahulu lagu dari Rahmat, Siapa di Hatimu, Selangor FM.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 726, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 728, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 726.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Seharian berjuang, dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Perumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia, tak bolak balik, baru saja berlalu. Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Kita di jam terakhir sekarang ini, 7.15 minit malam. Dan juga buat yang menyapa ni, Kak Zaini di Puchong katanya Selangor FM di hatiku. Selamat malam dan salam Maghrib Cempaka. Terima kasih Kak Zaini. Dan untuk calon SPM 2026, okay, dah, orang kata dah boleh mula tandakan tarikh-tarikh penting ini, di mana peperiksaan bertulis akan berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember depan. Sebelum itu, ujian bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris masing-masing pada 26 hingga 29 Oktober dan 2 hingga 5 November. Okey, secara keseluruhannya 420,879 calon akan menduduki SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Okey, jadual lengkap akan diumumkan dalam masa terdekat. Okey, layan dahulu Intan Maya, layak bahagia Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Perubahan.
1: Refleksi.
0: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
1: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: ingatkan.
1: Yang kerja tiap-tiap hari, kadang balik lambat dan penat, tapi masih boleh bangun pagi-pagi, berjuang lagi, pergi kerja, ulang dan ulang. Ibu ni sangat limited edition sebab dia tahu cara nak kuatkan diri dia. Kena selalu ulang niat, tajdid niat, perbaharui niat. Aku tahu aku buat ni bukan untuk aku. Aku buat kerja ni untuk Allah, dan aku harapkan Allah murahkan rezeki keluarga kecilku ini.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

0: Marito baru saja berlalu. Okey, kisah penuh kecewa. Okey, selepas ini Anne pula akan sambung temakan anda. Okey, untuk segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MH 812. Okey, sampailah pukul 12:30 malam nanti. Dan juga anda akan ikuti juga buletin Selangor FM 8 malam. Dan terima kasih kerana temankan saya dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, jadi cepat kembali dulu. Kita jumpa esok. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Kalau perbuatanku ternyata kamu lebih suci.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Assalamualaikum, saya Nur Kira ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selama FM yang ke-36, pilihan tepat.
2: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wajiman dari Sungai Besar, Sahabat Bernam. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.
1: Yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masa.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, SPM 2026 peperiksaan bertulis bermula 23 November hingga 17 Disember. Pembangunan pelapis taekwondo diperkukuh. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 8 malam hari ini dimulakan dengan perkembangan SUKMA 2026. Ikuti laporan Nurul Norashikin Abu Syari.
2: Baik, bertempat di Dewan Seri Cempaka MPKJ Kajang pada hari ini berlangsungnya acara sukan angkat berat lelaki 79 kg, iaitu atlet Selangor Nur Hizi Faris Mustafa yang telah pun berjaya mengangkat berat sebanyak 175 kg sekaligus menjadi juara dalam membawa pingat emas bagi acara ini. Dan keyakinan tinggi atlet angkat berat Selangor membuahkan hasil apabila beliau berjaya meraih pingat emas pada saingan Sukan Malaysia atau SUKMA 2026. Lebih membanggakan, atlet berkenaan turut berjaya memperbaharui rekod peribadinya dalam acara yang disertainya. Bagi atlet Selangor itu, kejayaan berkenaan adalah hasil kepercayaan yang telah pun diberikan barisan jurulatih serta latihan konsisten sepanjang persiapan menghadapi temasya. Beliau juga berkata melaksanakan apa yang dirancang jurulatih dan memberikan fokus ketika berada di pentas pertandingan.
3: Bagi kami, mana atlet, kami training. Apa yang kau letak, itulah yang kau siapkan kat kami. Sebab kau siapkan kami, jadi apa yang kau letak, kami buat. Sebab kata coach, coach buat kerja coach, kami buat kerja kami. Jadi, apa yang kau letak, kami langgar lah. Dapat tak dapat, makan cerita.
2: Beliau turut mengakui pada awalnya menyasarkan untuk memperbaharui rekod peribadi, namun percubaan terakhir sedikit terjejas selepas keadaan fizikal mula menurun. Namun begitu, catatan yang diraih tetap menyaksikan peningkatan berbanding pencapaian terbaiknya sebelum ini, mencipta rekod baru emas milik Selangor pingat perak oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Putra Nazrin Idham Rahmat, dan juga pingat gangsa oleh atlet dari Sabah Syahrum Justin. Minat terhadap sukan angkat berat bermula secara tidak sengaja apabila beliau pada awalnya hanya berminat untuk membina badan. Selepas diperkenalkan kepada sukan berkenaan oleh saudara, minat itu berkembang sehingga berjaya membawanya mewakili Selangor di pentas SUKMA. Beliau juga berkata bermula dari minat membina badan menjadi penanda aras untuk mencuba sukan angkat berat dan mewakili negeri Selangor. Beliau juga menyifatkan penyertaan dalam SUKMA kali ini sebagai yang terakhir. Namun masih menyimpan hasrat untuk meneruskan karier sekiranya diberi peluang untuk menyertai skuad kebangsaan. Antara atlet yang menjadi inspirasinya ialah jago angkat berat antarabangsa Liu Veni yang dikagumi kerana gaya persembahan agresif dan berani ketika bertanding. Mengimbas kembali saingan hari ini, atlet berkenaan juga turut mengakui sangat teruja apabila dimaklumkan keberadaan turut disaksikan oleh Raja Muda Selangor. Beliau turut merakamkan perhargaan kepada keluarga, pasukan, penyokong serta semua pihak yang sentiasa memberikan sokongan hingga kejayaan itu direalisasikan. Kejayaan itu sekaligus menyemarakkan harapan atlet berkenaan untuk terus mengembangkan karier dalam sukan angkat berat, termasuk memburu peluang menyarung jersey skuad kebangsaan pada masa akan datang. Itu sahaja perkembangan yang terkini. Kembali bersama dengan rakan tugas untuk berita selanjutnya.
1: Untuk keputusan sepak takraw regu wanita pula, kita bersama dengan Zanariah Zainal Abidin.
4: Baiklah, Selangor terpaksa akur di tempat keempat dalam acara sepak takraw regu berpasukan 3 pemain wanita Sukan Malaysia SUKMA Selangor 2026 dalam aksi penentuan pingat gangsa di arena MBSC Puchong. Selangor tewas 1-2 kepada Sarawak. Sarawak terlebih dahulu menguasai saingan sebelum Selangor bangkit memberikan tentangan, namun usaha skuad tuan rumah untuk menamatkan perlawanan dengan kemenangan tidak kesampaian. Sementara itu, Sabah muncul juara acara berkenaan selepas menewaskan Perak 2-0 dalam aksi final. Bagi acara regu berpasukan 3 pemain lelaki pula, Pulau Pinang dinobatkan juara selepas menewaskan Johor 2-1 dalam aksi perlawanan akhir. Pingat gangsa menjadi milik Pahang yang menewaskan Wilayah Persekutuan 2-0. Sekian dulu laporan saya bersama dengan Dandia untuk buletin selanjutnya.
1: Peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan bermula 26 Oktober ini dengan ujian bertutur bahasa Melayu diikuti ujian bertutur bahasa Inggeris pada 2 November. Ujian amali sains pula dijadualkan pada 16 hingga 18 November, manakala peperiksaan bertulis akan berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember. Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Bagi memastikan kecemerlangan taekwondo Selangor dapat diteruskan, program pembangunan pelapis akan diperkukuh sebagai persediaan menghadapi sukma akan datang. Bekas atlet taekwondo kebangsaan S. Saravanan berkata, pemilihan atlet baru itu akan dibuat pada tahun ini sebelum mereka diberikan pendedahan menerusi kejohanan tempatan dan antarabangsa. Sasaran mereka adalah membentuk pasukan lebih menyeluruh dengan 16 atlet dipersiapkan untuk dibawa ke temasya akan datang.
0: Pelapis ni saya memang dah lama dah start. So, ramai pelajar yang lawan tahun ini adalah daripada pelapis. So kita akan buat lagi pemilihan pelapis di tahun ini akan diserapkan dalam program dan kita akan mendedahkan diorang kepada kejohanan tempatan dan di luar negara supaya coming Sukma ni kita dapat satu pasukan yang menyeluruh. Kalau boleh kami nak hantar dalam 16 pelajar pemain ke next Sukma.
1: Persatuan Taekwondo Selangor berharap kerajaan negeri dapat menyediakan sebuah venue khusus bagi sukan tempur sebagai pusat latihan berprestasi tinggi untuk pembangunan atlet. Jurulatih itu berkata, ketika ini atlet masih perlu berkongsi kemudahan latihan di beberapa lokasi selain menggunakan pusat latihan sedia ada. Menurutnya, kemudahan khusus akan membolehkan pembangunan atlet dilakukan dengan lebih tersusun dan berterusan.
0: Saya rasa kita kena lebih, kita ada satu venue yang spesifik untuk sukan tempur ni. Kalau kita ada satu tempat yang spesifik dan boleh, kita dapat membentuk dengan lebih baik lah. So tak perlulah kita ulang alik apa ke, kita ada satu tempat yang menang salam. Sebab kadang-kadang tempat tu kita terpaksa berkongsi. Kita tak ada spesifik untuk Selangor Taekwondo, kita tak ada. Kita masih lagi menggunakan center dengan Dewan Tempoh saja. Haraplah kalau boleh kerajaan negeri buat satu tempat untuk spesifik untuk sukan tempoh.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan, manakala esok ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Petaling dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Alahai, Nonoya. Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bang, dah boleh masuk meminang.
1: Ah, bila tu?
2: Selangor FM pilihan tepat. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Okey. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda. Tarikh ini untuk hari ini 18 Ogos 2026. 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di minggu ke-31. Bersama dengan saya untuk edisi hari Selasa untuk hari ini. Okey, terima kasih buat rakan tugas. Baru selesai bersama dengan Cepaka. Kini giliran saya untuk terus temankan anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, bersempena dengan Sukma yang sedang berlangsung, di mana kami akan bawakan kepada anda nanti di jam yang kedua. Ya betul, hari Selasa selalunya kita ada curhat, tetapi istimewa untuk sepanjang Sukma ini kami akan bawakan kepada anda. Anda boleh ikuti 9.15 minit malam nanti, iaitu podcast Sukma kita, okey. Dan selepas tu pukul 10 malam nanti kita akan ada grandstand Sukma juga untuk kita kongsi apa yang berlangsung, yang berlaku, yang terjadi, tragedi, info dan macam-macam sebenarnya yang menarik, okey, untuk hari ini. Apapun, untuk anda terus kekal setia dengan Selangor FM yang sedang memandu pandu berhati-hati, okey. Di manalah destinasinya sekarang? Dah sampai rumah ke? Dah tengok muka anak isteri dah? Bahagia rasa. Happy, happy. Okey, lah yang dahulu ini dia hai untuk anda, okey. Lagu daripada Koi. Okey, kita lanjut lah sebab lagu ini kan baru dinobatkan kan. TV Karma, terus dengar Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Saudara, 9 malam nanti kita akan ikuti seketika utama 9 malam sebab kita kembali lagi untuk jam yang seterusnya. Jangan lupa 9.15 kami akan bawakan kepada anda untuk hari ini podcast yang akan ke udara tepat 9.15 minit malam nanti, okey? Di mana anda boleh ikuti sepanjang sukma berlangsung. Kita nak tahu juga apa yang berlaku untuk hari ini, kan? Dan pastinya di penghujung nanti kita akan ada grandstand untuk sukma kita. Ini di jam yang kedua. Di jam yang ketiga. Pukul 10 malam nanti, okey? Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Madam Luka. Selangor FM, ada yang terluka ke? Tak apa, saya ada ubatnya. Terus dengar Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit using walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Dan seperti biasa, kita akan bersiaran selama kurang lebih satu jam ini untuk kita berkongsi kisah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, berkongsi pelbagai dengan tetamu yang kita jemput, yang kita undang ke studio mini Selangor FM di pusat media Stesen 7 Shah Alam ini. Jadi untuk sesi kali ini, kita bersama-sama dengan dua orang atlet yang hebat, yang memenangi pingat emas untuk pasukan negeri Selangor, iaitu Nur Sofia Arisha binti Muhammad Rasidi. Apa khabar, Sofia?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Sihat, Sofia?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, kita juga ada bersama dengan kita Muhammad Ashraf bin Mat Khairuddin.
2: Ya,
0: khabar
2: sihat.
0: Ashraf?
2: Sihat.
0: Sihat, Alhamdulillah?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Lagi-lagi baru lepas menang emas, lagi sihat sepatutnya kan?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi sihat. Okey, kedua-dua mereka ni merupakan atlet sukan judo yang Selangor dapat dua pingat emas, dan dua-duanya daripada Ashraf dan juga daripada Sofia. Yeah. Baik, kita nak ceritalah sembang tentang cerita kemenangan. Sebabnya apabila kita memberikan pingat emas kepada pasukan yang kita wakili, ia bukan sahaja mengembirakan diri kita seorang, tapi juga mengembirakan ramai orang kan. Kalau macam Sukma ni, wakil negeri Selangor, mengembirakan kontijen, mengembirakan coach, tim pengurusan, keluarga, malah sebenarnya seluruh rakyat Selangor akan gembira dengan kemenangan daripada kalian berdua. Jadi sebelum kita cerita pasal Sukma, kita nak cerita-cerita dululah macam Sofia. Sofia berasal dari mana?
1: Saya berasal daripada Selangor. Dan saya menetap di Seri Kembangan.
0: Masih bersekolah? Sebab nampak kecil je ni.
1: Saya sudah umur 19 tahun.
0: 19 tahun. Yeah,
1: jadi saya baru habis study di foundation dan ingin meneruskan degree di UPM.
0: Okey. Sofia, 19 tahun. Ashraf?
2: Ya,
0: yeah,
2: saya.
0: Masih, Ashraf dah tak sekolah lah kot.
2: 19 tahun.
0: 19 tahun, yeah, juga?
2: Oh, sebaya 19 tahun Sofia.
0: Juga. Sebaya dengan Sofia. Ya. Yeah. Akan melanjutkan pelajaran juga.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, tahniahlah ada. Maknanya walaupun kita ni aktif dalam sukan, tapi kita masih lagi menitik beratkan soal pelajaran. Okey. Macam Sofia mula berjinak-jinak dengan sukan judo ni daripada umur berapa, Sofia?
1: Saya start kenal dengan judo masa saya umur 13 tahun.
0: Okay.
1: Dan saya juga start judo dekat sekolah sukan lah. So okay. Dari situ saya pergi sampai ke Form 5.
0: Form 5.
1: Study di situ.
0: Mula mewakili Selangor untuk Sukma tahun?
1: 15 tahun. Di Sukma Kuala Lumpur.
0: Oh, masa umur 15 tahun? Maksudnya tingkatan 3?
1: Tingkatan 3.
0: Tingkatan 1 baru belajar?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, maknanya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun dah pandai ya?
1: Tak adalah nak pandai sangat tu, bolehlah kira.
0: Masa tu ada melampingat?
1: Belum lagi.
0: Belum lagi. Itu merupakan pengalaman pertama lah.
1: Betul-betul.
0: Okay. Macam Ashraf sendiri, mula kenal judo?
2: Di umur 14 tahun. Sama juga di kat sekolah juga.
0: Kat sekolah juga, tingkatan 2. Mula menyertai ataupun mula mewakili negeri?
2: Oh, di tingkatan 3.
0: Tingkatan 3 juga? Yeah. Sukan Sukma juga?
2: Tidak. Kalau Sukma di umur 17.
0: Okey.
2: Di Sumba Sarawak, kalau game national di umur 13 tahun.
0: Kejohanan apa tu?
2: National Junior.
0: National Junior Judo.
2: Ya, judo.
0: Mewakili Selangor juga.
2: Selangor.
0: Okey. Waktu di Sumba Sarawak yang juga merupakan Sukma yang pertama, ada menang pingat?
2: Alhamdulillah, saya menang pingat gangsa.
0: Menang pingat gangsa? Okey, kali ini kira upgrade sikit lah kan? Selepas 2 tahun upgrade.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi macam Ashraf dengan Sofia, boleh masuk untuk kategori satu kategori je lah?
2: Satu
0: ke
2: saja.
0: Ke dia ada
2: satu
0: juga kategori berpasukan ke apa ke?
1: Oh, tak ada. Sukma tak ada.
0: Untuk Sukma tak ada ya?
2: Tak ada.
0: Okey, maknanya satu kategori ya? Seorang satu kategori.
1: Yeah. Betul. Yeah.
0: Macam Sofia di Sarawak, itu merupakan Sukma yang kedua.
1: Sukma kedua.
0: Sukma Kuala Lumpur tak ada menang?
1: Tak ada.
0: Sukma Sarawak?
1: Sukma Sarawak, Alhamdulillah, gangsa juga sama seperti Ashraf.
0: Oh, gangsa juga?
1: Dalam kategori yang sama juga, 44 kg.
0: Okey, maknanya memang kosong di Kuala Lumpur. 2 tahun selepas itu, Sukma Sarawak dapat gangsa. 2 tahun selepas itu dapat emas di Selangor, di apa kata pun tuan rumah kan. Negeri Sti. Okey, sampai-sampai itu kita nak cerita tentang kejayaan jurusan meraih 2 emas, 2 perak, 2 gasa. Dan apabila kita menang emas tadi tu, kebanggaan tu apa yang mula-mula tergambar dalam fikiran Sufia?
1: Masa mula-mula dia umumkan yang saya bakal menang emas tu, saya, perasaan saya hampir menangis lah. Okay. Sebab tu merupakan saya punya impian. Dan dari masa Sarawak lagi saya macam nakkan emas tu. Tapi malangnya dekat Sarawak tak dapat. Jadi Alhamdulillah masa dia umumkan saya menang, saya bersyukur sangat. Dan saya hampir menangis, tapi saya masih tahan sebab saya masih dalam posisi yang belum keluar daripada tempat lawan. Okay, tu. Okay.
0: Masa tu lawan apa, lawan negeri mana? Final tu.
1: Final tu saya lawan dengan Terengganu.
0: Lawan Terengganu.
1: Lawan saya tu, saya selalu jumpa dia dekat game-game luar. So, tapi saya selalu kalah dengan dia. So, okay. Alhamdulillah game ni saya dapat menang.
0: Masa menang tu, sengit tak dia punya kiraan mata tu? Ke memang dah tahu lah, aku menang ni. Masa dalam, tak masuk-masuk saya, di hujung-hujung, kan dia ke 4 minit. Di hujung-hujung minit yang keempat tu, ni aku menang ni, aku menang ni.
1: Saya punya game, saya dapat kemenangan tu dalam time 2 minit macam tu.
0: Nippon?
1: Ipon.
0: Oh, mana 2 minit dah menang. Maknanya berjaya menjatuhkan lah tu eh?
1: Betul.
0: Okey, macam Ashraf sendiri.
2: Perasaan saya waktu tu memang saya menangis sebab saya kerja keras 2 tahun untuk dapatkan pingat emas.
0: Okey.
2: Dan saya niat daripada awal pingat emas ni saya nak hadiahkan untuk arwah mak saya.
0: Okey.
2: Dan saya menangis. Dan saya bangga lah, saya dapat pingat emas atas usaha saya, usaha keras 2 tahun.
0: Macam Ashraf dapat pingat emas, masa tu sengit juga. Sebab saya ada waktu Ashraf menang tu, sengit juga. Dia bukan 4 minit kan, dia ada sambung lagi kan?
2: Golden score.
0: Golden score, betul-betul. Dia ada golden score.
2: Golden score selama 3 minit.
0: 3 minit?
2: Ya.
0: Okey, baru waktu 3 minit tu, waktu tu memang Ashraf yakin tak yang Ashraf boleh dapat mata untuk golden score tu?
2: Tak, sebab waktu tu, time golden score tu, saya dah give up dah.
0: Okay.
2: Sebab badan saya full cramp.
0: Okay.
2: Memang daripada kaki sampai tangan, tangan saya sampai berlipat. Sebab saya diet last minute.
0: Okay.
2: Saya ambil masa dalam 3 minggu tu untuk turun beberapa kg, 95 kg ke 81 kg. Okay. Dalam masa 3 minggu. Dan itulah efek dia.
0: Okay.
2: Dan waktu di golden score, saya memang badan saya full cramp. Tapi saya ingat kerja keras saya dan
0: betul,
2: saya ingat tim saya yang mengharapkan saya untuk mendapatkan pingat emas.
0: Betul.
2: Dan benda tu jadi bakar semangat saya untuk lawan balik.
0: Itulah motivasi Ashraf pada masa tu untuk orang kata pun bertarung habis-habisan lah. Macam Sufia, apa yang menjadi pemangkit semangat, motivasi untuk Sufia? Apa, kita dah ada pengalaman di Kuala Lumpur, kemudian di Sarawak dapat gangsa, nak sangat dapat emas untuk kali ini. Apa dia punya yang booster dia?
1: Terutamanya untuk diri saya lah, sebab saya dah 3 kali sukma, still tak dapat medal apa yang saya nak. So dari situ saya macam nak sangat. So dia punya booster tu ada juga. Lagi satu dekat coach saya, coach saya masa Sukma Sarawak, dia pun macam macam nak medal tu sebab nak naikkan lagi nama Selangor dalam judo. Tapi malangnya masa Sarawak saya tak dapat. So Alhamdulillah masa ni saya jadikan tu sebagai motivasi untuk dapatkan pingat emas ni untuk coach saya.
0: Baik. Kita dah cerita panjang lagi. Sekejap nanti untuk seketika kita rehat dulu. Boleh minum dulu. Kita rehat dulu.

0: Kembali bersama dengan kami menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukan Malaysia Selangor 2026. Dekat dada saya ni tak ada apa-apa, kosong je. Tapi pada Ashraf dan juga Sofia, dia ada kalungan pingat emas yang diperoleh hari apa eh?
1: Saya hari Ahad.
0: Hari Ahad eh?
1: Bukan, saya hari Jumaat.
0: Hari Jumaat.
2: Saya Ashraf bertanding dari Sabtu.
0: Hari Sabtu eh? Hari Sabtu. Pingat emas. Okey, kita nak tanya tentang persiapan sebelum Sukma. Apa latihan apa yang latihan yang disusun tu satu oleh MSN Negeri, oleh tim, oleh coach, ada tak yang korang usaha juga sendiri dari segi latihan untuk menuju ke Sukma 2026 ni? Sofia dulu.
1: Bagi saya, before sebulan before Sukma, kita orang berdua pergi ke Indonesia, Karawang, untuk lakukan latihan bersama coach di Indonesia tanpa coach kita orang.
0: Maknanya korang, saya berapa orang pergi tu?
1: Saya dengan Ashraf saja.
0: Oh, berdua je. Okey.
1: So dekat situ kita orang mostly fokus dekat stamina dengan kelajuan. So
0: memang dia hantar tu memang dah target emas kot untuk korang berdua.
1: Macam tu lah rasanya, okay. Perancangannya.
0: Berat tak dia punya latihan kat sana tu, Ashraf?
2: Berat.
0: Ya.
2: Kat sana memang hari-hari memang penat.
0: Okay.
2: Memang latihan dorang lain lah daripada sini. Sebab dekat sana memang dorang main track, memang dorang focus on stamina, endurance dengan conditioning. Dan strength tu kurang sangat. Tapi dekat sana memang diorang memang push hard lah untuk
0: dan
2: latihan.
0: Indonesia memang terkenal dengan pencapaian dalam sukan judo.
2: Iya.
1: Sebab diorang ramai yang national team diorang menang pingat-pingat yang tinggi, emas.
0: Okay. Betul. Okay, faham. Dan di sini, di Selangor sendiri ataupun di Malaysia sendiri, bagaimana jadual yang disusun, berapa lama orang kata apa, dah mula masuk track untuk latihan menuju ke Sukma tu selain daripada di Kerawang tu? Ashraf,
2: sebelum tahun lepas dua tahun lepas,
0: dia berapa lama yang kita dah tahu kita ni terpilih untuk wakil negeri?
2: Dia akan jadi satu fasa long list. Long list ni,
0: okay,
2: semua nama terpilih.
0: Okay.
2: Selepas tu dah akan jadi lagi 6 ke 8 bulan akan jadi ke short list. Maksudnya short list tu itulah yang akan bertanding kat Sukma nanti.
0: Faham.
2: Okay.
0: Okay, maknanya orang yang long list tu kalau dia nak dapat short list, dia kena usaha lah masa tu lah kan.
1: Kena usaha lebih sikit lah.
0: Faham. Macam Sofia, apa ya, apa yang Sofia rasa pengalaman untuk memastikan diri itu berada dalam terbaik lah untuk masuk Sukma ni?
1: Masa yang Ashraf bagi tahu 6 ke 8 bulan tu before shortlist tu, saya sebenarnya mostly di study dekat foundation. Tapi masa study tu juga saya akan lakukan latihan sendiri, macam jogging, buat physical activity, push up semua. So dekat situ saya boleh keep on track lah saya punya body untuk tak penat masa betul-betul latihan judo.
0: Dan dalam judo, saya tengok yang saya pergi tengok hari tu, saya nampak macam dia dalam sukan judo ni dia ada macam gabungan lah. Gabungan antara kekuatan fizikal, teknik, kesabaran, mental, emosi. Macam mana korang boleh, orang kata, pastikan semua dalam keadaan yang betul? Dan orang kata, macam tadi Ashraf kata, Ashraf pun dah macam dah give up dah semua kan. Maknanya mental tu dah hampir nak koyak lah tu. So macam mana cuba untuk atasi benda-benda tu selain daripada motivasi-motivasi tadilah?
1: Bagi saya, Untuk kekalkan emosi saya tu, saya
0: fokus je lah.
1: Saya fokus. Saya fokus
0: je lah kan.
1: Saya fikir apa yang perlu saya buat lagi untuk dapatkan poin yang perlu ada untuk menang.
0: Okey, macam Ashraf sendiri, bila dia ada berapa peringkat sebelum kita dapat masuk final tu?
2: Ikut selalunya ada 4.
0: Dia pusingan awal.
2: Pusingan awal.
0: Lepas tu
2: quarter, semi, final.
0: Final.
2: Tapi
0: mananya?
2: Alhamdulillah rezeki saya, yeah, di Sukma saya dapat bye. Bye ni maksudnya dia terus skip diri round 1.
0: Okey, sebab tak ada orang. Tak cukup orang.
2: Tak cukup orang.
0: Okey. Maknanya terus masuk suku akhir lah. Kan, terus masuk suku akhir lah. Bye pusingan pertama lah.
2: Bye pusingan pertama, terus ke quarter dan
0: terus,
2: semi.
0: Terus final. Ke quarter, terus ke semi. Maknanya Ashraf 3 peringkat je lah. Quarter, semi, final. Tiga ni mana yang paling susah?
2: Semi.
0: Oh, semi.
2: Sebab
0: lawan siapa tu?
2: Lawan Arif Ashraf daripada Johor.
0: Okey.
2: Sebab saya dengan dia, saya tak pernah menang lagi.
0: Okey, dah di berapa kali dah jumpa dengan dia?
2: Dua kalah? Dua-dua kalah.
0: Okay.
2: Di game nasional. Sebab tim Johor antara tim yang kuat
0: dalam judo
2: dekat Malaysia. Dan sebab saya takut juga dengan dia, sebab dia buat tim Johor hantar persiapan untuk ke Sukma, pergi ke Chinese Taipei dan Mongolia. Dan alhamdulillah saya menang dengan dia.
0: Okey, rezeki. Masa lawan Amir Ashraf ya?
2: Arif Ashraf.
0: Arif Ashraf tu poin dia macam mana?
2: Saya menang Ipon.
0: Oh, Ipon.
2: Ya.
0: Minit yang ke?
2: Akhir minit yang kedua.
0: Oh, minit yang kedua juga. Adalah tu yang dia terlepas pada minit tu kan. Yang dia terlepas teknik dan sebagainya lah. Macam Sofia. Peringkat awal.
1: Peringkat awal.
0: Quarter.
1: Semi dengan final.
0: Mana 4 kali?
1: Saya 4 kali.
0: 4 kali. Mana yang paling susah?
1: Bagi saya semi jugalah.
0: Oh, semi juga. Lawan siapa?
1: Lawan Damia Perak.
0: Okay.
1: Yang tu yang tu bagi saya susah sebab mungkin condition saya masa tu tak okay, sebab before semi final tu kita orang ada rest yang lama sikit sebab untuk bagi solat Jumaat. So dalam masa tu kita orang kena rehat dalam 2 jam macam tu. So saya mungkin saya terlebih rehat dan tempat lawan kami pula sejuk. So jadi masa saya lawan tu saya kurang memuaskan saya punya cara permainan. So game saya juga masa semi final pergi masuk ke golden score dalam kurang 3 minit. So total permainan saya 7 minit. Yang tu yang paling susah lah, paling penat untuk saya.
0: Tapi maknanya semua tu hari yang sama lah kan?
1: Ya, hari
0: yang Damia sama. Tu dapat gangsa?
1: Damia dapat gangsa.
0: Dapat gangsa. Amir Ashraf? Arif Ashraf?
2: Gangsa juga.
0: Dapat gangsa juga. Okey. Baik, kita juga latihan tadi kita dah cerita kan. Okey, di sebalik kejayaan, siapa individu yang paling yang paling bermakna lah di belakang Sofia?
1: Bagi saya, mula-mula sekali parents saya, mak saya terutamanya, sebab masa pergi ke Indonesia tu dia ikut.
0: So, oh, dia ikut?
1: Dia mau dia nak teman saya sebab saya pergi dengan Ashraf seorang je, so dia nak teman. Lepas tu ayah saya masa seminggu dan sebulan macam tu ayah saya selalu bagi saya teknik-teknik, tips-tips untuk judo.
0: Oh, dia pun main judo juga?
1: Tak, dia jumpa dekat Facebook, dekat Instagram. So jadi dia send dekat saya.
0: Di share, di share. Okey, faham-faham. Macam Ashraf?
2: Saya juga family yang pertama.
0: Okay.
2: Sebab mereka banyak bagi sokongan moral. Dan kedua, coach saya, coach Jaafar Anwar. Sebab saya bermula dengan dia dari kosong. Dari sewaktu saya tak ada apa-apa. Dan dia build up saya dari bawah. Sampailah ke sekarang.
0: Macam kawan-kawan satu pasukan, ada yang datang daripada sama-sama waktu mula-mula kenal judo, sekarang pun masih juga dalam satu pasukan, masih ada juga?
2: Ada.
0: Oh, ada. Sampai jadi macam kata pun rakan sepelatih lah.
2: Ya.
0: Pernah kalah tak? Yang kalah kalah yang membuatkan kita rasa sedih sangat?
2: Pernah.
0: Kalah dekat mana?
2: Kalah dekat Invitational Penang.
0: Tahun?
2: 2000, tahun lepas.
0: Tahun lepas.
2: Yeah.
0: Kalah dengan?
2: Arif Ashraf.
0: Arif Ashraf.
2: Yang saya jumpa dekat Suma Semi tu. Sebab waktu tu saya tak boleh terima dengan kalah saya sebab waktu itu nampak game tu tak adil.
0: Okay.
2: Dan saya tak boleh terima game tu sebab keputusan referee macam menyebelahi dia.
0: Okay.
2: Dan tak fair lah waktu tu. Dan itu yang game antara paling sedih lah saya pernah kena.
0: Lepas tu mengamuk dengan referee ke tak?
2: Tak, sebab judo, dalam judo kita tak boleh provoke.
0: Oh, tak boleh.
2: Tak boleh celebrate.
0: Okay. Dalam, boleh celebrate.
2: Dalam match tak boleh celebrate.
0: Okay.
2: Dan kita tak boleh menjerit, tak boleh nak kacau mental pihak lawan. Oh. Hanya dia macam the gentle way lah.
0: Okay.
2: Dalam judo,
0: kalaulah dah menang, kita menjerit, kita celebrate,
2: kita boleh
0: dia,
2: kena
0: dia boleh ambil tindakan, disqualify ke apa benda ke?
2: Boleh jadi kalau kita jerit dekat depan muka dia. Ataupun kita macam kita dok macam ni, macam menjerit depan muka dia.
0: Provoke.
2: Kita boleh kena honsoku make, iaitu disqualify lah.
0: Sufia, ada pernah rasa kekalahan yang orang kata apa, pilu gila, sedih sangat?
1: Yang sampai pilu gila tu tak adalah. Okay. Tapi yang macam sedih sebab ada dekat game Invitational juga, dekat Penang. Saya before game yang saya kalah tu, saya macam ada injet tangan. So jadi masa saya lawan dengan orang yang saya kalah tu, saya bukan keadaan baik. And game tu pula game bronze. So saya terlepas pingat dekat situ. So yang tu yang buat saya sedih sikit lah.
0: Dan macam korang okey lah, sebab korang masih lagi di peringkat awal. Tetapi korang nampak tak di Selangor lah, actually di Selangor, korang rasa sukan judo ni sudah berada berkembang dengan besar ke, ataupun ataupun masih lagi kecil lagi ke, macam mana?
1: Dekat Selangor ni dia macam kurang sikit lah, sebab mostly ramai ke taekwondo. Okay. Silat, karate. So jadi dekat, macam dekat luar negeri lain, mungkin Johor ramai yang main judo, Penang pun ramai, tapi kat Selangor dia kurang sikit.
0: Ashraf, apa yang perlu Ashraf lah sebagai pemenang pingat emas, usia 19 tahun, macam mana kalau Ashraf rasa Ashraf nak mempromosikan lah supaya ramai lagi orang yang join dia? Kalau ramai yang join, saya yakin bantuan ataupun sokongan daripada pihak Majlis Sukan Negeri pun akan banyak juga sebenarnya.
2: Kalau saya, diorang boleh join judo sebab macam mana, diorang
0: apa yang menariknya judo? Kalau sekarang ni ramai ni yang tonton yang nak tahu apa yang menariknya judo untuk Ashraf promosi.
2: Bagi saya, judo ni dia boleh build karakter seseorang tu.
0: Okay.
2: Dengan cara kita sabar.
0: Okay.
2: Dengan cara kita dedikasi. Dedikasi.
0: Okay.
2: Dalam training semua, dia akan membentuk satu orang yang karakternya baik.
0: Okay.
2: Dan berguna, sebab dari judo ni juga kita belajar kita tak boleh ego.
0: Okay.
2: Tak boleh ego, dan kita kena sacrifice benda tu, sebab kalau dalam pasukan kita boleh mengharap ke orang lain.
0: Okay.
2: Tapi kalau individu ni hanya kita seorang je. So benda tu yang akan build diri orang tu.
0: Okay.
2: Dan bagi saya, boleh belajar judo sebab macam mana, dia boleh self defense lah first.
0: Okay. Untuk mempertahankan diri.
2: Mempertahankan diri. Dan second, boleh build up satu community lah untuk judo dekat Selangor. Judo.
0: Baik. Kita harapkan ada sesuatu yang lebih baik untuk judo di Selangor satu hari nanti. Baik, kita akan rehat lagi. Kita akan pergi lagi dalam lagi selepas ini. Dan untuk anda terus setia bersama dengan kami, Podcast Sukma Selangor 2026.

0: Kita masih lagi bersama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang mana kita bersama-sama dengan dua orang tetamu, Nur Sufia Arisha binti Muhammad Rasidi dan juga Ashraf Mat Khairuddin. Kedua-duanya merupakan atlet dalam sukan judo yang berjaya memberikan pingat emas kepada negeri Selangor. Jadi kita nak mempromosikan sukan judo. Sekarang ni kita nak promosikan Sufia, kalau kita tanya apa sebenarnya, tadi Ashraf cerita tentang apa yang menariknya judo, apa sebenarnya yang ada dalam sukan judo, maksudnya dalam pertandingan tu apa yang perlu dibuat untuk mencapai kemenangan, teknik dia tu, sebabnya kita tengok judo dia tak ada pukul-pukul lawan. Kan Ashraf kata tadi boleh self defense, yeah. Tetapi kita tak ada pukul-pukul lawan, so apa sebenarnya yang diperlukan dalam sukan judo ni?
1: Apa yang diperlukan dalam sukan judo
0: sebabnya
1: ni?
0: Sebabnya orang tengok macam tarik-tarik baju ni.
1: Tak adalah. Dia sukan judo ni dia macam baling-baling orang lah. Dia nak pendekkan, dia baling-baling. So dalam self-defense tu, dia guna teknik yang baling tu untuk jatuhkan orang. So lepas kita jatuhkan orang tu je, kita juga guna satu teknik untuk maybe untuk shock dia, like tahan dia punya nafas. And lepas tu ada juga untuk patahkan dia punya tangan. Yang tu juga self defense.
0: Okay. Dia ada macam, saya tengok dia punya gelanggang judo tu, dia kan macam empat segi kan. Dia ada macam yang hujung sekali belakang tu, dia ada poin ke untuk kita bawa kita punya, kita nak tolak kita punya lawan ke belakang ke?
1: Oh, yang tu dia macam kawasan luar daripada kita punya tempat lawan. So kalau kita tolak, mungkin kita boleh dapat kad kuning.
0: Okay.
1: Ataupun lawan kita akan dapat sebab dia yang keluarkan diri dia daripada kawasan gelanggang tu.
0: Gitu. And then dia ada point yang mana kita boleh membuatkan lawan tidak bergerak untuk tempoh berapa saat ya? 10 saat ke?
2: Kalau 10 saat itu half point Wazari, okay. Dan 20 saat Ipong full point itu pin.
0: Itu maknanya kita kena kunci dia lah tu
2: Kunci dia.
0: Okey. Dan mungkin di ujung-ujung ni juga apa agaknya yang Sofia nak kongsikan dengan penonton, dengan pendengar Selangor FM, bila kita sebut tentang judo, ramai yang bagi sokongan, ramai yang bagi kata-kata semangat. Mungkin ada kata-kata daripada Sofia.
1: Bagi yang rapat-rapat dulu, saya terima kasih sangat dekat diorang sebab diorang datang tengok game saya, diorang support like, macam orang yang support sangat-sangat.
0: Siapa yang rapat-rapat tu?
1: Kawan-kawan saya, okay. Family, pakcik saya pun ada datang juga,
0: okay.
1: Kawan daripada Negeri Sembilan pun ada datang juga, juga. So saya terima kasih sangat kat diorang sebab datang.
0: Yang jauh-jauh ni?
1: Yang jauh-jauh tu yang macam apa tu, rakyat Selangor, rakyat Malaysia semua yang datang sokong melalui TV saja. Saya pun terima kasih kat diorang sebab diorang doakan saya banyak-banyak untuk menang pingat emas. So dari situ saya hargailah sangat diorang.
0: Ada tak tengok macam dekat media sosial, dekat IG, dekat TikTok ke, orang yang bercerita ataupun orang yang ucap tahniah dengan kemenangan emas dalam judo untuk sukan Sukma ni?
1: Ada jugalah diorang, lepas saya menang tu kan ada diorang post dekat media sosial. So diorang upload dekat story diorang dan diorang ucapkan tahniah kepada saya. Dan saya juga repost baliklah sebab nak hargai diorang.
0: Betul. Ashraf sendiri, ada kata-kata yang nak di, mungkin belum sempat lagi nak cerita dengan kawan-kawan yang jauh-jauh, yang tengok dari jauh dan sebagainya?
2: Saya berterima kasih kepada semua yang mendoakan saya sepanjang saya Sukma ni, dan terutamanya family saya yang banyak sokong saya daripada awal sampai akhir, dan coach, dan terutamanya semua partner-partner sparring saya, semua partner-partner yang tolong saya turun berat, dan judo club saya, judo club yang kami dua training, iaitu Merking,
0: Dekat mana tu?
2: Di Galaxy Ampang.
0: Okey.
2: Okey, kerana sebelum di Galaxy Ampang itu kami tiada tempat training. Okay. Untuk persiapan ke Sukma, kami berpindah randa daripada satu tempat ke satu tempat dan akhirnya dapatlah Galaxy Ampang. Dan saya berterima kasih pada Bos Nathan menyediakan tempat training dan MSS Selangor juga bagi dana untuk dapatkan tempat training baru. Dan saya berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam sepanjang persiapan saya ke Sukma.
0: Dan kira-kira macam Ashraf, ada lagi ruang untuk next Sukma?
2: Ada, Sukma terakhir.
0: Sukma terakhir, samalah juga dengan Sufia.
1: So
0: next dia tak boleh, dia dah tak ada pilihan lah. Kena mempertahankan lah, kan?
1: InsyaAllah.
0: Kena pertahankan. Dan kita mengharapkan dan kita doakan lah yang terbaik untuk Ashraf dan juga,
2: amin,
0: untuk Sufia. Semoga impian, motivasi, cita-cita semuanya akan berada dalam keadaan yang track yang betul lah. Kan, track yang betul. Bukan saja dalam sukan judo, tapi juga dalam pelajaran, dalam kehidupan. InsyaAllah all the best untuk kalian berdua, Ashraf dan juga Sufia. Jadi saudara yang sudi untuk bersama-sama dengan kami sepanjang tempoh kita bersiaran dalam Sukma, podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026 ni, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian, waktu yang diberi. Setiap hari kami bawakan podcast Sukma pagi 9.15 minit pagi, dan kita juga 9.15 minit malam podcast yang kedua. Kita juga ada grandstand laporan penuh untuk setiap hari bermula pukul 2 petang hingga 2 petang hingga 3.30 petang dan juga pukul 5.30 petang hingga pukul 6.30 petang setiap hari. Jadi teruskan kesetiaan saudara dan anda bersama-sama dengan kami di Selangor FM. Akhir kata daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum.

Selangor FM Pilihan Tempat, itu dia baru selesai kita ikuti podcast Sukma untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026. Okey, teruskan kesetiaan anda. Dan pukul 10 malam nanti kami akan bawakan kepada anda yang terakhir pasti Grandstand Sukma juga untuk kita ketahui orang kata apa yang menarik kan di sepanjang yang berlaku untuk hari ini untuk Sukma yang berlangsung di negeri Selangor bagi tahun 2026 ini. Apapun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM bersama dengan saya akan terus bersama dengan anda hingga pukul 12:30 malam nanti. Yang dah sampai ke rumah, alhamdulillah. Yang masih lagi sedang menjamu selera tu, amboi. Loh, awak kenapa makan lewat sangat ni? Kan, dah janji kan pukul 16 makan? Ah, itulah. Takpelah, takpelah. Lapar, faham. Ada yang kadang-kadang bila perut lapar tu, dia tak boleh nak tidur, dia kata. Kena makan juga kan. Kalau tak makan, tak boleh tidur lah. Nanti kalau tidur, mimpi ngeri lah eh. Ah, jadi dia ada macam-macam alasan eh. Lain dahulu lah ini dia, Jacqueline Victor. Ikut rentak tu. Awak kalau nak saya, awak kena ikut cara saya. Ah, gitu. Selang FM.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Ya, kalau waktu sekolah kita selalu dengar kan, majulah sukan untuk negara. Dan bersama dengan Sukma 2026, kalau tadi kita dah ikuti podcast seperti biasa untuk jam yang ketiga, kita nak berkongsi dengan anda untuk Grandstand Sukma juga. Banyak yang menarik kita ingin kongsikan, apalagi melibatkan atlet bagi negeri Selangor. Okey, di mana pada tanggal hari ini kontinjen Selangor berjaya lagi meraih 8 pingat emas tambahan dan menjadikan jumlah keseluruhan iaitu sebanyak 22 pingat emas, di mana 2 daripadanya disumbangkan melalui sukan berbasikal beraya dan selebihnya melalui acara sukan lain yang meletakkan tuan rumah kekal di tangga teratas carta pungutan pingat. Kita masih lagi berada di tangga yang pertama lah, okey, setakat hari ini. Dan kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan orang kata taringnya untuk hari yang keempat persaingan sukan Malaysia ataupun Sukma apabila berjaya menambah 6 lagi koleksi pingat emas keseluruhan. Dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor mempertahankan kedudukan tempat pertama lah, okey, untuk carta pungutan pingat dengan mengumpulkan keseluruhan 22 emas, 24 perak dan 15 gangsa dan keseluruhan 61 pingat, okey. Dan antara penyumbang utama untuk kilauan emas kontinjen merah kuning untuk hari ini adalah melalui sukan berbasikal beraya yang berlangsung di Leberaya SIC dan SIC Bagan Alam. Dan selepas kemarau sejak 2 edisi lalu, di mana Selangor kembali meraih emas dalam acara berbasikal di laman sendiri pada Sukma selepas menang dalam acara ujian masa berpasukan lelaki semalam. Dan Selangor menambah lagi 2 lagi emas dengan memenangi acara lepas beramai-ramai individu lelaki dan berpasukan pelumba Selangor iaitu Nasrul Firas Rizwan, mencatat masa 2 jam 51 minit 14 saat untuk menang acara individu dengan mengatasi wakil Johor dan wakil Terengganu juga, okey, yang tiba 5 saat kemudian lah. Ini untuk orang kata gangsa kan, di tempat ketiga dan melengkapkan podium. Dan 3 pelumba berkenaan membentuk kumpulan pemisah sepanjang 20 meter dari penamat, okey. Dan Selangor turut mencipta kejutan terbesar setakat ini apabila menewaskan pilihan utama iaitu Terengganu dan Johor untuk merangkul pingat emas bersejarah dalam acara ujian masa berpasukan lelaki berbasikal beraya pada hari ini. Dan gandingan Fahmi Saharil dan juga Haris Naufal Shah Nizam, oh, paling panjang tau nama adik-adik kita ni kan. Dan Darwish Hakimi Zarin, oh, Zamirul Azriza Zulkifli, sedap nama kan. Dan Nasrul Firas Rizwan menamatkan laluan sejauh 39.3 km yang bermula di pasti berakhir di bahagian dalam dengan catatan 47 minit 33.833 saat. Dan Terengganu terpaksa berpuas hati dengan perak selepas ketinggalan lebih kurang 17 saat macam tu. Okey, dan manakala Johor menduduki tangga yang ketiga dan kutipan 6 pingat emas yang diraih sepanjang hari ini meletakkan Selangor di landasan yang tepat untuk merealisasikan sasaran memburu kejuaraan keseluruhan Sukma. Okey, setakat hari ini kita masih lagi lead di tangga yang pertama. Semoga kekal, apalagi kita sebagai tuan rumah kan, kita orang kata semangat ni, semangat tuan rumah. Okey, akan ada banyak lagi nak dikongsikan untuk Grandstand Sukma untuk hari ini, tapi kita layan dahulu lah eh. Lagu ini bersama dengan Sukma yang sedang berlangsung menyemarakkan lagi semangat cintakan negara, kan, majulah sukan untuk negara. Wah, saya kalau kongsi pasal sukan ni rasa nak berlari dah lepas ni. Selangor FM.

Ya, Sukma Selangor. Sekarang ini sedang berlangsung. Dan pasti kami sebagai Radio Nombor 1 Orang Selangor akan bawakan kepada anda apa yang berlaku untuk sepanjang Sukma ini, apalagi melibatkan atlet negeri Selangor sendiri kan. Dan untuk hari ini, untuk pengetahuan anda, kita telah menambah 8 lagi pingat emas. Dan kita nak beralih, kalau tadi kita cerita tentang basikal, kenapa belum suruh berlari lagi, baru kena bercakap. Kalau berlari tak tahu lah macam mana, ya sabar je lah ni kan. Okey, kita nak cerita berkenaan dengan angkat berat. Okey, untuk hari ini menyaksikan persaingan sengitlah dan tumpuan utama terarah kepada penguasaan semula tahta angkat berat dan pastinya atlet angkat berat Selangor, iaitu Nor Hirizi Faris Mustafa, memanfaatkan aksi di laman sendiri apabila meraih pingat emas kategori 79 kg lelaki pada temasa Syukma. Awak ni tak makan lagi ke? Syukma untuk tahun ni. Okey, dan pada aksi final yang berlangsung di Dewan Seri Cempaka MPKJ hari ini, atlet berusia 20 tahun itu memastikan pingat emas menjadi miliknya selepas melakukan angkatan keseluruhan 296 kg, merangkumi snatch 131 kg dan clean and jerk, iaitu

0: Mir Shah membakar semangatnya untuk mempamerkan angkatan terbaik. Dalam masa itu, pingat Perak menjadi milik atlet wilayah persekutuan Putra Nazrin Idham Rahmat dan yang melakukan angkatan keseluruhan 270 kg, manakala gangsa dimenangi Sharon Justin Silas dari Sabah dengan angkatan 265 kg. Okey, jadi ini berkenaan dengan sukan angkat berat. Okey, tahniah kita ucapkan, okey, untuk pingat emas yang telah diberikan dan menambah lagi pengurutan pingat emas bagi negeri Selangor, dan untuk memastikan kita terus berada di kedudukan pertama dan merapatkan lagi orang kata dengan target untuk Selangor sendiri sebanyak 80 pingat emas kan untuk tahun ini. Apa pula yang dahulu lagu ini, ni dia khas untuk anda, Senawan Zizan kata Cintaku. Hello.
1: Sona. Sing it.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik.

Ayuh tinggalkan dia. Nak tinggalkan siapa tu? Jangan tinggalkan Selangor FM. Sebab saya kan ada lagi untuk terus temankan anda sampai 12 malam. Okey. Seperti biasa temu janji kita untuk MH812. Okey, 4 jam saya akan bersama dengan anda. Puan-puan, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami lah dari awal 6 pagi hinggalah ke saat ini. Okey, lagi kita nak kongsikan juga untuk Sukma kita untuk hari ini. Dan kalau tadi kita dah cerita tentang sukan berbasikal, lepas tu kita dah cakap juga tentang angkat berat kan. Satu lagi sukan yang menarik iaitu kita nak cakap berkenaan dengan kriket, di mana bagi sukan kriket, kontinjen Selangor muncul juara acara kriket T50 berpasukan lelaki pada Temasya Sukma Selangor. Saya tak tahu apa yang berlaku pada saya hari ni. Tersilap makan ke apa? Kenapa tiba-tiba pelat S pula ni? Okey, selepas menewaskan Johor dalam perlawanan pingat emas dalam aksi yang berlangsung di kriket Oval Bayu Emas, Selangor mencatatkan 211 larian dengan kehilangan 9 wicket dalam 37 over. Yang main tu dia tahulah eh. Okey. Dan Johor pula hanya mampu mengumpul 112 larian dan kehilangan kesemua 10 wicket dalam 25.3 over katanya. Dan keputusan itu menyaksikan Selangor meraih pingat emas manakala Johor membawa pulang pingat perak bagi acara berkenaan. Okey, jadi ini antara lain di sebalik cerita 8 pingat emas yang berjaya dibawa pulang oleh Selangor untuk hari ini. Dan jumlah keseluruhan sekarang ini setakat 4 hari berlangsungnya Sukma, okey, kita telah berada di kedudukan yang pertama dengan 22 pingat emas dan sasaran untuk negeri Selangor adalah sebanyak 80 pingat emas. Okey, yang mana akan ada pertambahanlah dari hari ke hari insya-Allah. Okey, apa pun kita doakan yang terbaik untuk pemain-pemain kita, diberikan kesihatan yang baiklah pastinya untuk perform kan. Sehabis baik yang boleh kan. Okey, tapi sebelum tu kita nak layan dahululah. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Kita lah dengarkan ini dia, lagu daripada Zubir Han, Yenoda Macan. Macan ni. Oh tak apa, saya rasa saya tak boleh nyanyi.

Dah macam Selangor FM 94. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Okey, untuk waktu inilah jam ketiga saya temankan anda. Saya juga nak ucapkan terima kasih. Saya rasa saya memang mungkin tersalah makan hari ini. Tak apa orang kata. Hari ini saya tiba-tiba pelat es ya. Sesuatu sangat macam tu. Tak tahu kenapa kan. Tak tahu hujung pangkal ni tiba-tiba. Tak tahulah berdebar kan tengok awak tu. Okey. Lagi nak kongsikan dengan anda. Pastinya berkenaan dengan Sukma untuk hari ini. Untuk grandstand kita yang kami bawakan untuk sepanjang Sukma berlangsung. Dan pastinya kita dah pun berada di kedudukan pertama. Kan? Memang daripada awal kita lead orang kata. Kita kalau sembang kan, mestilah kita kena bangga ni kan, Selangor berada di kedudukan pertama untuk Sukma dengan pungutan 22 emas setakat hari ini. Dan untuk aksi hari ini menyaksikan kontinjen tuan rumah okey terus mempamerkan taring berbisa di laman sendiri apabila berjaya menambahlah koleksi pingat emas bagi mengukuhkan lagi kedudukan di persada carta keseluruhan. Dan seterusnya, bagi saingan hari esok, iaitu untuk tanggal 19 Ogos, Selangor dijangka terus mengganas. Di mana tertumpu kepada beberapa lah untuk acara sukan. Okey, yang menawarkan perebutan pingat emas antaranya olahraga dan juga terjun lah. Jadi kepada anda jangan lupa ikuti kami sebab memang daripada awal pagi lagi kita dah bawakan pelbagai cerita berkenaan Sukma kan. Kita pun ada juga kita sajikan kepada anda. Kalau anda ikuti kita ada dua waktu untuk podcast kita juga. Okey, bersama kalau ada tetamu kita akan bersama dengan tetamu kita juga. Akan mereka berjaya membawa pulang pingat emas juga akan kita temubual. Jadi semua ini dapat anda ikuti asalkan anda dengarkan Selangor FM dari 6 pagi hingga 12:30 malam. Okey. Yang tu tanya-tanya sebab dia mencakap dengan saya juga, curhat, sabar. Awak sabar jap. Sabar awak minggu ni awak sabar. Kita bawa minggu depan. Awak banyaklah keluhan, orang kata keluh kesah . Sabar awak, sabar dulu awak. Kita bagi laluan pada Sukma kita ya. Okey, teruskan kesetiaan anda. Layan dahulu ini dia Sang Saka Biru. Terus dengar Selangor FM.

0: acara mungkin berulang.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Sangat kan pilihan ya Pak. Saudara, 11 malam nanti utama 11 malam. Okey, dan sebab itu kembali lagi bersama saya untuk jam terakhir teman-teman. Untuk hari ini tanggal 18 Ogos 2026. Okey, layan dahulu ini dia lagu nyanyian daripada Ernie Zakri bersama dengan Eddie Dominga.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Pihak Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kepulauan-kepulauan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan manda, peruntukan NKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
3: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang kita tetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
4: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi. Namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Derka Rista. Permintaan daripada Cikgu Nuli, harap terhibur layar dengan lagu Hindustan malam ni kan. 11.35 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Jangan mengantuk, jangan tidur dulu. Sebab apa? Sebab saya kan ada temankan anda sampai 12 malam. Janji, tidur lepas pukul 12. Ada orang nak bangun awal kan, nak bangkit awal kan. Kita tak apalah, kita kalau selesai kerja tengah malam ni, masuk kerja mungkin tak sama kan. Tapi bangun tetap pagi tau awak. Tetap kita nak beritahu kita bangun pagi. Okey, untuk anda jangan lupa juga, untuk sepanjang Sukma ni kami bawakan kepada anda macam-macam program menarik sebenarnya yang boleh anda ikuti. Dan seawal pagi lagi kita dah bawakan juga podcast Sukma, di mana anda boleh dengarkan untuk dua sesi, sebelah pagi dan juga sebelah malam. Kalau tadi kita dapat ikuti kan untuk sesi malam pada pukul 9.15 minit malam. Okey, esok ada lagi cerita yang ingin kami bawakan. Jadi anda kena ikuti kami bukan saja melalui siaran frekuensi 100.9, tetapi boleh ikuti kami di social media kami. Okey, saya tak tahu hari ni mungkin saya ada masalah dengan sebutan S. Okey, di social Facebook, Instagram, TikTok kami. Okey, cari saja Selangor FM 100.9. Okey, kalau anda nak dengarkan luar daripada negeri Selangor, RTM Klik kan ada. Boleh je dengarkan melalui RTM Klik. Okey. Lama rasanya saya tunggu lagu ni sebab saya memang menanti-nantikan. Okey, tapi hari ni bila semak dah ada dah dalam kita punya simpanan. Okay, jom kita dengarkan bersama. Ini pertama kali saya siarkan, tapi lagu ni antara lagu yang bermain di fikiran saya. Okey. Jadi saya nak ajak anda dengarkan sekali lagu nyanyian daripada Syamil terbaru daripada beliau. Cukup sekali. So sudahlah tu. Cukup-cukup lah tu. Henti-hentikan lah. Ah, dia macam tu. Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu dia Firman dengan Kehilangan. Okey. Dan pasti kita dah sampai ke hujung bersama dengan anda untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM bermula 6 pagi hingga 12:30 malam. Pastikan esok seawal 6 pagi anda dah tune 100.9. Kalau boleh tak perlu tukar frekuensi, tidur saja dengan siaran Selangor FM, walaupun 12 malam nanti kita akan seketika bersama dengan rakan-rakan di National FM kan. Okey, terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman yang mana tak sempat saya bacakan. Esok malam saya kembali lagi temankan anda. Okey. Apapun untuk anda, jom lagu ini sebagai penutup untuk sesi 18 Ogos 2026. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Mojo, Dahsyat. Sang FM. Jumpa lagi esok malam, okey. Bye-bye. Jangan lupa cuci kaki tau. Takut.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini, edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizar Azam untuk temankan anda dalam geng Buruh Hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, nak dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026, hari Rabu iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran Radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Itu dia antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal Radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas ya. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita, dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri. Berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda terus setia bersama kami, di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan kelancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya, apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa, insyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di National FM. Terima kasih banyak-banyak di mana sahaja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami National FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantut Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan National FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpacus kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan, dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan, tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang, dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri, pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada, memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan, kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting bau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani, Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nur Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Biah Biah, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Rode Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di Nasional FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio Nasional FM, hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini sambil memandu tu, beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan. Ya, Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman. Rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini, kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit." Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, "Aku takut
pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir. Mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis sebab

0: apa sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang, ya, cuba bayang simple je. Kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu, ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit. Pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ya, orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap, ya. Solat kita, kita tengok balik sedekah kita, kita tengok balik baca Quran kita, kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga, apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya, ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu, Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Rabu. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda. Pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai panduan anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jam yang pertama untuk hari ini macam biasa 6 pagi hingga 10 pagi teh tarik kopi O. Edisi hari ini Rabu 19 Ogos 2026. Bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

وحور عين.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70 high.

0: Refleksi.
1: Ada luka yang kita simpan terlalu lama. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada luka yang kita simpan lama, bukan kerana ia kecil, tetapi kerana kita sudah terbiasa menanggung. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjuk, kita teruskan hidup seperti biasa. Namun luka itu tidak hilang, ia cuma diam. Kadang-kadang ia muncul dalam marah yang tidak sepat, dalam sedih yang datang tanpa sebab, dalam hati yang mudah terasa. Kita belajar untuk kuat tetapi terlupa untuk melepaskan. Sedangkan luka yang tidak dilepaskan akan terus meminta perhatian. Maafkan bukan bermaksud melupakan. Melepaskan bukan bermaksud mengalah. Ia bermaksud kita tidak mahu terus berdarah di tempat yang sama. Hari ini tidak perlu mengungkit, tidak perlu menyalahkan sesiapa. Cukup sekadar mengaku ia pernah menyakitkan. Kerana dari situ perlahan-lahan sembuh boleh ber. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Dan dengan Gigil dan Wahida baru saja berlalu dengan Mencari Membawa kita. Sekarang ini 6.51 minit pagi dan pun di hujung-hujung jam yang pertama, Teh Tarik Kopi. Oh, terima kasih banyak-banyak pada sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kini mandi WhatsApp. Ada Tuan Wang Kajang, salam pagi Rabu, dan juga terima kasih hadir buat Tuan Wang Kajang. Terima kasih Pak Lang Dola, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Perkena Teh Tarik katanya, macam biasa Pak Lang nak pergi tolong anak niaga nasi lemah kukus Haji Daulah OKU. Topik membawang kita morning macam biasa, musim sukma ni kita ada, kita membawang pasal sukma lah eh. Sembang tu sen berganti dengan sembang sukma kejap lagi dalam jam yang kedua nanti. Dan bermula jam yang kedua hingga ke penamat Teh Tarik Kopi O, saya insyaAllah saya takkan bersorangan. Ada partner nanti yang akan menemani saya. Siapa orangnya kejap lagi kita beritahu lah eh, surprise gitu. Apa pun yang bersarapan, sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjaga tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin.

Okey, kejap lagi macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi disusuli dengan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Agasa Puli Kuala Lumpur. Dan selepas tu kita masuk jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O. Macam biasa dalam lingkungan 7.30-7.35 kita open topik lah . Sembang membawang, katanya membawang sembang sukma hari ni. Apa topiknya kejap lagi kita kongsikan . Dan siapa partner saya pun akan dikongsikan kejap lagi. Kok dia sendiri yang perkenalkan diri. Encik Abdul Hadi, pilot darat Bukit Beruntung, Rawang. Terima kasih hadir juga. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih hadir. Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maksudnya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi Lipat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakadar, peruntukan mada, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tak lima, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-perluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejas RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan debu petir beberapa tempat di kawasan perairan. Waktu petang pula diramalkan debu petir beberapa tempat. Manakala waktu malam pula dijangkakan hujan di beberapa tempat dalam negeri Selangor. Beralih kepada laporan trafik. Trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Sesak Lelebuh Raya Utara Selatan E2 dari Plaza 1.

0: kemangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Sementara itu, di Best Raya, pelahan di lokasi berikut, Sedang Lama ke KTM Sedang, Seri Kemangan ke Plaza Tomais Utara, PPR Permai ke Persimpangan Kuchai, Selat Selatan ke Pusat Bandar, susul keluar ke Jalan Istana juga LRT Pandan Jaya ke PGRM. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika mandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai sis awak, kita kacau awak boleh?
2: Itulah dia surprise yang saya cakap tadi. Dia lah merupakan partner bahaya untuk pagi ini.
1: Ngacau okay, dia kan?
2: Tak ada lah ngacau, okey lah tu kan. Kalau saya seorang nanti orang kata saya tak buat kerja.
1: Kan? Bukan. Sebab saya hari ni cari geng untuk sama-sama bersarapan. Tinggallah setiap konti kacau awak. Yeay awak. Kalau orang lain saya tak masuk lah. Awak saya berani.
2: Okey. Saya pula awak berani. Okey, untuk maklumat pendengar, inilah partner saya untuk pagi ini dan juga insyaAllah sampai habis Sukma nanti.
1: Geng-geng Sukma lah ni.
2: InsyaAllah.
1: Saya lompat jauh, awak gym ramah.
2: Tak nak, tak sesuai.
1: Saya pun tak sesuai.
2: Kerah badan rasanya. Okey, untuk 3 jam yang berikutnya, saya nak Anis akan bersama-sama dengan anda dalam Teh Tarik Kopi O dan juga termasuklah Sembang Sukma sekali.
1: Kan, sesama itu kita nak kongsi juga perkara-perkara viral yang kita sudah maklum antara yang berlaku di Sukma. Cuacanya, kan?
2: Ya, betul. Dan tadi macam Pak kata Pak Landolah tadi, dia tanya apa topik membawang kita.
1: Lemak.
2: Kejap lagi kita akan orang kata kongsikan dan hebahkan dalam Sembang Sukma. Kejap lagi.
1: Betul. Dan kepada anda, kalau ada idea anda juga nak kongsikan apa perkara-perkara viral yang berlaku lah kan. Mana tahu ada juga AJK yang terlibat sebab sukarelawan lebih daripada 35,000 orang kan. Atlet-atletnya, delegasinya mungkin nak kongsikan juga. Boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM
2: 019-330-4425. Macam biasalah, itulah nombornya.
1: Kan, ataupun boleh call kami 0322-87-3203 atau 3204 dalam Sembang
2: Sukma.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: bersemara nyalakan misi Goal 61.
1: Kembali bersama dengan Anis dan juga Awan untuk sembang semua kita pagi ni ya, Awan ya.
2: Ya betul. Okay, dan kita pun dah mau masuk sembang sukma. Okey, dah pun tu 7:33 minit pagi waktu ni.
1: Kan. So sambil kita berkongsi cerita info, menantikan kejap lagi pun kita ada podcast. Mungkin kita boleh share sedikit jenis sukan yang digemari. Kalau anda sendirilah membayangkan korang-korang kita atlet lah kan. Agaknya apakah sukan yang anda ceburi? Ini kita suka lah. Orang kata kalau kita berangan tu tak akan bayar kan.
2: Jadi topik untuk sembang sukma hari ni, kalau anda jadi atlet sukma, sukan apa yang jadi pilihan Anis? Buat apa?
1: Saya maraton lah, maraton.
2: Maraton? Oh, maraton nama kira pelari lah.
1: Ha, sebab tak payah kita nak macam, kalau pecut, habis lah nanti nak kena all out sekejap tu, saya tak mampu lah.
2: Okay.
1: Maraton dia macam relax, santai. Saya boleh tengok-tengok, cuci mata, tengok orang, tengok pokok.
2: Kita mengejar pingat eh, bukan nak cuci mata santai.
1: Sebab tu saya jadi atlet agaknya.
2: Okay.
1: Kalau awak?
2: Kalau saya minat
1: Badminton.
2: Yes. Sebab dari kecil memang selalu, dulu kecil-kecil selalu main dengan arwah apa, badminton dengan arwah bapak. So kalau diberi kata jadi atlet sumar, memang jadi badminton lah, InsyaAllah.
1: Saya selalu ambil raket tu kan, duk ala korang-korang nak smash kan. Tak kena babe, bulu tangkis tu.
2: Kenapa tak kena? Kena ke mana? Awak pukul angin eh.
1: Yeah.
2: Okay, kalau pukul angin tak apa, jangan pukul orang eh. Okay, kalau anda pula macam mana? Kalau anda diberi pilihan untuk jadi atlet sumar, tiba-tiba jadi atlet sumar kan, jadi
1: kan?
2: Apa yang jadi pilihan anda? Boleh kongsi dengan kami. Okay, macam biasa, nombornya 019-330-4425 untuk WhatsApp. Kalau anda suka WhatsApp, kalau suka call, ada dua talian untuk anda pilih. Okay, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204
1: kan?
2: Pilih satu antara dua.
1: Gitu. Atau boleh voice note juga.
2: Boleh pun boleh.
1: Voice
2: note di WhatsApp lah macam biasa.
1: Ya, jadi, betul.
2: Kalau pagi ni anda tiba-tiba diberitahu dipilih mewakili negeri ke sukma, tak payah fikir pingat dulu. Satu je soalan sukan apa yang anda pilih
1: kan. Dan juga sesambil itu juga, kita pun mengetahui jugalah suasana, membayangkan kalau indoor, kalau outdoor tu dengan lengas-lengasnya juga kan. Pakaian dia tu antara cabaran juga kan. Bukan kata kepada atlet je, kepada kru belakang tabir pun, ni juga wireman kita semua kan.
2: Dan antara cabaran yang berlangsung pada sukma tahun ni ialah cabaran cuaca panas terik, suhu panas melebihi 33 darjah Celsius di stadium, yang menguji ketahanan fizikal atlet. Malah ada yang alami dehidrasi dan juga dirawat oleh pasukan perubatan
1: kan. Itulah tu, kadang nak kena, yalah, kita nak buat persiapan pun nak bersiap macam mana lagi dah, itulah dia persiapannya tu kan. Tapi mungkin nak kena titik tolak jugalah kita punya pemakaian, kepada anda lah nak jadi penonton kan. Sama-sama kita meraihkan sukan sukma kita pada kali ini. Sekejap lagi kita nak raihkan panggilan, insyaAllah.
2: InsyaAllah kalau ada.
1: Jom kepada anda, kalau hantarkan WhatsApp dan juga voice note dalam sembang sukma.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Okey, kekal aktif, kekal bertenaga, kekal semangat, kekal bertenaga di hari pagi Rabu ni. Jangan lemau-lemau, jangan ada Wednesday blues pula tiba-tiba.
2: Okey,
1: kami gandingan dua double A hari ni, Awan dan juga Anis bersama-sama dengan anda. Waktu sekarang dah pun 7.44 minit pagi.
2: Awan nano.
1: Jangan nak menano sangat.
2: Tepuk sikit, untuk Selangor.
1: Selangor, tempati ramalan ke separuh akhir bola sepak lelaki. Menewaskan Melaka FC malam semalam.
2: Ya, betul, dengan jaringan daripada Haikal Danish dan juga Zarul Aidit Mokhtar, ya. Sekaligus
1: memara ke peringkat separuh akhir dan juga insyaAllah skuad tuan rumah akan menentang Pahang yang tewaskan Sabah 1-0 di peringkat separuh akhir yang dijadualkan berlangsung esok insyaAllah.
2: Dan juga untuk seterusnya, kita punya topik pagi ini, kalau anda adalah seorang atlet, agaknya sukan apa yang anda ceburi? Jom kita ke talian bersama dengan Cik Man. Hai Cik Man.
3: Hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Semua orang dia kata.
1: Semua. Kita dua lah semua.
2: Hai, okay. Cik Man, kalau Cik Man, kalau tadi si Awan kata dia akan join badminton, saya suka berlari. Kalau awak macam mana Cik Man?
3: Saya suka olahraga jugalah. Berlari.
1: Geng olahraga lah ni.
3: Sebab saya memang suka berlari.
2: Tapi tak lari pada masalah
3: Tak.
2: Okey, kalau sukan berlari tu, suka yang mana? Yang pecut ke yang balapan yang dalam ke yang mana satu?
3: Yang balapan aku.
2: Ya.
3: 100 meter, 200 apa? 400 kat darab.
2: 4 kali 4. Lepas tu baton tu jatuh. Saya lah orang yang jatuhkan tu kadang tu. Okey. Mesti ada banyak pingat kat rumah ni kan?
3: Tak ada juga. Sekarang banyak join maraton je lah. Tu je.
2: Maraton yang terkini yang awak sertai yang mana?
3: Yang terkini nanti Ayahat ni lah.
2: Wow.
3: 18.
2: Berapa kilometer tu?
3: Itu yang 4 jat tangga. Menara 118.
2: Menara Maybank 18. Jom Mawan kita pergi.
3: Ya, yang Menara Maybank.
2: Kita join Cik Man. Terima kasih Cik Man. Good luck untuk panjat tangga tu nanti tu. Hati-hati.
3: Okay, terima kasih.
2: Alright.
1: Terima kasih banyak Cik Man. Sudi punya kunti.
2: Okay. Hai, itu Cik Man kita.
1: Anda pula bagaimana? Boleh, kalau nak jadi macam Cik Man, boleh hubungi kunti, boleh borak dengan kami berdua secara, orang kata secara langsung, 0322873203 atau 0328 73204.
2: Ya, kita lagi kita raikan pula di WhatsApp Selangor FM, ya.
1: Ya.
2: Mari kita dengarkan the final countdown.
1: Yo, info traffic selepas ini.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan insiden lori rosak di kilometer 453.6 arah utara dari Hospital Sungai Buloh ke Rawang di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Lorong kini terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di NKBE pelan dari Seti Alam ke Shah Alam, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 pelan dari Putera Mahkota ke Bangi, juga selepas Plaza Tun Sungai Besi ke pusat bandar. Dalam pada itu di Lebuh Raya Elite pelan dari Putrajaya ke Putra Heights, USJ ke Sifil, juga persimpangan Serta Eco Glades ke Putrajaya. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: atlet-atlet Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.
1: Apakah sukan kegemaran anda yang mungkinlah kalau jadi atlet Sukma tu sukan yang anda masuk?
2: Itu topik untuk sembang Sukma hari ni. Jadi anda boleh hantarkan komen di WhatsApp. Kalau suka WhatsApp, okay, 019-330-4425. Kalau suka call pula, 0322-873-203 atau 0322-873-204. Ada dua talian, pilih satu antara dua.
1: Kan macam Syekman tadi. Ha? Dan di WhatsApp kita sekarang ini, kita nak raikan.
2: Pak Rashid dari Nilai katanya, kalau saya suka lompat jauh kerana kita dapat lihat berapa jauh kita loncat.
1: Kan, boleh tengoklah berapa jauh masa depan kita kan.
2: Okay,
1: tu kalau Pak Rashid, kalau anda macam mana, mari kongsikan dengan kami. Dan sesama itu juga, kita nak ucapkan tahniah kepada Kota Jaya Selangor. Ya, semalam sehingga malam tadilah kan, hingga 8 pingat emas yang berjaya kita raih ya.
2: Dua daripada yang disumbangkan menerusi sukan berbasikal lebuh raya, dan selebihnya menerusi acara sukan lain yang terletakkan tuan rumah kekal di tangga teratas carta pungutan pingat. Kejap lagi kita kongsikan orang kata detailnya ataupun perincian mengenai kedudukan pingat untuk Sukma.
1: Betul.
2: Sekejap lagi.
1: Kan, okay. Juga untuk merah kuning lah, kalau sikit lah sebab kita ni merah kuning. Menerusi sukan membasikan yang tadi awan sebut tu berlangsung dekat mana? Dekat Lebuh Raya SIC dan juga di Bagan Lalang. Yeah. Okey, dan yang memang menariknya memang itulah sebab kita dapat 8 ringgit emas. Macam cara-cara lah juga kan. Dan untuk angkat berat pun juga mencuri tumpuan juga. Apabila kita alhamdulillah ya, penguasaan semula tahta angkat berat kita.
2: Atlet angkat berat Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa memanfaatkan aksi lama sendiri meraih pingat emas kategori 79 kg lelaki termasuk Sukma Selangor, sukan sukan Malaysia Selangor kali ini.
1: Kan, saya macam tertarik bila tengok tu kenapa tau Awan, sebab bila tengok kat TV tu kan dia tulis Dewan Seri Cempaka, terus saya ingat DJ Cempaka. Itu tak ada kena guna. Itu bukan dewan dia ya, bukan.
2: Itu guna nama Cempaka je.
1: Nama je.
2: Okey.